0: bermanfaat. Semoga Allah menjaga kita, mengampuni kita, terutama kepada para jemaah, baik yang di masjid maupun yang mendengarkan siaran ini, mendengarkan atau menyaksikan. Kita masih berada pada irisan bulan haram dan bulan haji. Bulan haram itu, ya, kata Nabi apa? Inna zamana qad istadara kahaitihi yauma khalaqallahu samawati wal ard. As-sanatu 12 syahrun minha arba'atun hurum, thalathatun mutawaliyat, Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram wa Rajab mudhar. Ya, alladzi baina Jumada wa Sya'ban, rawahu Bukhari, ya, dari Bibaqrah Nufai bin Harits. Waktu zaman berputar sebagaimana bentuknya ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Setahun ada 12 bulan. 4 diantaranya bulan haram. 3 berturut-turut. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Nah, kita sekarang berada di Dzulhijjah. Dzulqa'dah sudah berlalu. Ya. Dan sekarang berada di bulan haji. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihin al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Bulan haji itu sudah diketahui. Apa bulan haji? Syawal, Dzulhijjah, Dzulqa'dah. Nah, sekarang kita di Dzulhijjah, bulan Muharram, bulan haji. Dzulqa'dah, irisan antara bulan haram, bulan haji. Dan ada irisan lebih khusus lagi di bulan haji di 10 hari pertama. Nabi bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu shalah fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam," yakni ayyam al-ashr. Faqalu ya Rasulullah, "Wala al-jihadu fi sabilillah?" Faqala, "Wala al-jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dhalika bi syai." Akhraj Abu Daud dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Tidak ada hari-hari di mana amal soleh lebih dicintai oleh Allah dibandingkan dengan hari-hari itu, yaitu apa? 10 hari pertama Dzulhijjah. Ya Rasulullah, termasuk jihad tidak bisa menandingi? Ya, kecuali orang yang keluar berjihad dengan membawa harta dan nyawanya dan jiwanya, pulang tidak bawa apa-apa alias mati. Al-amal as-soleh, al di sini memberi faedah umum, al namanya al-istighraqiyah. Semua amal, mari kita jaga. Terutama yang wajib, kemudian ditambah dengan yang sunnah. Perbanyak takbir pulang dari masjid, ya, para jemaah yang ada di rumah, takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Kenapa? Karena Ibnu Umar, wa Abu Hurairah, yakhrujaini ilas suq, ya, keluar, menuju pasar-pasar. Kemudian apa? Yukabbirani, dan keduanya bertakbir, ya. Wa yukabbirun nas bitakbirihima, dan orang-orang juga ikut takbir. Nabi mengatakan, fa'aktsiru fihinna at-takbir wa tahlil wa tahmid. Perbanyak di 10 hari ini untuk takbir, tahmid, dan tahlil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Nanti pulang dia motor, di mobil, jalan kaki, takbir. Ya, suaranya diangkat, ya, supaya nambah pahala. Demikian, semoga bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Saya kembali kepada ikhwan yang ada di studio. Fali tafadhal Mas Muran.
1: Jazakumullah khairan barakallahu fikum atas paparannya. Semoga apa yang telah disampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Ikhwatal Islam, kaum muslimin dan kaum muslimat, pemerhati roja dimanapun Anda berada. Bagi Anda yang bertanya seputar pembahasan yang telah disampaikan oleh Ustadz, bisa melalui layanan telepon di 0218236543 atau melalui pesan singkat di nomor WhatsApp 0218236543. Untuk pertanyaan pertama kita angkat dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum Ustadz. Izin bertanya, bolehkah zikir petang dibaca lebih dahulu sebelum mengerjakan salat asar? Karena saya ingin melakukan salat asar di rumah, pulang dari kerjaan, dibaca selama perjalanan, dan ketika sampai di rumah lalu saya salat asar, mohon jawaban Ustaz. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.
0: Ya. Kalau zikir, ya, di mana zikir pagi dan petang itu disebutkan di dalam Al-Qur'an, ya. Di mana Allah berfirman di antaranya surat Al-Ahzab, ya, wasabbihuhu bukratan wa asila. Hendaklah kalian mensucikan Allah, ya, di bukrotan. Bukrotan itu awalun nahar, ya, wa akhiriha. Bukrotan wa asila, ya, awalun nahar dan akhir nahar. Awalun nahar itu di pagi setelah subuh, akhir nahar adalah memang setelah asar, ya, setelah asar. Ya, itu memang terikat dengan waktu, ya, terikat dengan waktu. Oleh sebab itu, ya, jalankan ya sesuai dengan waktu yang memang sudah ditetapkan, ya. Ya. Maka disebut dengan zikir shobah wal masa, ya. Al masa itu ya memang ada yang sampai mengatakan masa itu sampai setelah maghrib, tapi al masa antara asar sampai maghrib. As-shobah ya setelah waktu subuh. Ya, demikian sampai terbitnya matahari. Allahu a'lamu shawab, ya. Ya. Dan adapun diqadha di waktu lainnya enggak ada masalah, ya. Seandainya pagi tidak baca, di pagi di siang harinya enggak masalah. Nah, tapi kalau dibaca sebelum waktunya, sebelum subuh dibaca, ya itu tidak sesuai dengan waktu. Karena wasabbihu bukrotan wa asila. Bukro itu apa? Awalun nahar. Awalun nahar apa? Setelah terbitnya fajar, setelah subuh. Ya. Wa asila itu akhir nahar, yaitu setelah asar sampai menjelang maghrib. Demikian Allahu a'lam bishawab. Ya.
1: Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz. Saya pernah mendengar ceramah seorang Ustaz yang mengatakan bahwa apabila seseorang mendapatkan ruku bersama imam, maka ia terhitung mendapatkan satu rokaat. Pertanyaannya, jika saya melihat imam sudah bangkit dari ruku namun belum mengucapkan sami Allahu liman hamidah, lalu saya buru-buru mengikuti ruku bersama imam dan mendapatkan, kemudian imam baca sami Allahu liman hamidah, apakah itu terhitung satu rakaat Ustaz? Mohon jawabannya. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.
0: Iya. Nah, ya, insya Allah bisa dipahami pertanyaannya. Nabi bersabda, man adrokar rok'ah faqad adrokas sholah. Barang siapa mendapatkan rok'ah, rok'ah ini ada yang mengartikan satu, yaitu ruku, maka dia dianggap dapat sholah. Rok'ah ada yang mengartikan satu rok'ah. Nah, namun pas dikatakan man adrokar rok'ah, seperti apa? Seperti ketika ada sahabat ya masuk dengan buru-buru ya, masuk shof ya dengan cara ruku karena mendapati imam sedang ruku ya. Saya bacakan annahu intaha ilan nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa raqiun faraka'a qabla an yasila as-shof fadzakara dzalik sallallahu faqala zadakallahu hirsan wala ta'ud ya. Hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Bakar Rafi' bin Harith. Jadi Abu Bakar ini berada di belakang Nabi sedang ruku ya, lalu dia ruku di belakang ya, sebelum sampai shaf, berjalan sambil ruku begini. Nah, setelah Nabi salat disebutkan kepada beliau siapa yang melakukan itu ya, yaitu apa di sini Abu Bakar Nufai bin Harith. Apa kata Nabi? Zadakallahu hirsan wala ta'un. Semoga Allah menambah semangat padamu dan jangan kamu ulangi. Nah, di sini tentu saja jangan diulangi terburu-burunya. Ya. Dan Nabi tidak menyuruh untuk mengulang sholatnya. Berarti sholatnya sah. Ya. Yaitu apa? Mendapatkan imam sedang ruku dan dia ruku. Nah, dan dia ruku. Ya. Maka dianggap satu dapat satu rokaat. Man adrokar rokaat, fakot adrokas sholah. Barang siapa dapat satu rokaat, rokaat ini ada maksudnya satu rokaat. Ya. Ada maksudnya satu ruku. Untuk menguatkan makna satu ruku ditafsir oleh hadis Abi Bakar tadi. Yaitu Abi Bakar dia di belakang, imam sedang sholat, Nabi sedang ruku, beliau langsung takbir, ruku, jalan sendiri ke shof. Setelah itu Nabi tanya, siapa tadi? Saya. Dia zadakallah hirsan wala ta'un. Semoga Allah nambah semangat pada kamu, jangan ulangi. Jangan ulangi itu maksudnya apa? Jangan terburu-buru ya, tenang saja. Nanti ditambah. Tapi tidak suruh untuk ngulang sholat. Sebab kalau tidak sah, suruh ngulang seperti orang yang sholatnya cepat. Ya, soli fa inna kalam tu soli. Sholat kamu belum sholat, suruh ngulang. Karena enggak sah. Ini tidak. Berarti sah. Ya, dengan demikian, apa? Dengan demikian, ketika dapat imam ruku, ya, kita takbir langsung ruku, dapat rukunya. Berarti dianggap satu rukun bersama dengan imam. Rukun itu dapat bersama dengan imam. Tapi kalau imam sudah sami Allahu liman hamidah, ya sudah enggak ruku lagi. Itu namanya i'tidal. Bukan ruku. Ya. Mesti buru-buru ruku sami Allahu liman hamidah. Itu enggak dapat. Ya, harus namanya masbuk di rukun itu dia masbuk nambah. Paham di sini ya? Jamaah semua yang lain ya. Demikian Allahu alam bisawab.
1: Jazakumullah khair wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz. Izin bertanya, bagaimana cara menghadapi jamaah atau orang yang sering berdebat ketika ada setiap kegiatan, sedangkan jamaah yang lain sudah mengerti? Apakah ini ada rasa iri atau dengki? Mohon jawabannya Ustaz. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.
0: Boleh diulang?
1: Bagaimana cara menghadapi jamaah atau orang yang selalu berdebat setiap ada kegiatan apapun? Apakah termasuk ada rasa iri, dengki, atau hasad, sedangkan jamaah yang lain sudah mengerti? Mohon jawabannya Ustaz. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.
0: Iya. Pertama begini ya. Ya, orang karakternya memang berbeda-beda ya. Punya sifat seperti yang antum sampaikan ya. Sementara memang hukum asalnya suatu kegiatan dimusyawarahkan. Wasyawiru fil amri fa idza azamta fatawakkal ala Allah. Bermusyawarahlah ya, bermusyawarahlah ya, dalam satu urusan. Dalam musyawarah itu terjadi diskusi. Diskusi itu kadang terjadi debat ya, debat dan terkadang debatnya debat kusir ya. Debat kusir. Ini. Nah, kalau sudah ada orang debat kusir seperti itu ya dinasehati dengan cara baik. Karena pembicaraannya kadang tidak berbobot, namun bisa menimbulkan suasana tidak nyaman. Waktunya habis. Kemudian yang lain mungkin juga malu, nggak nyaman, tapi cuma toleh-toleh saja. Nah, bisa dikasih nasihat dengan baik. Ya. Dan bagi yang bersangkutan atau kita untuk kita semua, ya tentu yang paling baik itu sebelum kita bicara kita pikir dulu. Ya. Kata Imam Syafi'i, man arada an yatakallam falyufakkir qabla an yatakallam. Orang yang ingin ngomong pikir dulu sebelum dia ngomong. Ketika menjelaskan hadis apa? Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmu. Barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah bicara yang baik, kalau tidak diam. Nah, terkadang orang ya tidak paham kalau yang dibicarakan tidak baik. Kadang ada orang tuh ngomong tuh apa ya, ngelantur ya, itu mengalir begitu saja, omongnya satu, cuman anak pinangnya tuh banyak kesana kemari, alias ngomongnya muter-muter. Nah, itu karena jadi ada karakter yang begitu ya, dan tidak nyadar, dan dia ingin menghentikan omongannya itu kayak susah ya, ditambah lagi dengan anak-anak ininya, anak pikirannya, wah cabang-cabang banyak ya. Ya, kalau kita bicaranya sudah selesai Pak ya. Insyaallah kita kasih kesempatan pada yang lain. Ya, intinya apa? Intinya selesaikan masalah ya dengan tidak menimbulkan masalah. Dan masalah itu dalam bahasa Arab seharusnya konotasinya positif, bukan negatif. Kalau negatif itu muskilah. Nah, masyakil. Syekh Ali Hasan rahimahullah pernah mengatakan, ulama kita dahulu, masyakil, masail, muskilah, problem, jadi masalah, jadi positif. Nah sekarang masail, masyakil. masalah jadi muskilah. Itu ada perbedaan pendapat, jadi muskilah. Tidak dibahas ya untuk menjadi sebuah kajian ilmu. Nah, ini musyawarah baik-baik, kok debat kusir? Debat kusir. Nah, itu. Nah, berarti kan problem. Nah, bagaimana problem tersebut jadi masalah? Nah, akhirnya dibuat aturan. Setiap orang yang bicara, ya batasannya adalah waktunya 5 menit misalkan. Kemudian pembicaraan tidak kemana-mana, fokus. Itu mesti ada itu, bagaimana? Ya. Tapi kalau orang itu dicegat, Bapak itu maunya apa, mau ngomong apa, Bapak terlalu panjang, nah, itu biasanya apa? Tidak suka, ya. Kalau di depan umum disalahin. Seperti Imam Syafi'i mengatakan apa? Ya, taqom madatni binushika fin firadi wa janib min nasihata fil jamaah li'anna ya li'annahu nau min at-tawbihi la ardo istimahu. Telah memperbaiki aku nasihatmu ketika aku sendiri ya, dan jauhkan wajib min nasihata fil jamaah, jauhkan nasihat di depan orang banyak, karena nasihat di depan orang banyak itu termasuk menjelek-jelekkan dan aku tidak suka dengannya. Nah, itu kalau awal. Tapi kadang ada yang enggak paham-paham, itu baru boleh. Enggak paham-paham. Satu ini enggak paham, ini dua enggak paham, tiga enggak paham. Itu. Enggak jelas-jelas atau memang sengaja begitu. Itu lain. Lain kondisi, lain solusi. Tapi yang pasti bagaimana akhirnya bisa membuat kebaikan. Bagi yang begitu bagaimana bisa kapok dan jera, tidak seenaknya dalam bersikap, ya. Sehingga semaunya bersikap. Harus ditegur dulu baru paham. Ada yang begitu. Ada yang awal berbuat salah, ditegur juga enggak mau terima. Maka kalau awal salah, ya tegurannya jangan sampai depan orang. Seperti orang ini. Antum bilang sering. Nah, berarti sering. Ya. Ya. Nah, kalau sering, di awal nasihat tentu berdua dulu. Kalau besok diulang lagi, disanyi lagi. Kalau diulang lagi, Pak, Bapak salah. Kasih aturan. Ya, demikian ya. Intinya bagaimana tetap terjaga hubungan baik dengan siapapun. Demikian kepada ikhwan yang ada di masjid, kebersamaan antum dari tadi pada subuh kita kaji Bulughul Maram sampai sekarang, dan juga kepada ikhwan yang ada di studio, dan juga para pemirsa dan pendengar Roja, semoga kita semua diberikan keberkahan, diberikan kemudahan, diberikan petunjuk terutama di bulan haji, 10 hari masih ada, sekarang hari keberapa ya? 7. Ya, ada 7, 8, ya hari ke-7. Masih ada 7, 8, 9, dan 10. Masih ada hari tasyrik. Banyak-banyak bertakbir, banyak berbuat baik, berbakti pada orang tua, berbuat baik pada tetangga, apapun kebaikan, jangan dilewatkan kesempatan tersebut. Wassallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Kami ucapkan terima kasih kepada guru kami Ustaz Mahfud Umri Alsi Hafidhullah Ta'ala yang di kesempatan pagi hari ini telah menyampaikan pembahasan dari kitab Prinsip Dasar Islam. Kami hadirkan kajian live ini langsung dari Masjid Riyadhus Shalihin Kota Bekasi. Semoga pertemuan kita diberkahi Allah, mendapatkan kemudahan bagi kita semuanya di dalam memahami pelajaran, mengambil faedahnya dan mengamalkannya dalam rangka meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kami ucapkan jazakumullahu khairan atas kebersamaan antum semuanya, ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan berjumpa kembali di kajian ilmiah yang selanjutnya. Dan kami akhiri pertemuan ini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Roja للذاكرين والذاكرات
4: إذاعة القرآن الكريم.

0: راديو رجا
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم
0: مطيرة سلف مطيرة سلف Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.
3: Pernahkah kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
4: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
1: Hadhihi nasiyatil kadhiba al-khati'ah baina yadayk. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan bersimpuh di hadapanmu.
2: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan saya tidak mau mati, saya tidak mau mati?
3: Aminu makrallah, fala ya'manu makrallahi illa alqawmul khasirun.
0: Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
2: Bisakah kita ketika malaikat Zabaniyah kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, saya tidak mau, lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala?
4: Roja 756 kHz.

0: Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا متفق عليه.
0: Dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Muttafaqun alaih.
3: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

Kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir.

Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.
1: Qala Rasul, qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia. Muttafaqun alaih.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang,

0: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Alif Lam Mim. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rizki yang kami anugerahkan kepada mereka, dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung.

Sesungguhnya orang-orang kafir, sama saja bagi mereka, kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka, dan penglihatan mereka ditutup. Dan bagi mereka, siksa yang amat berat.

di antara manusia ada yang mengatakan, kami beriman kepada Allah dan hari kemudian. Padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri, sedang mereka tidak sadar. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya. Dan bagi mereka, siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta.

Dan bila dikatakan kepada mereka, "Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi," mereka menjawab, "Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan." Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar.

Dan bila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan, "Kami telah beriman." Dan bila mereka kembali kepada setan-setan mereka, mereka mengatakan, "Sesungguhnya kami sependirian dengan kamu. Kami hanyalah berolok-olok." Allah akan membalas olok-olokan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan mereka. Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk.

Perumpamaan mereka adalah seperti orang yang menyalakan api. Maka setelah api itu menerangi sekelilingnya, Allah hilangkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan tidak dapat melihat. Mereka tuli, bisu dan buta. Maka tidaklah mereka akan kembali ke jalan yang benar.

Atau seperti orang-orang yang ditimpa hujan lebat dari langit, disertai gelap gulita, guruh, dan kilat. Mereka menyumbat telinganya dengan anak jarinya karena mendengar suara petir, sebab takut akan mati. Dan Allah meliputi orang-orang yang kafir. Hampir-hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari mereka, mereka

Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air hujan dari langit. Lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rizki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui.

Dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami Muhammad, buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran itu. Dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Maka jika kamu tidak dapat membuatnya, dan pasti kamu tidak akan dapat membuatnya, peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir.

Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Setiap mereka diberi rizki buah-buahan dalam surga-surga itu. Mereka mengatakan, inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Mereka diberi buah-buahan yang serupa. Dan untuk mereka, di dalamnya ada istri-istri yang suci. Dan mereka kekal di dalamnya.

Sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka. Tetapi mereka yang kafir mengatakan, apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan? Dengan perumpamaan itu, banyak orang yang disesatkan Allah. Dan dengan perumpamaan itu pula, banyak orang yang diberinya petunjuk. Dan tidak ada yang disesatkan Allah, kecuali orang-orang yang fasik. Yaitu, orang-orang yang melanggar perjanjian Allah sesudah perjanjian itu teguh dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah kepada mereka untuk menghubungkannya dan membuat kerusakan di muka bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

mengapa kamu kafir kepada Allah, padahal kamu tadinya mati, lalu Allah menghidupkan kamu, kemudian kamu dimatikan dan dihidupkannya kembali, kemudian kepadanyalah kamu dikembalikan. Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu, dan Dia berkehendak menuju langit, lalu dijadikannya 7 langit, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka berkata, "Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau." Tuhan berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."

Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat, lalu berfirman, "Sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang orang-orang yang benar." Mereka menjawab, "Maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana."

Allah berfirman, "Hai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda ini." Maka setelah memberitahukannya kepada mereka nama-nama benda itu, Allah berfirman, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa sesungguhnya aku mengetahui rahasia langit dan bumi dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan?"

Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka sujudlah mereka, kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir.

Dan kami berfirman, "Hai Adam, diamilah oleh kamu dan istrimu surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak, lagi baik, di mana saja kamu sukai. Dan janganlah kamu dekati pohon ini, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim."

Lalu keduanya digelincirkan oleh setan dari surga itu dan dikeluarkan dari keadaan semula. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain. Dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan.

Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, maka Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.

Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga itu. Kemudian jika datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Ya.

Hai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya aku penuhi janjiku kepadamu, dan hanya kepadakulah kamu harus takut, tunduk.

dan berimanlah kamu kepada apa yang telah aku turunkan Al-Quran yang membenarkan apa yang ada padamu, Taurat. Dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Dan janganlah kamu menukarkan ayat-ayatku dengan harga yang rendah. Dan hanya kepada akulah kamu harus bertakwa.

Dan janganlah kamu campur adukan yang hak dengan yang batil. Dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui. Dan dirikanlah solat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.

Mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu melupakan diri kewajibanmu sendiri, padahal kamu membaca Alkitab Taurat? Maka tidakkah kamu berpikir,

dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya.

Hai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu. Dan ingatlah pula bahwasanya aku telah melebihkan kamu atas segala umat. Dan jagalah dirimu dari azab hari kiamat, yang pada hari itu seseorang tidak dapat membela orang lain, walau sedikit pun. Dan begitu pula tidak diterima syafaat dan tebusan daripadanya. Dan tidaklah mereka akan ditolong.

Dan ingatlah, ketika kami selamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, mereka menimpakan kepadamu siksaan yang seberat-beratnya. Mereka menyembelih anak-anakmu yang laki-laki dan membiarkan hidup anak-anakmu yang perempuan. Dan pada yang demikian itu, terdapat cobaan-cobaan yang besar dari Tuhanmu.

Dan ingatlah ketika kami belah laut untukmu, lalu kami selamatkan kamu, dan kami tenggelamkan Firaun dan pengikut-pengikutnya, sedang kamu sendiri menyaksikannya. Dan ingatlah ketika kami berjanji kepada Musa memberikan Taurat sesudah 40 malam, lalu kamu menjadikan anak lembu sembahanmu sepeninggalnya, dan kamu adalah orang-orang yang zalim. Kemudian sesudah itu kami maafkan kesalahanmu agar kamu bersyukur.

Dan ingatlah ketika kami berikan kepada Musa Alkitab Taurat dan keterangan yang membedakan antara yang benar dan yang salah, agar kamu mendapat petunjuk. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Hai kaumku, sesungguhnya kamu telah menganiaya dirimu sendiri karena kamu telah menjadikan anak lembu sembahanmu. Maka bertobatlah kepada Tuhan yang menjadikan kamu dan bunuhlah dirimu. Hal itu adalah lebih baik bagimu pada sisi Tuhan yang menjadikan kamu. Maka Allah akan menerima tobatmu. Sesungguhnya Dialah yang Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang."

Dan ingatlah ketika kamu berkata, "Hai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan terang." Karena itu, kamu disambar halilintar, sedang kamu menyaksikannya. Setelah itu, kami bangkitkan kamu sesudah kamu mati, supaya kamu bersyukur.

dan kami naungi kamu dengan awan, dan kami turunkan kepadamu mana dan salwa. Makanlah dari makanan yang baik-baik yang telah kami berikan kepadamu. Dan tidaklah mereka menganiaya kami, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri.

Dan ingatlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke negeri ini, Baitul Maqdis, dan makanlah dari hasil buminya yang banyak lagi enak di mana yang kamu sukai. Dan masukilah pintu gerbangnya sambil bersujud. Dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa, niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu. Dan kelak, kami akan menambah pemberian kami kepada orang-orang yang berbuat baik.

Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan mengerjakan yang tidak diperintahkan kepada mereka. Sebab itu, kami timpakan atas orang-orang yang zalim itu siksa dari langit karena mereka berbuat fasik.

Dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya. Lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Lalu memancarlah daripadanya 12 mata air. Sungguh, tiap-tiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah rizki yang diberikan Allah. Dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan.

Dan ingatlah ketika kamu berkata, "Hai Musa, kami tidak bisa sabar tahan dengan satu macam makanan saja. Sebab itu, mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu, agar Dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan bumi, yaitu sayur mayurnya, ketimunnya, bawang putihnya, kacang adasnya, dan bawang merahnya." Musa berkata, "Maukah kamu mengambil sesuatu yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik? Pergilah kamu ke suatu kota, pasti kamu memperoleh apa yang kamu minta." Lalu ditimpakanlah kepada mereka nista dan kehinaan, serta mereka mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi yang memang tidak dibenarkan. Demikian itu terjadi karena mereka selalu berbuat durhaka dan melampaui batas.

sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sobi'in, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah hari kemudian dan beramal soleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati.

Dan ingatlah, ketika kami mengambil janji dari kamu dan kami angkatkan gunung Tursina di atasmu, seraya kami berfirman, peganglah teguh-teguh apa yang kami berikan kepadamu, dan ingatlah selalu apa yang di dalamnya, agar kamu bertakwa. Kemudian kamu berpaling setelah adanya perjanjian itu. Maka, kalau tidak ada karunia Allah dan rahmatnya atasmu, niscaya kamu tergolong orang-orang yang rugi.

Dan sesungguhnya telah kamu ketahui orang-orang yang melanggar di antaramu pada hari Sabtu. Lalu kami berfirman kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Maka kami jadikan yang demikian itu peringatan bagi orang-orang di masa itu dan bagi mereka yang datang kemudian, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.

Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina. Mereka berkata, apakah kamu hendak menjadikan kami buah ejekan? Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi salah seorang dari orang-orang yang jahil.

Mereka menjawab, "Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar dia menerangkan kepada kami, sapi betina apakah itu?" Musa menjawab, "Sesungguhnya Allah berfirman, bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang tidak tua dan tidak muda, pertengahan antara itu. Maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu."

Mereka berkata, "Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia menerangkan kepada kami apa warnanya." Musa menjawab, "Sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang kuning. Yang kuning tua warnanya lagi menyenangkan orang-orang yang memandangnya."

0: Mereka berkata, "Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia menerangkan kepada kami bagaimana hakikat sapi betina itu. Karena sesungguhnya sapi itu masih samar bagi kami. Dan sesungguhnya kami, insya Allah, akan mendapat petunjuk untuk memperoleh sapi itu." Musa berkata, "Sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak pula untuk mengairi tanaman. Tidak bercacat, tidak ada belangnya." Mereka berkata, "Sekarang barulah kamu menerangkan hakikat sapi betina yang sebenarnya." Kemudian mereka menyembelihnya dan hampir saja mereka tidak melaksanakan perintah itu.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى بار علماء أهل السنة والجماعة.
2: معالي الشيخ، ما أفضل الأعمال الصالحة التي ينصح التمسك بها؟
3: الجواب يا أخي السائل، نقول في هذه النصيحة أو في هذا الإرشاد، أول ما يجب على المسلم والمسلمة التمسك به، التمسك بالإسلام، هو فعل الواجبات وترك المحرمات، فهذا هو طريق الفلاح والنجاح والسعادة في الدنيا والآخرة. فإذا أتى الإنسان بما وجب عليه وترك ما حرم الله عليه، فإنه بعد ذلك يجتهد فيما يقدر عليه من نوافل الأعمال الصالحة، والأعمال الصالحة كذلك. والأعمال الصالحة لا يمكن حصرها ولله الحمد، ولذا فإن الإنسان يعمل منها ما يستطيعه وما يمكن أن يستمر عليه، وكل شخص قد يفتح له من النوافل ما لا يفتح على غيره. المهم أن الإنسان يحرص بقدر ما يستطيع على التزود بالأعمال الصالحة. فهذه قراءة قرآن، وهذه صلوات، وهذه صدقات، وهذه صيام، وهذا حج وعمرة، وهذا إحسان إلى الناس، وهذا إحسان إلى الناس، وهذه شفاعة لمن يحتاج إلى الشفاعة، وهذا إكثار من الذكر. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا، فبأي نتمسك به يكون جامعا؟ قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. رواه الإمام أحمد والترمذي وحسنه وصححه ابن حبان والحاكم، وبالله التوفيق والسداد.
2: بارك الله فيكم.
4: فتاوى فضيلة الشيخ أحمد ساير المباركي. Pertanyaannya, apa amal soleh yang layak untuk dijaga atau dinasihatkan oleh Anda untuk dijaga? Kemudian Syekh menjawab, dalam kesempatan ini saya sampaikan bahwa yang diutamakan dalam beramal soleh bagi seorang muslim ataupun muslimah adalah berpegang dengan ajaran Islam, yaitu melaksanakan segala kewajiban dan meninggalkan segala hal yang haram. Inilah cara yang tepat untuk mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jika seorang sudah berusaha untuk meninggalkan yang haram dan melaksanakan yang wajib, maka bersungguh-sungguhlah dalam melaksanakan amalan yang sunnah. Dan alhamdulillah, amal-amal soleh itu sangat banyak, sehingga tidak mungkin untuk dibatasi. Oleh karenanya, seorang muslim itu harus berusaha untuk mengamalkan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Karena masing-masing individu itu juga berbeda-beda. Terkadang ada yang dimudahkan untuk melakukan sebagian amal soleh, akan tapi sebagian yang lain tidak. Yang jelas seorang muslim berusaha untuk beramal soleh sesuai dengan kemampuannya. Ada yang dimudahkan untuk membaca Al-Quran, ada yang dimudahkan untuk berpuasa, ada yang dimudahkan untuk bersedekah, ada yang bisa haji dan umrah, ada yang mudah dalam berbuat baik kepada orang lain, ada yang bisa menjadi perantara yang baik untuk orang lain yang membutuhkan, ada yang bisa memperbanyak zikir. Sebagaimana ada seorang yang datang kepada Nabi SAW meminta nasihat kepada beliau, kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, inna syara'i' al-Islam qad kathurat alaina, fafi ayyin natamassaku bih. Wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam itu sudah banyak yang engkau ajarkan kepada kami. Lalu apa syariat yang baik untuk kami jadikan pegangan? Kemudian Nabi SAW menjawab dengan jawaban yang singkat dan padat. Faqala la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Hendaknya lisanmu selalu terbasahi dengan zikir kepada Allah Azza wa Jal. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Ibn Hibban dan juga Al-Hakim. Wabillahi taufiq.
0: فتاوى مختارة.
1: فتوى para ulama أهل السنة والجماعة.
5: راديو رجاء.

0: Allah Ta'ala berfirman, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.
1: Surat Al-Ahzab, ayat 35.
2: Qala Rasul, sallallahu alaihi wasallam.
3: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا فقال أو مسلما فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي فقلت ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا فقال أو مسلما فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار رواه البخاري.
4: Dan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi-bagikan sesuatu kepada beberapa orang dan saat itu Sa'ad sedang duduk tetapi beliau tidak memberi kepada seorang laki-laki. Padahal orang tersebut yang paling berkesan bagiku di antara yang lainnya. Maka aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? Sungguh aku melihat dia sebagai seorang mukmin." Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas, "Atau dia seorang muslim?" Kemudian aku terdiam sejenak dan aku terdorong untuk lebih memastikan apa yang dimaksud beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka aku ulangi ucapanku. Wahai Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? Sungguh aku memandangnya sebagai seorang mukmin. Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas, atau dia seorang muslim? Lalu aku terdorong lagi untuk lebih memastikan apa yang dimaksudnya hingga aku ulangi lagi pertanyaanku. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun juga mengulangi jawabannya. Kemudian beliau bersabda, "Wahai Sa'ad, sesungguhnya aku akan memberi kepada orang tersebut. Namun, aku lebih suka memberi kepada yang lainnya daripada memberi kepada dia. Karena aku takut kalau Allah akan mencampakkannya ke neraka." Hadis Riwayat Al-Bukhari.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman, dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir. Padahal Sulaiman tidak kafir, tidak mengerjakan sihir. Hanya setan-setan itulah yang kafir mengerjakan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babel, yaitu Harut dan Marut. Sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, "Sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu. Sebab itu, janganlah kamu kafir." Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya. Dan mereka itu, ahli sihir, tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun, kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang memberi mudarat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Dan sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarnya kitab Allah dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat. Dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir, kalau mereka mengetahui.

Sesungguhnya kalau mereka beriman dan bertakwa, niscaya mereka akan mendapat pahala. Dan sesungguhnya pahala dari sisi Allah adalah lebih baik kalau mereka mengetahui.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan kepada Muhammad, ra'ina, tetapi katakanlah, undurna dan dengarlah. Dan bagi orang-orang kafir, siksaan yang pedih. Orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik tiada menginginkan diturunkannya suatu kebaikan kepadamu dari Tuhanmu. Dan Allah menentukan siapa yang dikehendakinya untuk diberi rahmatnya kenabian. Dan Allah mempunyai karunia yang besar.

Ayat mana saja yang kami nasahkan atau kami jadikan manusia lupa kepadanya, kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tiadakah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu?

Tiadakah kamu mengetahui bahwa kerajaan langit dan bumi adalah kepunyaan Allah? Dan tiada bagimu selain Allah seorang pelindung maupun seorang penolong.

Apakah kamu menghendaki untuk meminta kepada Rasul kamu seperti Bani Israel meminta kepada Musa pada zaman dahulu? Dan barang siapa yang menukar iman dengan kekafiran, maka sungguh orang itu telah sesat dari jalan yang lurus.

Sebagian besar ahli kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman, karena dengki yang timbul dari diri mereka sendiri setelah nyata bagi mereka kebenaran. Maka maafkanlah dan biarkanlah mereka sampai Allah mendatangkan perintah-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan dirikanlah sholat, dan tunaikanlah zakat, dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan.

Dan mereka, Yahudi dan Nasrani berkata, sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang beragama Yahudi atau Nasrani. Demikian itu, hanya angan-angan mereka yang kosong belaka. Katakanlah, tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu adalah orang yang benar. Tidak demikian, bahkan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah, sedang ia berbuat kebajikan, maka baginya pahala pada sisi Tuhannya. Dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati.

Dan orang-orang Yahudi berkata, orang-orang Nasrani itu tidak mempunyai suatu pegangan. Dan orang-orang Nasrani berkata, orang-orang Yahudi tidak mempunyai suatu pegangan. Padahal mereka sama-sama membaca Alkitab. Demikian pula, orang-orang yang tidak mengetahui mengatakan seperti ucapan mereka itu. Maka Allah akan mengadili di antara mereka pada hari kiamat tentang apa-apa yang mereka berselisih padanya.

Dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang yang menghalang-halangi menyebut nama Allah dalam masjid-masjidnya dan berusaha untuk merobohkannya? Mereka itu tidak sepatutnya masuk ke dalamnya masjid Allah, kecuali dengan rasa takut kepada Allah. Mereka di dunia mendapat kehinaan, dan di akhirat mendapat siksa yang berat.

dan kepunyaan Allah lah timur dan barat. Maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas rahmatnya, lagi maha mengetahui. Mereka orang-orang kafir berkata, Allah mempunyai anak. Maha suci Allah. Bahkan apa yang ada di langit dan di bumi adalah kepunyaan Allah. Semua tunduk kepadanya. Allah pencipta langit dan bumi. Dan bila dia berkehendak untuk menciptakan sesuatu, maka cukuplah dia hanya mengatakan kepadanya, jadilah, lalu jadilah ia.

0: يوقنون.
1: Dan orang-orang yang tidak mengetahui berkata, mengapa Allah tidak langsung berbicara dengan kami atau datang tanda-tanda kekuasaannya kepada kami? Demikian pula orang-orang yang sebelum mereka telah mengatakan seperti ucapan mereka itu. Hati mereka serupa. Sesungguhnya kami telah menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada kaum yang yakin.

Sesungguhnya kami telah mengutusmu Muhammad dengan kebenaran, sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Dan kamu tidak akan diminta pertanggungan jawab tentang penghuni-penghuni neraka.

Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepadamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar. Dan sesungguhnya, jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu.

Orang-orang yang telah kami berikan Alkitab kepadanya, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya. Mereka itu beriman kepadanya. Dan barang siapa yang ingkar kepadanya, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Ya.

Hai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah kuanugerahkan kepadamu. Dan aku telah melebihkan kamu atas segala umat.

Dan takutlah kamu kepada suatu hari di waktu seseorang tidak dapat menggantikan seseorang lain sedikitpun dan tidak akan diterima suatu tebusan daripadanya dan tidak akan memberi manfaat sesuatu syafaat kepadanya dan tidak pula mereka akan ditolong.

0: Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat perintah dan larangan. Lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman, "Sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia." Ibrahim berkata, "Dan saya mohon juga dari keturunanku." Allah berfirman, "Janjiku ini tidak mengenai orang-orang yang zalim."
1: وَإِذْ

0: Dan ingatlah, ketika kami menjadikan rumah itu Baitullah, tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Dan jadikanlah sebagian makom Ibrahim tempat sholat. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, yang iktikaf, yang ruku, dan yang sujud.
1: وَإِذْ

Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rizki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian." Allah berfirman, "Dan kepada orang-orang yang kafir pun, aku beri kesenangan sementara. Kemudian, aku paksa ia menjalani siksa neraka. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali."

Dan ingatlah, ketika Ibrahim meninggikan, membina dasar-dasar Baitullah bersama Ismail, seraya berdoa, "Ya Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." Rabb

Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau. Dan jadikanlah di antara anak cucu kami, umat yang tunduk patuh kepada Engkau. Dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji kami. Dan terimalah tobat kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang.

0: Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau dan mengajarkan kepada mereka Alkitab Al-Quran dan Al-Hikmah As-Sunnah serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkau lah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf.
2: Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.
3: Fatwa mukhtar.
4: Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
5: Warada fil hadith laysa asy-syadid bis-sur'ah innama asy-syadid alladhi yamsiku nafsahu 'inda al-ghadab.
6: Na'am, warada fil hadith as-sahih laysa asy-syadid bis-sur'ah ay alladhi yasra'u an-nas biquwwatihi. Innama asy-syadid alladhi yamsiku nafsahu 'inda al-ghadab. Fa idza ghadab fa innahu يمسك نفسه عن الانتقام وعن تنفيذ العقوبة على من غضب عليه ويصفح عنه. نعم.
7: Disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hakikat orang kuat yang sesungguhnya bukanlah orang yang pandai di dalam bergulat, akan tetapi orang kuat yang sesungguhnya adalah seseorang yang mampu mengkondisikan jiwanya tatkala amarah melanda dirinya. Fadilatul Syekh Salih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala berkata, betul, datang dalam sebuah hadis yang sahih di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,

0: kesalahan kepada dirinya, akan tetapi dia lebih memilih untuk memaafkan kesalahan orang tersebut. Itulah orang kuat yang sesungguhnya.
1: Fatwa Mukhtar.
2: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
3: Qala Rasul.
4: Qala Rasul
5: sallallahu alaihi wasallam.
6: Wa 'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. رواه البخاري.
7: Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, apakah amalan yang paling utama? Beliau menjawab, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Beliau ditanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, berjihad di jalan Allah. Beliau ditanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, haji yang mabrur. Hadis riwayat Al-Bukhari. Bismillah.

ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'd. Ikhwati Islam, jazakumullah sahabat Roja, alhamdulillah. Di kesempatan malam yang berbahagia ini, berikut akan kami hadirkan satu program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustaz Ahmad Zainuddin Al-Syafidahullah dalam format rekaman pembahasan menguak misteri kesyirikan tentang riya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumā رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama di Masjid Al-Barakah dalam sebuah kajian Islam ilmiah yang membahas tema menguak misteri kesyirikan. Dan ini adalah pertemuan yang kelima dari kajian dengan tema menguak misteri kesyirikan. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, pada bulan yang lalu kita sudah memulai menguak tabir kesyirikan pertemuan keempat tentang syirik asghar. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tiga poin, yaitu pengertian syirik asghar, dia adalah kullu ma kana dhari'atun ilal akbar wa wasilatun lil wuqu'i fihi wa naha anhu syar'u wa sammahu syirkan. Segala sesuatu yang menghantarkan kepada syirik akbar, menjadi sarana untuk terperosok ke dalamnya dan dilarang oleh syariat serta dinamai sebagai syirik. Ini adalah pengertian syirik asghar yang sudah kita bahas panjang lebar pada pertemuan sebelumnya. Kemudian poin yang kedua yang sudah kita bahas adalah yaitu syirik asghar, apa hukumnya? Maka hukumnya yaitu haram. Bahkan dia dikategorikan sebagai dosa paling besar setelah syirik akbar. Akan tetapi dia tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ini sudah kita sebutkan juga dalil-dalilnya dari Al-Quran dan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Dan pada poin yang kedua ini kita juga sebutkan bahwa para ulama berijma', bersepakat dalam sebuah perkara sepeninggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa pelaku syirik asghar tidak keluar dari Islam dan tidak dikekalkan di dalam neraka. Akan tetapi mereka berbeda pendapat di antara para ulama, yaitu apakah pelaku syirik asghar di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dosa-dosa besar lainnya, ataukah dia di bawah ancaman tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala kalau seseorang mati di atasnya. Ini khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan bahwa pelaku syirik asghar di bawah kehendak Allah. Apabila Allah menginginkan, menghendaki pelaku syirik asghar diampuni, maka diampuni. Apabila Allah menghendaki dia disiksa dahulu, maka dia akan disiksa di dalam neraka tetapi tidak akan pernah kekal. Berdasarkan dalil-dalil yang ada. Dan ini adalah pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dan juga Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Ada pendapat yang lain yang mengatakan pelaku syirik asghar diancam neraka dan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak kekal di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas itu poin kedua yang sudah kita bahas, hukum syirik asghar. Kemudian poin yang ketiga yang sudah kita bahas adalah perbedaan antara syirik asghar dengan syirik akbar. Kita sudah sebutkan lima perbedaan. Yang pertama, syirik akbar tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala pelakunya kecuali dengan taubat. Adapun syirik asghar, maka terjadi khilaf di antara para ulama rahimahullahu taala. Kemudian yang kedua, syirik akbar menghapuskan seluruh pahala amal ibadah. Adapun syirik asghar hanya menghapuskan pahala amalan yang dibarengi kesyirikan asghar padanya. Tidak semua pahala. Kemudian yang ketiga, syirik akbar mengeluarkan dari agama Islam. Pelakunya keluar dari agama Islam. Adapun syirik asghar tidak keluar pelakunya dari agama Islam. Yang keempat, syirik akbar mengekalkan pelakunya di dalam neraka bersama Fir'aun, Haman, Qarun, Abu Lahab, Abu Jahal, Iblis, kekal abadi di dalam neraka, tidak akan pernah keluar. Adapun pelaku syirik asghar, maka tidak dikekalkan di dalam neraka meskipun masuk ke dalamnya. Yang kelima, yaitu pelaku syirik akbar halal hartanya dan darahnya. Dan ini tidak berlaku pada syirik asghar. Pelaku syirik asghar seperti riya, tidak halal hartanya, tidak boleh diambil hartanya karena dia riya. tidak boleh diteteskan darahnya karena dia riya. Nah, ini lima perbedaan antara syirik akbar dengan syirik asghar. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahas tentang pembagian syirik asghar pada kesempatan kali ini. Pembagian syirik asghar pada kesempatan kali ini. Sebagian ulama membagi syirik asghar dengan dua bagian. Ada pembagian yang pertama, pembagian syirik asghar ada dibagi oleh para ulama menjadi dua. Pembagian jenis pertama, syirik asghar dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu zahir. Syirik asghar yang zahir. Dalam artinya nampak. Baik ini berupa nanti ucapan ataupun perbuatan. Kemudian di sana ada pembagi, ada yang kedua yaitu khafi. Zahir, khafi, tersembunyi. Ini sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyirku fi ummati akhfa min dabibin naml 'ala as-safa." Syirik di tengah umatku lebih tersembunyi dibandingkan langkah semut di atas padang pasir. Dibandingkan langkah semut di atas padang pasir. Di sini nanti khafi ada yang mengatakan seperti riya atau disebut dengan amalan hati. Kemudian ada yang mengatakan seperti tatayur, merasa bernasib sial. Ada yang mengatakan seperti menginginkan dunia dengan amalnya dan seterusnya. Ini pembagian jenis pertama yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu taala tentang syirik asghar. Di sana ada pembagian yang lebih lengkap disebutkan oleh para ulama, yaitu pembagian jenis kedua tentang syirik asghar. Dia hampir sama, cuma lebih lengkap karena lebih mengenai seluruh amalan yang ada pada manusia. Syirik asghar dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu asyirkul asghar yata'allaku bi'a'malil qalbiyah. Syirik asghar yata'allak bi'a'mal al-qalbiyah, berkaitan dengan amalan hati. Ini ada empat macam. Yang pertama, nomor satu, yaitu riya. Yang kedua, keinginan dunia. Yang ketiga, al-i'timad 'alal asbab, bersandar dengan sebab, bukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, at-tatayyur. Yang keempat yaitu tatayyur, merasa bernasib sial, merasa amalan hati, maka dia masuk ke dalam ya ta'allaqu bi amal qalbi, berkaitan dengan amalan hati. Syirik asghar ada kaitannya dengan amalan hati. Di sana ada asyirkul asghar ya ta'allaq bi amal al-fi'liyah, berkaitan dengan amalan tubuh. Ini cuma ada dua, yaitu yang pertama adalah ruqyah yang syirkiyah, ruqyah tetapi syirik. Yang kedua, jimat yang syirik. Kemudian yang ketiga, yaitu ia ta'allaq bi a'mal al-qawliyah, berkaitan dengan amalan lisan, berkaitan dengan amalan lisan. Ini ada tiga minimal. Yang pertama, yaitu seperti bersumpah, al-halifu bighairillah, bersumpah dengan nama selain Allah. Yang kedua, menggandengkan Allah dengan makhluk memakai ucapan wow atau dan. Nanti kita akan jelaskan satu-satu. Jadi setelah dibagi seperti ini, saya harus menjelaskan kepada antum sekalian riya itu bagaimana. Ini PR-nya nih. Ya, 4, 6, 9. Dari pembagian-pembagian tersebut kita akan bahas satu-satu. Kemudian yang ketiga, yaitu at-ta'bid li ghairillah, atau yang ketiga al-istisqa bin naw, meminta hujan dengan bintang. Boleh ditambah yang keempat, yaitu menamai manusia, namai dengan nama penghambaan kepada selain Allah. Seperti misalkan ada orang bernama Abdun Nabi, Abdun Nabi, Abdur Rasul, maka ini termasuk daripada syirik asgar dengan ucapan, amalan lisan. Inilah pembagian syirik asgar yang komprehensif, kira-kira jami' mani', yang mencakup seluruh yang diperlukan dan menolak yang tidak diperlukan di dalam pembagian tersebut. Ya, yang berkaitan dengan amalan hati, amalan anggota tubuh, dan amalan lisan. Kita akan bahas satu-satu ini, ya. Dan pada pertemuan kali ini saya akan bahas tentang riya. Setelah kita bagi yang seperti ini, kita bahas tentang riya. Baik. Insyaallah pembagiannya karena digambar insyaallah sudah mudah untuk dipahami, ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita ingin bahas tentang pembagian kesyirikan asghar berdasarkan amalan hati. Contoh yang pertama yaitu riya. Kita akan dalami riya ini semampu kita. Riya secara etimologi, secara bahasa, diambil dari kata-kata ru'yah, ar-ru'yah. Riya diambil dari kata-kata ar-ru'yah. Wahiyan nazar, dan maksudnya adalah melihat. Ya, maksud pengambilan kata riya dari ru'ya adalah melihat. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, adapun secara istilah syariat disebutkan oleh para ulama, di antaranya Al-Izz bin Abdissalam dalam kitab beliau Qawaidul Ahkam, kemudian juga di antaranya Imam Al-Qurtubi di dalam kitab beliau Al-Jami' li Ahkamil Quran, atau yang dikenal dengan Tafsir Al-Qurtubi, ketika menafsiri ayat surah An-Nisa ayat 36 dan juga surat An-Nisa ayat 142. Kemudian juga di dalam kitab Minhajul Qasidin, bahwa riya secara terminologi syariat, pengertian secara terminologi syariat adalah an yadhharal insanu al-'ama, an yudhhiral insanu al-'amala as-saliha lil akharin aw yuhsinuhu 'indahum aw yudhhira 'indahum bi madharin mandubin ilayh liyamdahuhu wa yu'dhima fi nafsihim fi anfusihim. Yang artinya, seorang manusia memperlihatkan amal saleh kepada orang lain, atau bukan hanya sekedar memperlihatkan, ini yang pertama ya, seorang manusia memperlihatkan amal saleh kepada orang lain, atau memperbaiki amal saleh di hadapan mereka, memperbaiki amal saleh di hadapan mereka, artinya amal salehnya sengaja dibuat-buat agar baik di hadapan orang lain, atau yudhira indahum bimadharin mandubin ilih, memperlihatkan di hadapan mereka dengan penglihatan yang mudah dilihat atau yang suka dilihat, untuk dipuji, untuk dipuji. Ya, ini adalah riya, yaitu seorang manusia memperlihatkan amal saleh kepada orang lain, atau memperbagus amal saleh di hadapan orang lain, atau memperlihatkan penampilan yang disukai di hadapan orang lain untuk agar orang lain memujinya. Bahasa mudahnya adalah beramal ingin dilihat agar dipuji. Itu bahasa mudahnya riya. Beramal ingin dilihat agar dipuji. Jadi orang memperlihatkan amalannya, entah itu sholat, ya, kepada orang lain untuk dipuji, atau memperbagus sholatnya, bukan hanya memperlihatkan, memperbagus sholatnya. Beda hal antara memperlihatkan saja dengan memperbagus. Memperbagus ada semacam nilai tambahan, di samping memperlihatkan dia juga perbagus di hadapan orang lain agar dipuji, sama, atau memperlihatkan penampilan yang disukai agar dipuji. Ya, memperlihatkan penampilan yang disukai agar dipuji. Inilah yang disebut dengan riya. Insyaallah bisa dipahami para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang saat beramal menginginkan wajah Allah, tapi dia juga ingin dilihat oleh manusia agar dipuji, maka ini berarti telah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang riya itu dia beramalnya karena Allah, tapi ingin dilihat oleh manusia agar manusia apa? memujinya. Dia beramalnya karena Allah. Tapi ingin dilihat oleh manusia agar manusia memujinya. Inilah yang disebut dengan riya. Adapun kalau seandainya dia beramal benar-benar hanya murni ingin pujian manusia belaka, tidak ada sama sekali nilai ibadah kepada Allah, maka orang ini ala khatarin azim. Dia di atas bahaya yang sangat besar. Qad yakhruju minal millah. Kadang dia keluar dari agama Islam karena telah mengerjakan syirik akbar. Karena riyanya ikhlas. Maksudnya tidak ada nilai ibadah kepada Allah sama sekali, hanya pujian manusia. Saya beri contoh misalkan. Ada seorang pegawai tidak pernah sholat 5 waktu. Di kantor, di rumah, enggak pernah sholat. Tapi saat pemilik kantor datang ke kantornya dan qadarullah pemilik kantor ini ahli sholat, ahli masjid, maka sang pegawai ini ikut mencari muka di hadapan pemilik kantornya. Tidak ingin beribadah, hanya sekedar mencari muka, ingin dilihat agar dipuji oleh si pemilik ibadahnya, si pemilik kantornya ini, maka ini riya al-mahdhub. Riya yang murni, yang berbahaya sekali, bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam karena telah melakukan perbuatan syirik akbar, bukan asghar lagi. Nah, ini ahibati hafizakumullahu taala. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang para ulama rahimahumullah menjelaskan macam-macam riya. Ya, menjelaskan macam-macam riya. Ini jadi riya sendiri dibagi lagi, gitu ya. Yang pertama, riya dalam perbuatan. Seperti memperpanjang ruku, memperpanjang sujud, memperpanjang berdiri saat sholat menjadi imam. Padahal di belakangnya banyak orang tua, anak kecil, ibu-ibu, orang lemah. Makanya Rasulullah SAW memperingatkan kepada Mu'adz, afattanun anta ya Mu'adz, apakah engkau akan memberikan kegaduhan wahai Mu'adz dengan panjangnya sholatmu? Dan kita tahu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu tidak riya. Tetapi hati-hati, jangan sampai seseorang dengan perpanjang berdirinya, rukunya, sujudnya, akhirnya dia dimasuki riya. Kemudian contoh yang lain, riya dalam perbuatan memperlihatkan kekhusyuan saat amalannya dilihat oleh manusia, saat sholatnya dilihat oleh manusia, lebih memperlihatkan kekhusyuan. Contoh yang lain, berpuasa, memperlihatkan puasanya padahal tidak ada yang tahu dia puasa kecuali kalau dia memperlihatkannya agar orang-orang tahu bahwa dia puasa. Pas hari Senin ditanya, wahai fulan, hari ini Senin, puasa enggak? Iyalah, masa Senin enggak puasa? Gitu loh. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal puasa, Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu taala mengatakan, "Lamma kanatil a'mal yadkhuluha ar-riya bi khilafis shaum." Ketika seluruh amalan bisa masuk di dalamnya riya karena bisa dilihat. Beda dengan puasa. Seseorang yang berpuasa tidak terlihat dia puasa. Kecuali kalau dia ngomong, kecuali kalau dia memperlihatkan bahwasanya dirinya berpuasa. Nah, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh seseorang misalkan dia di dalam hatinya ada riya. Kemudian dia mengatakan, "Saya ajak engkau hari ini ke rumah saya agar bisa berbuka puasa bersama saya." Ya, ini dikhawatirkan dia melakukan perbuatan riya dengan amal ibadahnya. Kemudian juga berhaji, berumrah, bersedekah, ya, maka bisa dikhawatirkan dia beramal riya di dalamnya kalau seandainya dia ingin dipuji oleh manusia. Riya di dalam amal, riya di dalam ucapan. Seperti misalkan riya saat membaca Al-Quran, suaranya diputar-putar, yang asalnya tidak enak didengar, setelah masuk riya semakin tidak enak. Ya, kemudian riya dengan ceramah, bicaranya dibuat-buat sehingga orang terkesima dengan ceramahnya, dengan nasihatnya, dan semisalnya. Ini contoh daripada riya dengan ucapan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh riya dengan ucapan juga yaitu menggerak-gerakkan bibir agar dikira orang, dia agar dilihat orang dia berzikir. Ya. Padahal sakit gigi. Agar dilihat orang berzikir, kemudian dia dipuji oleh manusia. Ini riya dari sisi ucapan. Contoh-contoh saja. Tapi tentunya ini tergantung apa ma yaqumu bihil qalbu, apa yang terbetik di dalam hati. Karena riya adalah amalan hati. Kita tidak katakan setiap orang yang berzikir kemudian menggerak-gerakkan bibirnya kemudian kita tuduh dia riya, tidak. Tetapi kita menghukumi perbuatan, dikhawatirkan orang-orang yang menggerak-gerakkan bibirnya agar dilihat oleh manusia sehingga manusia memujinya bahwasanya dia ahli zikir, dikhawatirkan itu riya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalamnya di zaman sekarang adalah status-status di media sosial. Baik itu dengan video, foto ataupun tulisan. Bisa mengandung riya di dalamnya, tergantung niat yang ada di dalamnya. Apakah ingin dilihat orang agar dipuji ataukah tidak? Ya. Contoh bulan Ramadan, bulannya baca Al-Qur'an, seseorang menulis di status media sosialnya. Alangkah indahnya hari kedua menghatamkan surat Al-Baqarah. Lalu saya katakan wow gitu. Sowat gitu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, riya dari sisi pakaian atau dari sisi yang dia pakai. Seperti misalkan membiarkan bekas sujud, misalkan ada pasir-pasir yang ada di dahinya. Dia biarkan agar orang melihat dia baru selesai sholat. Bahkan mungkin kalau bisa ditempel pakai lem. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari sisi pakaian juga dia memperlihatkan kepada dirinya sebagai orang yang zuhud. Pakaiannya sengaja tidak disetrika, pakaiannya sengaja itu-itu saja padahal dia mempunyai pakaian yang lain agar dilihat manusia dia zuhud terhadap dunia. Dan kemudian dipuji oleh manusia. Itu riya. Ini sekali lagi contoh-contoh yang saya sebutkan sebenarnya bisa berpotensi riya atau tidak. Tergantung apa? Niat yang ada di dalam hati. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Ini juga yang sekarang kita tidak sadari. Terutama di zaman sekarang. Riya dengan orang lain. Seperti riya dengan tamu. Seperti riya dengan ustaz. Ya. Bisa berfoto bersama saya menghadiri kajian ustaz fulan yang masyhur. Lihat dekatnya saya, bisa bergenggaman, bisa bercengkrama, masuk ke TV, masuk video, masuk YouTube. Ya, hati-hati para ikhwan. Karena kadang diperhatikan ada para jamaah saat ustad-ustad yang rutin di daerah tersebut mengisi kajian, maka dia tidak hadir. Tapi saat ustad-ustad yang masyhur tadi datang, dia seakan-akan nempel terus dengan ustad tersebut agar masuk TV. Ya, riya dengan orang lain, riya dengan ustadznya, riya dengan kawannya, riya dengan tamunya. Tamu saya orang terkenal, tamu saya presiden, tamu saya menteri, tamu saya orang terkenal. Nah, ini para ikhwah, hati-hati ya. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalamnya juga adalah riya dengan anggota tubuhnya. Disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu taala, contoh-contoh ini di dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasirin yang ditulis oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, dan juga di dalam kitab Maqasidul Mukallafin yang ditulis oleh Syekh Umar Ibn Sulaiman Al-Ashqar hafizahullahu taala wa rahimah. Ini contoh-contoh riya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau sudah kita pahami itu, masih berkaitan dengan riya, dalil-dalil tentang buruknya riya, haramnya riya, tercelaknya pelaku riya, banyak. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Nabi Mahmud ibn Labid radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkul asghar." Yang artinya, sesungguhnya sesuatu yang paling aku takutkan atas kalian. Kalian di sini redaksinya kemana? Para sahabat. Pada waktu itu yang hidup adalah para sahabat. Yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik asghar. Di sini pelajaran berarti bagi kita. Para sahabat yang sudah dijamin oleh Allah keimanannya, diridhai oleh Allah sebaik-baik manusia, diampuni dosanya, dijamin surga, paling tinggi keimanannya, paling bersih hatinya, dipilih oleh Allah menjadi sahabat Rasulnya, itu saja ditakutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syirik asghar padanya, pada mereka. Lalu para sahabat bertanya, qalu wa ma syirkul asghar ya Rasulullah, apakah itu syirik asghar wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, ar-riya. Riya. Syirik asghar adalah riya. Yaqulullah azza wa jalla, "Lahum yawmal qiyamah idza juziya an-nasu bi'amalihim, idhhabu ila alladhina kuntum turauna fid dunya, hal tajiduna 'indahum jazaan." Allah berfirman subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang ahli riya pada hari kiamat, jika seluruh manusia sudah diberikan pahalanya masing-masing oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berkata kepada orang-orang yang riya, silahkan engkau pergi kepada orang yang engkau riyai ketika kamu di dunia. Salat karena ingin dilihat oleh ustadznya kemudian dipuji oleh ustadznya. Salat karena ingin dilihat oleh calon mertua dan dipuji oleh calon mertuanya. Di akhirat orang ini disuruh minta pahala kepada orang yang pernah dia riyai. Kemudian Allah menantang, hal, apakah tajiduna indahum jazaan, kalian akan mendapati di sisi mereka pahala? Para ulama mengatakan, kata apakah ini bukan untuk dijawab. Ya, kata apakah ini bukan untuk dijawab. Nanti ada cerita menarik saya ceritakan ini. Susah ngomong kalau sama orang yang agak dikatakan oon gak enak ya. Ya, agak susah memahami apa yang kita sampaikan. Rasulullah SAW ketika mengatakan ini, hal tajiduna indahum jazaan, apakah kalian akan mendapati pahala di sisi mereka? Ya, kata apakah ini para ulama mengatakan sualun ingkariyun wa ta'jiziyun. Pertanyaan pengingkaran dan pelemahan. Ma'nahun nafi, maknanya adalah peniadaan. Artinya kalian tidak akan pernah dapati di sisi mereka pahala. Ya, ada orang yang nanggapi, Ustaz, kalau ada orang riya kepada saya, dia nanti di hari kiamat minta kepada saya pahala, saya kasih, kasihan Ustaz. Nah, ini susah ngomongnya sama orang begini nih. Akhirnya saya harus berjawab dulu, Pak, maksudnya bukan Bapak berbaik hati kasih pahala ke dia, enggak. Maksudnya Bapak tidak akan pernah bisa ngasih pahala ke dia. Dan itulah ancaman orang-orang yang melakukan perbuatan riya. Dan ini kiat agar seseorang jauh dari perbuatan riya. Ingat ancaman buruk dari perbuatan riya. Disuruh minta pahala kepada orang yang dia riyai. Kira-kira dapat pahala atau tidak? Tidak. Kenapa tidak dapat pahala? Karena hanya Allah yang berhak memberikan pahalanya. Itu satu. Yang kedua, karena yang dia riyai pun memerlukan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi waktu itu saya agak bertengkar dengan bapak tersebut. Ustaz, kasihan Ustaz, dia minta pahala. Nanti dia masuk neraka. Saya kan orangnya suka nolong Ustaz. Ini gimana ngomongnya seperti ini orang itu? Maka kita harus sabar para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hadis pertama yang menunjukkan bahayanya riya, tercelanya pelakunya. Disuruh minta pahala kepada orang yang dia riyai dan tidak akan pernah dapat. Karena kata-kata hal apakah kalian akan mendapatkan pahala di sisi mereka, itu adalah pertanyaan yang berbentuk pengingkaran, maknanya adalah peniadaan. Artinya la tajiduna indahum jazaan. Kalian tidak akan pernah dapati di sisi mereka pahala sedikit pun. Kemudian ahibati habidzakumullah, hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang buruknya riya, buruknya pelaku riya, bahayanya ancaman riya, sebagaimana hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah dalam kitabnya Sahih dan Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Sunanul Kubra, bahwa Mahmud ibn Labid radhiyallahu anhu bercerita, kharajan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam faqal, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuhanna, keluar rumah kemudian beliau bersabda, ayyuhannas, wahai manusia, iyyakum wa syirkas sarair, jauhi oleh kalian syirik rahasia. Ya, riya itu syirik tersembunyi. Riya itu syirik apa? Tersembunyi. Jadi tidak akan ada yang mengetahuinya. Qalu ya Rasulullah, wa ma syirkus sarair? Wahai Rasulullah, apa itu syirik tersembunyi? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqumur rajul. Nah, beliau mencontohkan. Seseorang bangun, fayusalli, lalu dia salat, fayuzayyinu salatahu. Kemudian dia indahkan salatnya, dia perbagus salatnya, jahidan lima yara min nadharin nasi ilaih. Berjuang, ya, untuk penglihatan manusia kepadanya. Fadzaka syirkus sarair, itulah syirik rahasia. Taib. Tadi sudah kita sebutkan tentang bahayanya riya, yaitu yang pertama adalah sesuatu yang paling ditakutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling ditakutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, tercelaknya dan bahayanya riya serta buruknya riya adalah pelaku riya akan diperintahkan meminta pahala dari orang yang dia riyai dan tidak akan pernah dapat. Yang ketiga, yaitu buruknya riya, tercelaknya riya adalah larangan tegas dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dan disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai syirik rahasia. Sebagai syirik rahasia. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan bahayanya riya Yang keempat, riya diancam oleh Allah dengan ancaman neraka wail. Yang keempat, riya diancam oleh Allah dengan ancaman neraka wail. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Ma'un, "Fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un." Neraka wail bagi orang-orang yang salat, yang mereka lalai tentang salatnya, yaitu yang mengakhirkan waktu salat sampai salat di akhir waktu seperti orang munafik. Dan yang salat mereka riya, maka ini diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan neraka wail. Wail disebutkan oleh para ahli tafsir, di antaranya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, wadin fi jahannam, lembah dalam neraka jahannam, ba'idul qa'ri khabithut ta'mi, dalam dan baunya busuk. Kemudian disebutkan oleh para ulama tafsir yang lain, wail adalah wadin fi jahannam min qayh wa dam. Wail adalah lembah dalam neraka jahannam yang isinya darah dan nanah para penghuni neraka jahannam. Ini arti wail, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Dan itu ancaman bagi orang-orang yang melakukan perbuatan riya. Kemudian yang kelima, orang yang riya akan dihinakan oleh Allah. Orang yang riya akan dihinakan oleh Allah. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Jundub radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sam'a sam'allahu bih, wa man ra'a ra'al wa man yura'i yura'illahu bih." Siapa yang memperdengarkan amalan, maka Allah akan memperdengarkannya. Siapa yang memperlihatkan amalan, maka Allah akan memperlihatkannya. Hadis ini penuh tanda tanya. Apa maksudnya? Memperdengarkan amalan, maka Allah akan memperdengarkannya. Memperlihatkan amalan, maka Allah akan memperlihatkannya. Dijelaskan oleh Imam Al-Khattabi rahimahullah. Apa maksud? Siapa yang memperlihatkan amalan, Allah akan memperlihatkannya. Kata beliau, maknahu, man amila amalan ala ghairi ikhlasin, siapa yang beramal sebuah amal ibadah tanpa keikhlasan, tapi riya, innama yuridu an yarahun nas wa yusammi'u, tetapi menginginkan agar manusia melihatnya dan memperdengarkan amalnya di hadapan manusia, juziya ala dhalik, maka dia akan diberikan pahala, diberikan balasan atasnya. Bagaimana balasannya? Bi an yushahhirahu Allah wa yafdahuhu wa yudhhira ma kana yubtinuhu, yaitu Allah akan menampakkannya. Jadi orang akhirnya tahu dia memang ingin dilihat. Orang akhirnya tahu dia ingin didengar. Allah menampakkannya. Allah menampakkannya untuk menghinakannya. Apa yang ada di dalam hatinya ditampakkan oleh Allah. Itu maksudnya, barang siapa yang memperlihatkan amalnya, Allah akan memperlihatkannya. Ini pendapat Imam Al-Khattabi rahimahullah. Pendapat Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah Syafi'i, beliau mengatakan, wa qila man qasada bi amalihi al-jah wal manzilah 'indan nas. Maksudnya adalah, ada yang berpendapat, siapa yang bermaksud dengan amalannya kedudukan dan derajat di tengah manusia, walam yurid bihi wajah Allah, dan dia tidak menginginkan wajah Allah Subhanahu wa taala dengan amalnya, fa inna Allah yaj'aluhu haditsan 'indan nas. Lihat, ini bahayanya riya, buruknya dia, maka Allah akan menjadikannya bahan pembicaraan di tengah manusia. Bukan pembicaraan yang baik, malah yang buruk. Jadi dijadikan oleh Allah sebagai buah bibir oleh manusia bahwa orang tersebut beramal memang karena riya. Itu maksudnya, siapa yang memperlihatkan amal, Allah akan perlihatkan. Allah akan menjadikan dia sebagai buah bibir di tengah manusia. Alladzina arada nailal manzilati indahum. Di tengah manusia yang mana ia menginginkan kedudukan di sisi mereka. Bukan malah kedudukan yang tinggi di sisi mereka yang ia dapatkan. Pelaku riya ini dapatkan, tetapi malah cemoohan, malah cibiran, malah menjadi buah bibir yang buruk. Wala thawabalahu fil akhirah. Dan tidak ada pahala apapun untuknya di akhirat. Ini kan, buruk. Ya. Jadi makna yang pertama, siapa yang memperlihatkan amal, Allah akan memperlihatkannya. Maka Allah akan menampakkan apa yang ada dalam hatinya di hadapan manusia. Entah itu melalui lisannya, falatati lisani, ucapan-ucapan lisannya yang dia tidak merasa. Akhirnya dia terbongkar juga bahwa rasanya dia riya. Atau yang kedua maknanya adalah Allah akan menjadikan dia menjadi cibiran manusia. Amalannya menjadi dicibir oleh manusia, buah bibir yang buruk di tengah manusia. Ini maksudnya man sam'a sam'allahu bih wa man yura'i ra'illahu bih. Siapa yang memperdengarkan amal, Allah akan memperdengarkan dengannya. Siapa yang memperlihatkan amal, maka Allah akan memperlihatkan untuknya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk tercelaknya buruknya riya adalah bahwa riya lebih ditakuti oleh Rasulullah dibandingkan dajjal atas umatnya. Riya lebih ditakuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dibandingkan dajjal. Sebagaimana hadis riwayat Imam Ibnu Majah dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullah dari Abu Sa'id Al-Khudri, Sa'ad bin Malik Ibnu Sinan radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu, beliau bercerita, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu natadzakarul masiih al-dajjal. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya menemui kami, dan saat itu kami sedang berbincang-bincang tentang al-masiih ad-dajjal. Ini konsep hidup para ulama salaf, sering memikirkan akhirat. Bagaimana nanti kalau dajjal datang? Murojaah tentang dajjal. Bukan murojaah tentang murojaah Facebook, murojaah Instagram. Ini murojaah tentang dajjal. Ini kebiasaan ulama salaf, para sahabat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar para sahabatnya memurojaah tentang hadis-hadis dajjal, beliau berkata, "Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masiihid dajjal." Ingatlah, maukah kalian aku beritahukan dengan sesuatu yang aku lebih takutkan atas kalian menurutku dibandingkan al-masiih ad-dajjal. Dajjal dikatakan al-masiih ada dua sebab, karena mungkin satu matanya ya tertutup, satu matanya lagi terbuka. Mata kanannya tertutup, mata kirinya terbuka. Ada yang mengatakan masih mamsuh, ya maksudnya mamsuh, mamsuh itu artinya tertutup. Ada yang dikatakan masih karena dajjal yamsahul ard, dia berjalan di atas muka bumi kemana saja dia sudah sampai padanya di atas muka bumi ini seluruhnya, kecuali tidak bisa dia masuki adalah Mekah dan Al-Madinah, karena para malaikat ya suffun bersaf-saf untuk membentengi kota, dua kota suci tersebut. Kemudian ahibati hafizakumullah, buruknya, tercelaknya perbuatan riya yang selanjutnya, kalau tidak salah yang ketujuh, adalah perbuatan riya menghapuskan pahala beramal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 264. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir famathaluhu kamathali safwanin alayhi turabun fa asabahu wabil fatarakahu salda la yaqdiruna ala shay'in mimma kasabu wallahu la yahdil qawmal kafirin. Wahai orang-orang yang beriman, jangan batalkan pahala sedekah kalian dengan dua sifat, dua sikap. Yang pertama, al-man, mengungkit.

sudah mengumpulkan pahala yang banyak, tapi karena riaknya pahalanya hilang, tidak bisa diambil kembali. Wallahu la yahdil qaumal kafir. Nah, Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Ayat ini mempunyai beberapa penjelasan tentang buruknya riya. Yang pertama, riya menghapuskan pahala amalan tersebut yang dibarengi riya di dalamnya. Yang kedua, riya akan bertambah memuncak kalau tidak bertobat atasnya. Buktinya Allah di akhir ayat mengatakan, wallah la yahdil qaumal kafirin. Allah tidak memberi petunjuk orang-orang yang kafir, orang-orang yang riya. Semakin dia tidak bertobat, dari riyanya semakin memuncak, semakin memuncak. Ini pernah kejadian para ikhwan. Saya waktu itu masih di Arab Saudi. Ada sesama pendakwah, tapi beliau berasal dari negeri Filipina. Ada orang yang riya, kata beliau, saat sholatnya. Jadi orang riya itu kalau seandainya dia dipuji, semakin dia terangkat. Yang asalnya dia tegak, kemudian dipuji semakin miring, tapi dia merasa tidak puas. Ada satu yang belum dipuji oleh manusia. Jadi misalkan ada orang ini sholat, ya, sholat tahiyatul masjid lama gitu. Kemudian orang-orang di belakang memujinya, oh lihat tuh sholatnya. Dia yang sholat ini mendengar apa yang dibicarakan oleh orang di belakang, membicarakan dia, bagusnya sholatnya, khusyuknya sholatnya, dia dengar. Tapi ada sesuatu yang tidak puas. Apa itu? Dan ini buruknya dia. Ini yang Allah tidak berikan petunjuk kepada orang-orang riya. Semakin dia tidak bertobat dari riyanya, semakin memuncak-muncak. Apa? Manusia yang di belakang tidak memuji amalan lainnya. Cuma memuji pahala sholatnya. Cuma memuji sholatnya. Sedangkan dia punya amal lain. Orang riya ini tidak sanggup. Akhirnya dia pun berpaling. Saya juga puasa loh. Lihat, subhanallah. Ya, ini pada ikhwah, semakin memuncak Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang yang riya tersebut. Kemudian yang kedelapan, kalau tidak salah, orang yang riya bahayanya adalah orang yang paling pertama kali dibakar di dalam neraka meskipun beramal-amalan yang utama. Meskipun beramal amalan yang utama, yaitu diantaranya yang pertama yang berjihad, tapi jihadnya bukan karena li'i'la'i kalimatillah, bukan karena ingin menegakkan agama Allah, akan tetapi biar dikatakan sebagai jari, pemberani, pahlawan. Yang kedua, seorang yang alim, agar dikatakan sebagai alim, ahli baca Quran. Yang ketiga, seorang yang bersedekah. Bukan karena Allah, tetapi agar dikatakan sebagai seorang yang dermawan. Seorang yang pemurah. Maka ini semua yang paling pertama kali dibakar di dalam neraka. Rasulullah SAW mengatakan, inna awwalan nas yuqdha yawmal qiyamah. Awwalu man tusa'aru bihin nar. Yang pertama kali dibakar dalam api neraka, tiga orang ini diakibatkan apa? Riya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang poin terakhir sebelum kita tutup kajian ini, yaitu apa obat riya? Disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, kalau tidak salah dalam kitab Thariqul Hijratain atau Madarijus Salikin. Beliau mengatakan, la yastami'u riya fi qalbil 'abd, la yastami'u al-ikhlas fi qalbil 'abdi wa mahabbatun nas wa at-tam'i fi ma 'inda an-nas illa kama yastami'u al-ma'u wan-nar wad-dabb wal-hut. Tidak akan terkumpul keikhlasan di dalam hati seorang hamba dengan dua perkara. Ikhlas tidak mungkin kumpul dengan dua perkara ini. Yang pertama, yaitu suka dipuji. Mahabbatu madhin nas, suka dipuji. Yang kedua, at-tama' fima indan nas. Menginginkan
hadiah yang ada pada manusia, entah itu harta.

tahta wanita. Inilah musuh keikhlasan. Dan dua inilah penyebab riya. Ingin dipuji, ingin dapat hadiah dari manusia, penghargaan, sanjungan, dan semisalnya. Maka kita harus kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kita harus membasmi dua penyebab riya ini. Yang pertama apa tadi Pak Eko? Suka dipuji. Kata beliau, wa amma madhuka linnas, madhun nasilak. Adapun kecintaanmu terhadap pujian manusia, fayashulu alayka yaqinan, mudah bagimu untuk menghabiskannya. Dengan cara bagaimana? Dengan cara meyakini bahwasanya pujian manusia relatif, nisbi. Tidak mutlak, tetapi pujian Allah lah yang mutlak tanpa batas. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada seorang Arabi datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Inna madhi zain wa inna dhammi shain." Sesungguhnya aku kalau memuji benar-benar terpuji. Dulu orang Arab itu kan suka syair-syair. Artinya kalau aku membuat syair, kemudian aku puji, maka orang tersebut benar-benar terpuji, tidak bisa lagi dia rendah. Dan sebaliknya, kalau aku buat syair, kemudian orang tersebut aku hina, benar-benar terhina. Tidak akan pernah bisa lagi terangkat derajatnya. Kata Rasulullah SAW, "Dzaka huwallah." Yang demikian itu adalah Allah. Maka kita harus yakin agar bisa menebas penyakit penyebab pertama riya, ingin dipuji, kita harus yakin pujian manusia terbatas, relatif, ya, terbatas dengan waktu, tempat, keadaan. Adapun pujian Allah benar-benar terpuji. Manusia pada suatu saat dia memuji, saat yang bersamaan dia mencela. Saya senang banget sih sama Ustadz Fulan. Kalau lagi kajian begini, begini, begini. Cuma satu kurangnya. Lihat. Ya. Dipuji. Habis itu dijatuhin. Itu manusia. Pujiannya terbatas. Tetapi ketika Allah memuji, lihat. Iza ahabba Allahu abdan qala li Jibril. Jika Allah mencintai seseorang, maka Allah berkata kepada Jibril, "Ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa ahibbah." Wahai Jibril, aku mencintai si fulan, cintai dia. Fa yuhibbuhu Jibril. Thumma yunadi fi ahli as-sama', "Inna Allah yuhibbu fulanan fa ahibbuh." Kemudian Jibril mau tidak mau harus mencintainya karena Allah mencintainya. Kemudian Jibril menyeru di tengah penduduk langit para malaikat. Yaitu para malaikat. Sesungguhnya Allah mencintai si fulan. Kalian seluruhnya wahai para malaikat cintai si fulan. Fayuhibbuhu ahlus sama. Maka kemudian Allah para malaikat mencintainya. Lihat, kalau Allah sudah memuji, maka seluruh makhluk akan memujinya. Thumma yudha'u lahul qabulu fil ard. Kemudian manusia di bumi pun menerima manusia tersebut yang dicintai oleh Allah, Jibril dan para malaikat. Pujian Allah benar-benar mutlak, absolutely, tanpa batas. Pujian manusia terbatas. Ada satu kisah. Abdullah bin Salam mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal yahud qaumun buhtun." Wahai Rasulullah, Yahudi itu orang suatu kaum yang suka dusta. Kata Rasulullah, "Wa madza?" Apa contohnya? Coba panggil mereka, tanya mereka tentang aku. Kemudian dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaum Yahudi yang waktu itu masih ada di kota Madinah. Kemudian beliau bertanya, "Ma tara fikum Abdullah ibn Salam?" Menurut kalian, wahai kaum Yahudi, Abdullah bin Salam itu bagaimana? Abdullah bin Salam dulunya orang Yahudi. Orang Yahudi belum tahu kalau beliau masuk Islam. Maka orang Yahudi memuji sebaik-baiknya. Khairuna wa ibnu khairina. Orang terbaik di antara kita. Dan dia orang tuanya pun terbaik di antara kita. Kemudian, "Kaifa law aslam?"
Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kaum Yahudi, bagaimana kalau seandainya dia masuk Islam? Maka orang Yahudi mengatakan, na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Salam keluar dari pintu, kemudian mengucapkan, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Pada saat itu juga Yahudi mengatakan, syarruna wa ibnu syarrina, ini orang terburuk dari kita dan orang tuanya paling terburuk di antara kita. Lihat, pujian manusia terbatas. Maka jangan pernah berharap manusia memuji Anda karena pujiannya terbatas. Berharaplah pujian dari siapa? Allah. Taib. Itu penyakit riya, yang penyebab riya yang pertama. Penyebab riya yang kedua apa tadi? Ingin dapat hadiah. Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, "Fa yashulu 'alaika 'ilmuka yakinan anna ma biyadil makhluq la ya'tika illa bi idznillah 'azza wa jalla." Kamu ingin membalas, membasmi penyakit yang kedua, penyebab riya yang kedua, yaitu ingin dapat hadiah dari manusia, maka mudah, dengan cara kamu meyakini seyakin-yakinnya dalam hatimu bahwa apa saja yang ada pada tangan manusia, baik itu harta, tahta, wanita, tidak akan pernah sampai kepadamu kecuali dengan izin Allah. Maka mintalah kepada Allah. Ini obat riya agar senantiasa seseorang terjauhkan dari dia, di samping dia mengingat bahaya-bahaya dan buruk-buruknya riya. Ini kira-kira yang bisa kita sampaikan. Berarti selesai yang pertama dari pembagian kesyirikan yang berkaitan dengan amalan apa tadi? Hati, yaitu riya. Insyaallah taala sebenarnya ada satu lagi poin tentang riya, yaitu riya masuk dalam sebuah amal. Tapi karena waktu tidak cukup, insyaallah pada bulan depan saya akan jelaskan bagaimana proses riya masuk ke dalam amal, bagaimana pembagian-pembagiannya. Ya, mudah-mudahan kita masih dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah bulan depan kita lanjutkan tentang kajian menguak tabir kesyirikan. Cukup kiranya. Subhanakallahumma bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الكلمة الطيبة. ألم

0: الكلمة الطيبة. راديو رجاء منبر شهاية سنة.
1: Demikian ikhwati shalom wa jazakumullah, program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustaz Ahmad Zainuddin Al-Syafidhullah dalam pembahasan dari Menguak Misteri Kesyirikan dengan tema Riya. Semoga nasihat yang penuh faedah ini menjadi pengingat bagi kita semua agar senantiasa menjaga keikhlasan dalam setiap amal ibadah yang kita lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita dari penyakit riya, sum'ah, ujub, dan segala bentuk amalan yang mengotori keikhlasan. Amin ya Rabbal Alamin. Saat ini pukul 21 lebih 13 menit waktu Indonesia Barat. Berikut akan kami hadirkan kembali jeda Radio Roja, dilanjutkan tilawah Al-Quranul Karim dari Qori Syekh Mishari bin Rashid Al-Afasi di surat Hud dengan nomor urut surat ke-11. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
2: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: وعن أبي العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله تعالى عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. متفق عليه.
4: Dari Abu Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib, semoga Allah meridhai keduanya. Dari Nabi SAW tentang hadis yang beliau riwayatkan dari Rabb-nya yang Maha Tinggi, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah menulis kebaikan-kebaikan dan keburukan, kemudian menjelaskannya. Barang siapa berniat melakukan kebaikan, namun dia tidak jadi melakukannya, Allah tetap menuliskannya sebagai satu kebaikan sempurna di sisinya. Jika ia berniat berbuat kebaikan, kemudian mengerjakannya, maka Allah menulis di sisinya sebagai 10 kebaikan hingga 700 kali lipat sampai kelipatan yang banyak. Barang siapa berniat berbuat buruk, namun dia tidak jadi melakukannya, maka Allah menulis di sisinya sebagai 1 kebaikan yang sempurna. Dan barang siapa berniat berbuat buruk, kemudian mengerjakannya, maka Allah menuliskannya sebagai 1 keburukan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih mereka.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka, sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwani al-kiram, antum bisohbat high quality min al-Qahir linuwasila ma'akumu listima' lil-mushaf al-sharif murattalan bisawt al-qari' مشاري بن راشد العفاسي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. رواه البخاري.
3: Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga menjadikan aku lebih dicintai melebihi kecintaannya kepada anaknya dan bapaknya." Hadis riwayat Al-Bukhari.
4: Fatwa mukhtar.
5: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
6: Ahsanallahu alaikum. Ma hiya dawabit as-sabr 'inda awwal musibah?
7: As-sabr 'inda imsak an-nafs 'an al-jaza'.
6: Nah.
7: Wa imsak al-yad min al-latm, latm al-khudud, shaqq al-juyub. Hadha huwa as-sabr 'inda al-masa'ib. Nah.
8: Ada sebuah pertanyaan yang disampaikan kepada Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala, yaitu tentang hakikat kesabaran di awal musibah yang menimpa seorang hamba. Maka beliau menjawab bahwasanya hakikat kesabaran adalah seseorang menahan jiwanya dari keluh kesah, menahan tangannya dari menampar-nampar pipinya, dari merobek-robek pakaiannya. Itulah hakikat kesabaran seorang hamba di dalam menghadapi musibah yang dia dapatkan.
4: Fatwa mukhtar.
5: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
0: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
9: Wa Nabi Musa Abdullah ibn Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala: Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه.
3: Dan dari Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Ash'ari, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah SAW ditanya perihal seseorang yang berperang dengan tujuan menunjukkan keberanian, ada lagi yang berperang dengan tujuan kesombongan, ada pula yang berperang dengan tujuan riya. Manakah di antara semua itu yang termasuk dalam jihad fisabilillah? Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berperang dengan tujuan meninggikan kalimat Allah, itulah jihad fisabilillah. Muttafaqun alaih.
10: Labbaik la sharika lak labbaik.
0: Fatwa-fatwa ibadah

0: خَيْرًا.
1: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul.
4: Qala Rasul.
3: Sallallahu alaihi wasallam.
5: عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة. متفق عليه.
6: Dari عدي بن حاتم رضي الله عنه bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: selamatkanlah diri kalian dari api neraka walaupun dengan bersedekah sepotong kurma. Muttafaqun alaih.

0: راديو رجا
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، إخوتي السلام عليكم الله sahabat رجا. الحمد لله. Terima kasih jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda di kesempatan hari ini dari pagi hingga malam harinya untuk tetap setia menyimak dan mengikuti program yang kami hadirkan. Tentunya semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Melengkapi perjumpaan kita, berikut akan kami hadirkan satu program kajian ilmiah dalam format rekaman disampaikan oleh Ustadz Abu Haidar As-Sundawi Hafizahullah dalam pembahasan dari tema iman kepada takdir. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ الْمُبِينُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الصَّادِقُ الْوَعْدِ الْأَمِينُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Para pendengar radio Roja Cilengsi, Roja Bogor, Roja Palembang, Roja Lampung, Roja Bro, Roja Tanjung Pinang, Roja Pontianak, Roja Kendari, Roja Surabaya, juga para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung dan radio-radio lain yang ikut gabung, juga para pemirsa Roja TV dan TV-TV lain, serta para netizen melalui akun manapun di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa. Kita sedang membahas rukun iman dan kita sudah selesai membahas rukun iman yang kelima, yaitu iman kepada hari akhir, berakhir dengan penjelasan iman kepada adanya surga dan neraka. Sekarang kita masuki rukun iman yang keenam, yaitu al-imanu bil qada'i wal qadar, iman kepada takdir. Tidak diragukan lagi bahwa meyakini, menetapkan adanya qada dan qadar, adanya takdir Allah Azza wa Jalla, serta keimanan terhadap kedua-duanya serta isi kandungannya, termasuk diantara salah satu diantara rukun iman yang sangat agung. Ketika malaikat Jibril alaihi salatu wassalam bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa akhbirni anil iman, coba terangkan kepada saya tentang iman. Beliau menjawab, al imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Iman itu adalah kamu beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada para malaikatnya, kepada kitabnya, kepada para Rasulnya, dan kepada hari akhir, dan kamu beriman kepada takdirnya, baik yang baik ataupun yang buruk, baik takdir yang baik ataupun takdir yang buruk. Dan ini menunjukkan iman kepada adanya takdir termasuk bagian yang tidak bisa dipisahkan dari keenam rukun iman ini. Adanya takdir pun oleh Allah Azza wa Jalla diterangkan dalam banyak Al-Quran. Di antaranya Dalam Al-Quran surah Al-Qamar ayat 49, Allah menyatakan, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Sesungguhnya segala sesuatu telah kami ciptakan dengan takdirnya masing-masing. Ayat Al-Quran tentang adanya takdir banyak, hadis jauh lebih banyak lagi yang mewajibkan kepada kita semua untuk meyakini adanya takdir dari Allah Azza wa Jalla. Apa makna takdir atau al-qadar? Berasal dari kata qadar. Qadar tu syai, artinya saya menetapkan sesuatu. Takdir Allah Azza wa Jalla maknanya adalah ta'alluqu ilmi Allah bil kainat wa iradatihi laha azalan qabla wujudiha. Makna dari beriman kepada takdir Allah adalah takdir Allah itu keterkaitan antara ilmu Allah dan kehendak Allah dengan alam ini, dengan makhluk ciptaannya ini, dan keterkaitannya ini sejak azali, sejak dahulu kala sebelum alam dan makhluk ini ada. Fala yahduthu syai'un illa waqad alimahu Allah waqaddarahu wa aradah. Maka tak ada sesuatu pun yang terjadi di alam jagat raya ini kecuali Allah sudah mengetahui sebelumnya. Allah sudah menetapkan dan sudah menghendakinya. Yang menetapkan kejadian itu Allah. Yang menghendaki terjadinya kejadian itu Allah. Maka Allah tahu sebelum itu terjadi. Dan inilah mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beriman kepada takdir Allah baik yang baiknya ataupun yang buruknya. Iman kepada takdir ini mencakup empat tingkatan. Keempat-empatnya ini wajib kita yakini. Satu saja di antara empat ini tidak kita yakini, maka kelirulah pemahaman atau iman kita kepada takdir. Kuranglah keimanan kita kepada takdir ini. Makanya wajib difahami empat poin yang tercakup dalam iman kepada takdir tersebut. Apakah keempat tingkatan takdir tadi? Pertama, yang wajib kita tanamkan dalam keyakinan kita. Al-imanu bi'ilmillahil azali bikulli syai'in qabla wujudih. Wa min dhalik ilmuhu bi'amalil ibad qabla ayya'maluha. Pertama, beriman terhadap ilmu Allah yang azali terhadap segala sesuatu sebelum kejadian itu terjadi. Maksudnya adalah meyakini Allah mengetahui segala sesuatu sebelum segala sesuatu itu terjadi. Kenapa Allah mengetahui? Karena Allah yang mengaturnya, yang menyebabkan hal itu terjadi, Allah yang menghendakinya. Termasuk diantaranya pengetahuan Allah terhadap amalan-amalan makhluk sebelum si makhluk itu mengamalkan amalan tersebut. Jadi, apa yang akan kita amalkan jauh-jauh hari sejak dahulu Allah tahu. Sebelum kitanya ada, apalagi sebelum kitanya mengamalkan amalan kita, Allah sudah tahu. Wajib kita meyakini Allah mengetahui segala-galanya sebelum segala-gala itu terjadi. Kenapa? Karena Allah yang merancangnya. Karena Allah yang menyebabkan terjadinya kejadian tersebut. Allah lah yang mengaturnya dan menetapkannya. Maka pasti Allah tahu secara detail. Inilah poin yang pertama dari iman kepada takdir. Mengimani ilmu Allah terhadap segala alam ini dan seluruh kejadian yang ada di alam ini. Allah tahu sebelum itu terjadi. Termasuk Allah tahu apa yang akan kita amalkan sebelum kitanya beramal. Bahkan sebelum kitanya ada. Poin yang kedua. Al-imanu bi'anna allaha kataba dhalika fi lawhil mahfuz. Poin kedua. Mengimani, meyakini bahwa Allah telah mencatat kan semua yang Allah ketahui itu di Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz itu kumpulan ilmu-ilmu Allah tentang apa yang terjadi. Semua yang terjadi sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Itu yang wajib kita yakini. Nanti dalilnya dari Quran, dari hadis akan kita ungkap. Karena keterangannya dari Al-Quran wajib untuk kita yakini. Inilah tingkatan yang kedua dari iman kepada takdir. Tingkatan yang ketiga adalah, nah ini, yang tidak boleh diabaikan, al-imanu bimasyiatillahi tammah asyamilah likulli hadithin wa kudratihi tammah alaihi. Yang ketiga, meyakini, mengimani adanya masyiatullah. Masyiatullah itu kehendak Allah. Keinginan Allah terhadap apa yang terjadi. Serta kekuasaan Allah yang sempurna terhadap kejadian tersebut. Maknanya, tidaklah terjadi sebuah peristiwa kecuali memang itu kehendak Allah. Allah yang menghendaki. Termasuk menghendaki kejadian yang buruk. Ya, banyak kejadian buruk. Baik buruk secara hissi ataupun secara dini. Buruk secara hissi itu adanya musibah ya. Adanya wabah pandemi COVID-19 seperti yang kita alami, adanya kecelakaan-kecelakaan, adanya bencana alam, itu kan kejadian yang buruk menurut persepsi kita. Kenapa itu terjadi? Karena Allah menghendaki. Maka dan karena Allah menghendaki, Allah menetapkan hal itu. Atau keburukan secara dini, secara syar'i. Maknanya menurut kacamata agama, menurut kacamata syariat ini buruk. Contohnya apa? Contohnya terjadinya peristiwa kufur, peristiwa syirik, peristiwa bid'ah, peristiwa dosa dan kemaksiatan. Itu kan buruk secara agama, secara syari. Walaupun menurut para pelakunya baik, menyenangkan. Nah itu buruk secara syari. Kenapa itu semua terjadi? Ada nggak kekufuran? Banyak. Ada enggak perbuatan syirik? Banyak. Kebidahan, dosa dan maksiat? Banyak. Bahkan lebih banyak daripada kebaikan. Kenapa itu semua terjadi? Karena Allah menghendakinya. Kok masa Allah menghendaki keburukan? Karena ada hikmah yang sangat agung, yang sangat besar di balik seluruh keburukan tadi. Apa sih kebaikan atau hikmah yang terkandung dalam perbuatan syirik? Banyak itu. Contohnya apa? Contohnya lahirlah kewajiban dakwah. Mengajak orang-orang musyrik kepada tauhid. Orang-orang kufur kepada iman. Para pelaku kebidahan kepada sunnah. para ahli maksiat kepada ketaatan, lahir dakwah, lahir amar ma'ruf nahi munkar, lahir jihad fi sabilillah, lahir mati syahid dan yang sejenisnya, dan juga lahir tobat dari hal itu. Coba, akan ada enggak tobat? Akan ada enggak dakwah? Akan ada enggak amar ma'ruf nahi munkar, jihad dan syahid? Kalau tidak ada keburukan-keburukan tadi, semua orang iman, bertauhid, taat, ahlu sunnah, akan ada enggak dakwah? Enggak ada. Apa yang harus didakwahkan? Mereka sudah lurus semua. Enggak akan ada amar ma'ruf nahi munkar, enggak akan ada jihad fi sabilillah. Itu beberapa di antara hikmah di balik semua keburukan tadi. Selain semua keburukan tadi menjadi ujian tuh bagi kita. Ujian ini yang menentukan kualitas mutu dari iman kita kepada Allah Azza wa Jalla. Imannya itu asli atau palsu? Imannya ini seteguh batu karang ataukah selemah pucuk pohon yang diterpa oleh angin mudah apa namanya goyah. Dan banyak lagi hikmah-hikmah di balik keburukan tadi. Makanya Allah kehendaki. Berdasarkan hal itulah maka Allah menghendaki baik kebaikan ataupun keburukan. Kebaikan Allah kehendaki karena jelas itu kebaikan. Keburukan juga Allah kehendaki makanya terjadi karena di balik keburukan itu banyak terkandung hikmah yang sangat agung, yang luar biasa. Jadi apapun yang terjadi itu terjadi karena kehendak Allah. Tidak ada satupun peristiwa di alam jagat raya ini di luar keinginan Allah, di luar kehendak Allah, di luar pengaturan Allah. Enggak. Itulah yang ketiga. Tingkatan yang ketiga dari iman kita kepada apa? Kepada takdir. Yaitu beriman kepada adanya masyiatullah. Kehendak Allah dalam seluruh kejadian. Dan kekuasaan Allah atas kejadian tersebut. Keempat, dan ini poin terakhir dari iman kita kepada takdir. Yaitu al-imanu bi-ijadillahi likulil makhlukat wa annahu al-khaliqu wahdah wa ma siwahu makhlukun. Keempat, beriman terhadap ciptaan Allah, terhadap seluruh makhluknya ini. Allah lah satu-satunya pencipta. Tak ada pencipta lain selain Allah. Dan selain Allah adalah makhluk. Makhluk adalah segala sesuatu selain Allah. Baik makhluk itu yang real nyata berupa benda. Baik benda hidup ataupun benda mati. Benda hidup seperti kita. Manusia, jin, binatang, malaikat itu makhluk. Benda mati seperti ya, gunung, batu, dan seterusnya. Itu makhluk diciptakan oleh Allah. Ataupun bukan berupa benda, tapi berupa peristiwa, kejadian, bahkan amalan. Amalan manusia bukan ciptaan manusia itu sendiri, tapi ciptaan Allah Azza wa Jalla. Amalan para jin, para malaikat, para binatang, peristiwa-peristiwa terjadi itu Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakannya, yang mengadakannya. Bukan makhluk, bukan yang lain-lain, tapi Allah subhanahu wa ta'ala. Satu-satunya pencipta, termasuk pencipta keburukan. Baik keburukan itu makhluk. Seperti contohnya apa? Setan, iblis, la'natullahi alaihim ajma'in. Itu keburukan. Orang-orang kafir, orang-orang jahat, orang-orang musyrik. Itu keburukan. Ataupun perbuatan-perbuatan mereka. Allah yang menciptakan. Pencipta kebaikan adalah Allah. Pencipta keburukan juga adalah Allah. Karena Allah sebagai satu-satunya khaliq. Allah menciptakan kebaikan karena memang itu baik. Allah menciptakan keburukan karena hal-hal tadi, karena di balik keburukan itu banyak hikmah. Selain keburukan itu sendiri menjadi ujian bagi manusia yang beriman. Ya. Itulah empat poin yang tercakup di dalam beriman kepada takdir. Pertama, beriman kepada ilmu Allah, bahwa Allah mengetahui segalanya sebelum segala sesuatu itu terjadi. Kedua, Allah telah mencatatkan semua yang Allah ketahui itu di Lauhul Mahfuz. Ketiganya, seluruh yang terjadi itu kehendak Allah, baik yang baik ataupun yang buruk. Dan yang keempat, semua yang terjadi yang ada ciptaan Allah. Allah satu-satunya pencipta. Adapun yang menjadi dalil yang pertama, bahwa Allah Azza wa Jalla mengetahui segala sesuatu sebelum segala sesuatu itu ada atau terjadi. Banyak di dalam Al-Quran bertebaran yang demikian. Salah satu di antaranya adalah Al-Quran surah Al-Hajj ayat yang ke-70. Allah menyatakan, Alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis sama'i wal ardi inna dhalika fi kitabin inna dhalika 'alallahi yasir. Ini yang pertama sekaligus yang kedua. Yang pertama Allah mengetahui segala sesuatu, yang kedua Allah mencatatkan apa yang diketahuinya itu. Kata Allah dalam surah Al-Hajj tersebut menyatakan, bukankah kamu mengetahui bahwa Allah Maha mengetahui apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi? Sesungguhnya yang demikian itu telah tercatat dalam sebuah kitab, Lauhul Mahfuz. Sesungguhnya yang demikian itu sangat-sangat mudah, enteng bagi Allah, simple bagi Allah, enggak rumit, enggak sulit. Karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Termasuk dalam surah Al-Hadid ayat 22 dan 23 Allah menyatakan, Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dhalika 'alallahi yasir. Tidak ada satupun kejadian yang terjadi di muka bumi ataupun kejadian yang menimpa diri-diri kamu, kecuali semuanya itu telah tertulis dalam sebuah kitab, Lauhul Mahfuz. Sebelum kami menciptakan alam jagat raya ini, alamnya belum ada, langit buminya belum ada, apalagi makhluk yang ada, yang hidup di alam tersebut, belum ada. Tapi takdirnya, ketetapannya, tulisannya sudah lebih dahulu ada. 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Nabi SAW menyatakan, Innallaha khalaqal khalqa wa qaddara maqadirahu min qabli an yakhluqas samawati wal ard bi 50 alf sana. Sesungguhnya Allah telah menciptakan seluruh makhluk dan telah menetapkan takdir-takdir bagi seluruh makhluk itu 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Selaras dengan ayat tadi, 50 ribu tahun langit buminya belum ada, takdirnya itu sudah dituliskan secara detail dan rinci sehingga tidak ada kesalahan, tidak ada kekeliruan. Nah, setelah sempurna, tak ada yang kelewat, ma faratna fil kitabi min syai. Tidak ada satu pun sedikit pun yang kami lewatkan dalam kitab catatan kami ini. 50 ribu tahun setelah itu baru Allah ciptakan langit dan bumi. Ini kan perkara gaib, dari mana kita tahu? Dari sabda Nabi SAW tadi, dari ayat tadi, Al-Quran dan As-Sunnah yang menerangkan ini. Kita memang tidak tahu, tapi karena Al-Quran dan hadis yang menerangkan, wajib kita yakini. Sebagai konsekuensi dari keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya. Apa yang difirmankan Allah, apa yang disabdakan Rasulnya, wajib kita percayai, wajib kita yakini. Oh, ternyata 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi ini ada, maka rancangan, perencanaan, takdir, ketetapan, seluruh kejadian, seluruh makhluk, itu sudah ada. Betapa telitinya Allah Azza wa Jalla. Kalau di kita gitu, arsitek, insinyur bangunan, sipil, mau membangun sebuah bangunan, bangunannya kecil ya, segede apapun dibanding alam jagat raya ini. Itu kan sebelumnya itu, sebelum didirikan itu sudah dirancang dulu, digambar dulu ya. Termasuk konstruksinya, ukuran besinya berapa gitu ya. Terus si apa namanya, si fondasinya ini jenisnya apa, apakah cakar ayam atau yang lain gitu kan. Saya kurang paham istilah-istilahnya. Pokoknya detailnya berapa sentinya ukurannya itu sudah didetil setiap bagian dari bangunan itu. Termasuk amdalnya. Apakah kalau bangunan ini didirikan bikin macet apa tidak? Bikin banjir apa tidak? Mengganggu orang sekitar atau tidak? Mengganggu keseimbangan alam atau tidak? Idealnya itu semuanya amdalnya diperhitungkan tuh. Itu orang tuh. Berapa lama rancangan itu harus dibuat sebelum bangunannya dibangun? Mungkin setahun atau dua tahun sebelumnya. Ini Allah sebelum menciptakan langit dan bumi 50 ribu tahun sebelumnya. Sudah ditetapkan takdir dari seluruh makhluk ini. Makanya detil, tak ada yang kelewat sedikit pun. Tak ada yang salah, tak ada yang keliru. Inilah dalil dari poin pertama dan kedua. Poin pertama, Allah mengetahui semua yang terjadi di muka bumi ini sebelum itu terjadi. Kedua, Allah menuliskan semua ilmu Allah tentang hal itu. Dalil yang ketiga. Dalil ketiga itu masyiatullah. Bahwa segala sesuatu yang terjadi itu kehendak Allah. Termasuk kita mau beramal sesuatu atau tidak, kehendak Allah. Ada enggak kehendak kita di sana dalam perbuatan kita? Ya ada. Tapi kehendak kita ini sesuai dengan kehendak Allah. Karena yang memberi kehendak kepada kita ini siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehendak ini kan amalan hati ya. Hati ini hanya diatur, dibolak-balik, dimanage oleh Allah, bukan oleh kita. Sebab apa? Sebab antara kita dengan hati kita oleh Allah disekat, dihalangi, sehingga orang tidak bisa memanage, mengatur, mengelola, membolak-balikan hatinya sendiri, nggak bisa. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim menyatakan, "Inna quluba bani Adam baina usbu'aini min asabir rahman ka qalbi rajulin wahid yuqallibu kaifa yasha." Sesungguhnya hati-hati bani Adam, hati-hati semua manusia, itu berada di antara dua jari dari jari-jari Allah. Seperti satu hati, lalu Allah bolak-balikan itu hati sekehendak Allah. Yang membolak-balikan hati kita, yang merubah-rubah hati kita, yang mengatur, memanage hati kita, Allah. Bukan kita. Makanya salah satu doa yang masyhur dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrif al-qulub, sarrif qalbi ala ta'atik." Wahai zat yang maha membolak-balikan hati, tetapkan hati saya di atas agamamu. Wahai zat yang maha merubah-rubah hati, tetapkan hati saya di atas ketaatan kepadamu. Minta kepada Allah, karena Allah yang merubah hati. Kita mah enggak. Allah menyatakan, "Fa'lamu anna Allaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilayhi tuhsyarun." Ketahuilah Dalam surah Al-Anfal nih, ayat yang ke-24, Allah menyatakan, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menyekat, menghalangi antara seseorang dengan hatinya. Antara seorang dengan hatinya dihalangi, disekat oleh Allah. Sehingga setiap kita tidak bisa mengatur, memanage hati kita. Termasuk salah satu di antara cara Allah mengatur hati kita adalah memberikan keinginan untuk melakukan sesuatu atau tidak. Allah yang ngasih keinginan itu. Makanya kalau tiba-tiba dalam hati kita muncul keinginan untuk berbuat baik, untuk sholat, baik fardu ataupun sunnah, untuk ngaji, untuk baca Al-Quran, untuk infak dan sedekah, keinginan itu bukan hasil ikhtiar kita memunculkan keinginan tersebut dalam hati kita. Bukan, Allah yang ngasih. Begitu cara Allah mengatur hati. Allah berfirman dalam Al-Quran surah At-Takwir ayat 29, kata Allah, wa ma tasha'una illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Wa ma tasha'una, kalian tidak akan punya keinginan, tidak akan punya kehendak, kecuali Allah yang ngasih kehendak itu kepada kalian. Kecuali Allah yang memberikan keinginan itu kepada kalian. Kecuali Allah yang menghendaki hal itu. Allah yang ngasih itu. Kita tidak bisa memunculkan keinginan untuk melakukan sesuatu dalam hati kita. Enggak. Makanya salah satu di antara cara Allah memberi hidayah, Allah berikan keinginan ke dalam hati kita untuk melakukan ibadah dan amal soleh. Itu salah satu unsur hidayah. Unsur yang lainnya selain masyiah adalah istita'ah, qudrah, kemampuan untuk melakukan apa yang diinginkannya itu. Begitulah cara Allah memberikan hidayah, ngasih keinginan, ngasih kemampuan untuk melakukan apa yang diinginkannya itu. Muncullah besok umpah hari Senin, besok hari Sabtunya, umpamanya Senin atau Kamis, ingin saum. Dari mana keinginan itu? Apakah kita yang memunculkan? Enggak. Ujug-ujug aja muncul. Allah yang ngasih itu, bukan ujug-ujug. Lalu diberilah kita kemampuan. Tidak sakit, tidak safar, tidak ada gangguan apapun. Maka lahirlah saum sunnat tersebut. Itu cara Allah memberi hidayah. Dikasih keinginan, dikasih kemampuan untuk melakukan keinginan itu. Kalau hanya dikasih keinginan tapi gak bisa kasih kemampuan, ya gak akan beramal. Atau dikasih kemampuan tapi gak dikasih keinginan, gak akan beramal juga. Betapa banyak orang yang mampu beramal tapi gak ingin. Mampu infak sedekah, uang banyak tapi gak ada keinginan. Siapa yang tidak memberikan keinginan itu? Allah tidak memberikan keinginan. Dipelitkan itu. Dan itu azab dari Allah Azza wa Jalla. Kalau tidak memiliki keinginan untuk berbuat baik, itu azab. Mungkin sebelumnya kita melakukan dosa, maksiat, lalai dari kewajiban, melanggar larangan. Mungkin begitu. Akibatnya dicabut hidayah. Tidak dikasih hidayah. Tidak dikasih keinginan untuk berbuat baik. Dalam Al-Quran, surah Al-Ma'idah ayat yang pertama, innallaha yahkumu ma yurid. Sesungguhnya Allah menetapkan, melaksanakan apa saja yang diinginkannya. Fa'alul lima yurid. Allah itu maha pelaksana apapun yang diinginkannya. Kullu ma sya'a kana wa man lam yasha' lam yakun. Segala yang Allah kehendaki pasti terjadi. Pasti terlaksana. Dan apa yang tidak Allah kehendaki, tidak mungkin terjadi. Tidak mungkin terlaksana. Ini dalil poin yang ketiga tentang adanya masyiatullah. Tentang adanya kehendak Allah, bahwa seluruh yang terjadi itu karena kehendak Allah. Allah yang menghendaki terjadinya peristiwa tersebut. Adapun dalil tentang poin yang keempat bahwa Allah pencipta segala sesuatu. Satu-satunya, baik kebaikan ataupun keburukan. Baik kebaikan dan keburukan itu benda hidup ataupun benda mati atau peristiwa atau amalan. Allah lah yang menciptakannya. Allah menyatakan dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 62. Allahu khaliqu kulli syai. Sesungguhnya Allah itu pencipta segala sesuatu. Dalam surah Yasin ayat yang ke-81 Allah menyatakan wa huwal khallaqul alim. Allah itu maha pencipta dan maha mengetahui. Pencipta segala sesuatu. Apakah termasuk pencipta amalan kita? Iya. Allah lah yang menciptakan kita dan menciptakan amalan-amalan kita. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menyatakan demikian. Allah lah yang telah menciptakan kalian dan menciptakan amal-amal kalian. Kitanya ciptaan Allah, amal-amal kita juga ciptaan Allah. Loh, kenapa? Bukankah perbuatan kita ini murni kreasi kita? Murni perbuatan kita, murni amalan kita, murni ciptaan kita. Kenapa disebut dengan ciptaan Allah? Karena tidaklah kita bisa melakukan sesuatu kecuali karena dua hal yang tadi disebutkan. Pertama, karena kehendak atau keinginan untuk melakukan amalan itu. Keduanya, karena adanya kemampuan dari segala segi untuk melakukan amalan itu. Adanya kehendak, adanya kemampuan, maka lahirlah amalan itu. Kita mengerjakan amalan itu. Nah, kita usut terus. Dari mana kita memiliki kehendak mengamalkan amalan itu? Apakah kehendak itu kreasi kita, hasil usaha kita, ikhtiar kita memunculkan keinginan itu? Bukan. Kehendak itu Allah yang ngasih. Tadi ayatnya wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Wa ma yadhkuruna illa ayyasha Allah. Kalian ini mereka, kalian tidak berkehendak, mereka tidak akan berzikir kecuali Allah yang menghendaki. Allah yang ngasih kehendak itu. Allah yang membolak-balikkan hati kita. Kedua, kita mampu. Dari mana kemampuan ini? Allah yang ngasih. Kalau Allah tidak kasih kemampuan, kita tidak akan mampu berbuat. Rencana besok mau saum. Tiba-tiba mulas. Akhirnya bolak-balik ke WC terkena menwa. Mencret wae. Tidak jadi saumnya. Hilang kemampuan untuk melakukan saum walaupun ada keinginan. Tapi tidak ada kemampuan, tidak jadi itu. Ya enggak? Yang ngasih kemampuan dari segala segi, Allah Azza wa Jalla. Semua kita ingin umrah, semua kita ingin haji. Keinginan itu ada. Yang tidak ada apa? Kemampuan. Dari beberapa segi, dari segi finansial. Sekarang banyak orang yang ingin dan mampu dari segi finansial. Tapi kondisi tidak memungkinkan adanya pandemi ya. Jangankan umroh haji juga kemarin gak bisa. Apalagi umroh. Yang ngasih kemampuan itu Allah Azza wa Jalla. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada haul, tidak ada kuah kecuali dari Allah. Tidak ada kemampuan, tidak ada kekuatan kecuali dari Allah. Makna haul dan kuah ini sama-sama kemampuan. Bedanya kalau dua-duanya menyatu, disatukan dalam satu kalimat. Seperti la haula wa la quwata illa billah. Maka al-haul artinya al-istita'ah li jalbil manafi. Kemampuan untuk meraih segala hal yang maslahat, yang manfaat, yang berguna, yang baik. Adapun al-quwah artinya al-istita'ah li daf'il madar. Kemampuan untuk menolak segala yang madarat, yang bahaya, yang buruk-buruk. Dua kemampuan itu bersumber dari Allah, Allah yang ngasih. La haula wala quwata illa billah. Makanya karena yang memberi kehendak kepada kita untuk beramal adalah Allah, yang memberi kemampuan kepada kita untuk beramal adalah Allah, lalu kita beramal, maka tak heran apabila perbuatan kita dikatakan ciptaan Allah. Begitulah cara Allah berkreasi, menciptakan amalan manusia dengan cara manusia itu diberi keinginan dan diberikan kemampuan untuk melakukan amalan tersebut. Inilah keempat poin beserta dalil-dalilnya yang ringkas. Dalil yang lain dari ayat dan hadis amat sangat banyak. Ya. Takdir itu ada dua jenis. Pertama disebut takdir am. Syamilun likulli kainin. Wahual maktubu filauhil mahfuz. وَقَدْ كَتَبَ اللَّهُ فِيهِ مَقَادِرَ كُلِّ شَيْءٍ إِلَىٰ أَنْ تَقُومَ السَّاعَةِ. Takdir yang pertama disebut takdir yang umum, yang global, mencakup segala peristiwa, segala kejadian, termasuk segala amalan yang dilakukan oleh seluruh makhluk. Amalan para malaikat, amalan para jin, amalan para manusia, para binatang, serta seluruh peristiwa yang terjadi di alam raya ini, di alam jagat raya ini. Itu disebut takdir am, takdir umum, takdir yang general, takdir yang global. Dan seluruh takdir tadi sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Allah telah menciptakan, telah mencatatkan di Lauhul Mahfuz itu semua takdir yang terjadi sampai hari kiamat. Sebagaimana diterangkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam kitab sunannya. Dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu an. Dia berkata bahwa aku mendengar Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Qala lahu uktub. Qala wa ma aktub. Qala uktub maqadir kulli shay'in hatta taqum as-sa'ah. Berkata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sesungguhnya makhluk yang pertama kali Allah ciptakan adalah pena, qalam. Kolam bahasa Arab, bukan kolam swimming pool, bukan. Bukan kolam renang. Kolam pena, pulpen untuk menulis, alat tulis. Jangan ditanya bentuknya kayak apa, ukurannya kayak apa. Nggak akan terjawab, nggak ada keterangan itu. Pokoknya makhluk yang pertama kali Allah ciptakan adalah kolam pena, alat tulis. Lalu Allah berfirman kepada pena tersebut, tulis olehmu. Pena ini bertanya, pena walaupun makhluk mati menurut kita, atas kuasa Allah Azza wa Jalla mendengar dan juga bisa bicara. Kata si kolam, wa maktub, apa yang harus aku tulis? Allah menyatakan, tulis takdir segala sesuatu yang akan terjadi sampai hari kiamat. Lalu si kolam itu pun menuliskan seluruh peristiwa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Dan inilah takdir umum mencakup seluruh makhluk dan seluruh peristiwa yang akan terjadi. Makhluk-makhluk selain kolam saat itu belum ada. Belum ada langit, belum ada bumi, belum ada para penghuni langit dan buminya, belum ada. Hanya kolam saja. Inilah takdir am, takdir yang umum. Kedua, jenis kedua dari takdir adalah takdir mufassal li takdiril am. Wahu anwa. Jenis takdir kedua adalah takdir rincian dari takdir umum tadi. Dan ini ada beberapa jenis. Tapi takdir rincian ini menginduk kepada takdir umum tadi. Tidak akan berbeda, tidak akan bertolak belakang. Dan ini ada beberapa jenis. Di antaranya jenis yang pertama adalah at-takdirul umri, takdir umur. Takdir umri itu takdir yang ditetapkan

Setelah sel telur dengan sel sperma bertemu lalu menempel di dinding rahim ibu. 40 hari berupa zigot, berupa nutfah. Thumma yakunu alaqatan mithla dhalik. Kemudian setelah itu berubah lagi menjadi alaqah, sesuatu yang menempel di dinding rahim 40 hari juga. Kemudian berubah menjadi segumpal daging juga selama 40 hari. 3 kali 40 hari berarti 120 hari. Berapa bulan tuh? 120 aja bagi 30 berarti 4 bulan. Nah, setelah 4 bulan kemudian Allah mengutus satu malaikat. Memerintahkan untuk mencatatkan 4 hal. Apa saja 4 hal itu? Pertama amalnya. Amal perbuatan hamba itu. Kedua, rizkinya. Ketiga, ajalnya. Dan yang keempat, suka dukanya. Bahagia atau sengsaranya. 4 hal itu dituliskan. Dan masing-masing orang kan berbeda. Rizkinya berbeda, umurnya berbeda, ya amalnya berbeda. Termasuk suka dukanya berbeda. Semua amalnya pun sudah dituliskan, amalnya nih. Dan tidak mungkin amalan manusia menyimpang dari apa yang ditulis ini. Sekarang saya beramal begini, menceritakan ini dengan tangan begini. Itu sudah dituliskan ketika usia saya 4 bulan di kandungan ibu saya dahulu. Sudah dituliskan, persis begini. Jadi inilah yang disebut dengan takdir umri, takdir sepanjang umur masing-masing manusia. 4 poin. Keempat poin takdir ini rinci. Hanya berlaku bagi setiap orang yang berbeda dengan orang lain. Dan takdir 4 poin yang dituliskan ketika 4 bulan dalam kandungan ibu masih berupa janin, ini juga sudah tertulis di takdir am tadi. Dan menginduk ke sana, tidak mungkin bertolak belakang, tidak mungkin di lauhul mahfudnya tertulis umpamanya usianya 70 tahun, tapi oleh malaikat di waktu jadi masih janin ditulisnya hanya 50 tahun. Enggak mungkin, pasti menginduk ke sana. Inilah yang pertama yang disebut dengan takdir umri. Kedua, takdirul hauli au sanawi. Kedua disebut takdir hauli. Takdir hauli ini takdir tahunan. Allah merinci takdir setiap kejadian, setiap amalan orang, setiap tahunnya itu Allah rinci. Allah tuliskan lagi. Dan itu terjadi pada waktu malam Lailatul Qadar. Disebut Lailatul Qadar, salah satu alasannya adalah karena malam itu ditetapkan takdir, dituliskan takdir masing-masing orang untuk setahun ke depan. Salah satu alasannya. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an itu di malam Lailatul Qadar. Maksudnya malam penetapan takdir selama setahun ke depan. Di tahun ini si fulan akan mati, si fulan akan lahir, di tahun ini si fulan akan haji, di tahun ini si fulan akan mulia, ada lagi yang akan hina. Begitu seterusnya. Ditetapkan sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla Al-Qur'an surah Ad-Dukhan ayat yang keempat, fiha yufraku kullu amrin hakim. Di malam itu ditetapkan semua urusan secara tepat, secara paten, secara mantap dengan sebenar-benarnya. Nah, tentu saja takdir tahunan ini menginduk kepada takdir sebenarnya.

0: Sebelumnya catatan takdir sebelumnya. Umpamanya saya nih di tahun ini akan mengalami begini, begini, begini. Catatan saya di tahun ini akan begini, begini, begini itu sudah tercatat pada catatan umri dan catatan azali yang am tadi. Cuma dicatat lagi. Lebih detil lagi, lebih rinci lagi, lebih tegas lagi. Dan tidak bertolak belakang dengan tulisan takdir pada sebelum-sebelumnya. Inilah yang kedua, takdir hauli setiap tahun. Jadi pada waktu malam Lailatul Qadar, masing-masing nasib kita setahun yang akan datang, dicatatkan lagi. Si fulan ini besok akan beramal begini, begini, esoknya akan begini, sebulan kemudian akan begini, dicatatkan. Si fulan ini akan dapat rizki, si fulan yang lain akan kehilangan rizki. Si fulan lain ini akan mati, si fulan yang lain akan haji, si fulan lain akan umrah. Itu ditetapkan di malam Lailatul Qadar. Setiap orang takdirnya untuk setahun ke depan ditetapkan, dituliskan kembali dengan menginduk kepada catatan takdir sebelumnya. Ini yang kedua. Yang ketiga, at-taqdirul yaumi. Takdir harian. Nah, harian juga ada. Setiap malam itu Allah menetapkan besok si fulan akan begini, si fulan yang lain akan begitu. Setiap hari ditetapkan, dicatatkan. Dan catatan ini tidak akan berbeda, tidak akan menyimpan dengan catatan tahunan, catatan umur, atau catatan azali yang tadi diterangkan. Dijelaskan dalam Al-Quranul Karim, salah satunya dalam surah Ar-Rahman ayat yang ke-29. Kulla yaumin huwa fi sya'an. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي الشَّأْنِ. Kata Allah, يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ. Semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi meminta kepada Allah. كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي الشَّأْنِ. Setiap hari Allah sibuk. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menyatakan yang dimaksud Allah sibuk, Allah menetapkan takdir-takdir untuk setiap makhluk pada esok harinya. Itulah tiga catatan takdir yang rinci. Ada takdir umri, ada takdir sanawi atau hauli, ada takdir yaumi. Dengan yang am ada empat yang disebut oleh sebagian ulama dengan sebutan takdir azali atau takdir am. Dan setiap muslim mau tidak mau harus beriman baik kepada takdir yang am ataupun yang rinci. Sampai dikatakan, فَمَنْ جَهَدَ شَيْئًا مِنْهَا لَمْ يَكُنْ مُؤْمِنًا بِالْقَدَرِ وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِالْقَدَرِ faqad jahada ruknan min arkanil iman. Setiap muslim wajib iman kepada takdir baik yang am ataupun yang rinci. Siapa yang menolak mengingkari salah satu di antara rincian tadi, maka berarti dia tidak beriman kepada takdir dengan keimanan yang sebenarnya. Siapa yang tidak beriman kepada takdir mengingkari salah satu di antara rukun iman, maka tidak sempurnalah keimanan orang tersebut. Inilah penjelasan tentang iman kepada takdir. Ya, penjelasan ini belum selesai, belum tuntas. Nanti insya Allah akan kita lanjutkan di hari Jumat yang akan datang. Untuk sore hari ini cukup sampai di sini saja dulu. Dan sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk bertanya jawab kepada Al-Akh Al-Fadhil Fawas di studio Radio Roja Cilengsi. Dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Silakan Fawas.
1: Nah, Baik, terima kasih Al-Ustaz. Jazakumullahu khairan materi bahasan yang penuh manfaat yang telah Ustaz sampaikan di sore hari ini. Ikhwatal Islam, untuk selanjutnya kita masuk ke sesi tanya-jawab. Anda yang akan bertanya secara langsung kepada Al-Ustaz, silahkan bisa telepon di 021-823-6543 atau bisa kirim ke pesan singkat 0819896543. Tentunya kami berharap pertanyaan berkesesuaian dengan materi bahasan yang kita simak tadi agar kita bisa lebih mendapatkan faidah dari Al-Ustadz. Silakan kesempatan pertama kami coba sapa dari telepon 0218236543. Silakan. Ya, sudah masuk barangkali? Ya, halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak, dengan siapa dari mana?
2: Mau Pak Ustadz mau bertanya, tapi tidak sesuai dengan ini. Kamu bertanya tentang khuruj Pak Ustadz, apakah itu dibenarkan sesuai dengan sunnah atau tidak ada masjid-masjid itu?
1: Iya. Baik Bapak, terima kasih interaksinya. Pertanyaan yang tidak sesuai bahasan, barangkali Ustadz akan diberikan bahasan sedikit atau bagaimana? Silahkan Ustadz.
0: Kadung masuk Fawas ya.
1: Bagaimana? Silahkan Ustadz.
0: Sudah kadung masuk. Khuruj, mana khuruj artinya keluar. Maksudnya mungkin keluar untuk berdakwah. Kalau yang dimaksud keluar tanpa menetapkan aturan syarat-syarat tertentu yang tidak ditetapkan oleh syariat. Untuk berdakwah harus keluar? Iya, harus keluar. Maka, iya, disyariatkan berdakwah dengan cara keluar rumah. Gak bisa berdakwah hanya di rumah. Kalau sekarang mungkin bisa ya. Dalam bentuk seperti ini, online. Zaman dahulu sebelum ada teknologi seperti ini, ya harus keluar. Berdakwah keluar. Iya. Itu adalah pelaksanaan dari syariat. Al-Quran menyatakan, kata Allah subhanahu wa ta'ala, takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna anil munkar. Dalam ada satu kelompok umat yang menyeru kepada kebaikan, beramar ma'ruf, nahi munkar. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idhatil hasanah wa jadilhum bil hatihi ahsan. Serulah manusia ke jalan Allah dengan hikmah dan pengajaran yang baik, serta berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik, dan seterusnya. Ya, kalau makna khuruj hanya keluar seperti itu, pertama, ya, tanpa ada syarat. Kedua, jangan lupa, orang yang melakukan dakwah keluar itu orang yang berilmu, layak untuk mengajak orang, layak untuk mengajarkan, memberikan ilmu. Artinya ini orang berilmu, ustadz, dai, mubaligh, ulama, kiai, ya, yang seperti itu, ahlinya. Kalau bukan orang yang berilmu, baca Quran aja masih terbata-bata, bahasa Arab tidak faham dan seterusnya, lalu berdakwah, apa yang akan dia sampaikan? Nanti salah, nanti keliru. Saya mah hanya mengajarkan sholat. Mengajarkan sholat butuh ilmu. Apa rukunnya, apa syaratnya, apa wajibnya, apa sunnahnya, ya, bagaimana kaifiatnya, bagaimana doanya sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ya. Tidak boleh ngarang-ngarang sendiri. Nabi SAW menyatakan, balighu anni walau ayah. Banyak disalahfahami, difahami secara parsial hadis ini. Kan dakwah wajib bagi semua orang, balighu anni walau ayah, sampaikan walaupun satu ayat. Keliru dia. Dia hanya menyatakan balighu, ya, walau ayah, anni-nya tidak ada. Balighu anni, sampaikan oleh kalian. Apa yang harus sampaikan? Anni, penjelasan dari aku. Walau ayat, walaupun satu ayat. Satu ayat ini penjelasannya, itu harus ada sumbernya. Dari penjelasan Nabi SAW atau para sahabat atau para ahlinya. Ngerti ilmu tafsir. Kalau umpamanya hanya hafal teks ayatnya Bismillahirrahmanirrahim dan artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, tapi tafsirannya tidak faham, bagaimana dia akan menyampaikan? Orang banyak beranggapan balik gua di mulai ayat, oke, kamu ngerti nggak makna ayat yang mau disampaikan, tafsirannya? Dari Nabi Anni, bukan balighu an uqulikum walau ayat, sampaikan dari akal kamu walaupun satu ayat, enggak begitu, Anni dari aku. Ininya yang tidak difahami itu. Jadi kalau yang berdakwah keluar itu adalah ahlinya, iya disyariatkan. Adapun kalau makna khuruj keluar dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh komunitas tertentu, tanpa berpedoman, tanpa ada ketetapan dari syariat, harus 3 hari dalam sebulan, harus 40 hari dalam setahun, dan seterusnya. Dan meninggal, dan dilakukan oleh siapa saja, orang bodoh, gak bisa baca Quran, gak bisa cara sholat aja, keluar, mendakwahi orang. Terus meninggalkan kewajiban yang lebih pokok kepada keluarga. Ada yang tidak menafkahi anak istrinya hanya karena keluar untuk dakwah. Dakwahnya cuma ngedor-gedor pintu orang untuk sholat. Sudah di masjid bagaimana tata cara sholatnya, terserah. Mau sunnah, mau bidah, mau benar, mau salah, terserah. Bukan dakwah itu. Dosa enggak meninggalkan keluarga? Ya dosa. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Kafa bil mar'i itsman idza dhayya'a man ya'ul." Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Cukuplah seseorang dianggap berdosa kalau dia menyia-nyiakan orang-orang yang ada di bawah tanggung jawabnya, tidak dinafkahi, tidak dididik, tidak dibimbing, ya. Nah ini ketetapan 3 hari dalam sebulan, 40 hari dalam setahun, dari mana? Semua orang keluar, dari mana? Orang yang harus berdakwah itu al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Dakwah itu ucapan dan amalan. Ilmu harus didahulukan daripada ucapan dan amalan. Fa'alamu anna. Annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ini dalilnya yang dikukuhkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Dalam bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal, ilmu harus didahulukan daripada ucapan dan amalan. Allah berfirman, wa'lamu, ketahuilah, ilmuilah, fahamilah bahwa la ilaha illallah. Berilmu dulu. Wastaghfir li dzambik, lalu minta ampunlah kamu atas dosa-dosamu. Ini amal. Ilmu harus didahulukan daripada amalan. Dakwah adalah ucapan dan amalan. Wajib berilmu. Taubahnya jangankan urusan akhirat, urusan agama ya. Urusan dunia juga harus oleh ahlinya. Boleh enggak orang yang enggak pernah belajar ilmu kesehatan, enggak pernah belajar di fakultas kedokteran lalu mengadakan konsultasi kesehatan dan mengobati orang? Enggak boleh. Itu namanya apa? Namanya adalah malpraktek. Bisa dipidana enggak? Bisa dipidana, bisa ditangkap, bisa dipenjara. Karena bisa merusak. Bukan mantri, bukan dokter, enggak pernah belajar ilmu kesehatan. Hanya baca-baca jurnal kesehatan, baca umpama buku kesehatan, baca artikel kesehatan, lalu mengobati orang, bahaya. Lebih banyak menyebabkan orang sakit daripada menyembuhkan penyakit orang nanti. Itu untuk urusan dunia. Dai, ustaz, ulama, atau pendakwah itu dokter rohani manusia yang memperbaiki jiwanya, memperbaiki agamanya, memperbaiki amalnya. Harus berilmu enggak? Wajib berilmu. Kalau bukan orang yang berilmu, akan lebih banyak memberi madharat daripada memberi maslahat. Akan lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Segala hal dalam urusan dunia begitu. Coba umpamanya kita lagi nyuci, Kita bisa nyuci puluhan tahun kita nyuci, sabunnya sudah tahu takarannya, ya. Berapa lama merendamnya, bagaimana cara membilasnya dan seterusnya. Kita sudah tahu, boleh dikatakan ahlinya lah, walaupun kadang enggak bersih juga mungkin. Datang anak kita 5 tahun, mama, bapak, adik mau ikut bantu-bantu nyuci. Dikasih sesok sama adik saja, mamah mau masak. Dikasih sama anak kecil 4 tahun, 5 tahun. Apa yang terjadi? Bukannya bersih, tambah masalah. Sabunnya satu kantong brus untuk mencuci hanya sebelah kaos kaki saja. Busanya kemana-mana, bersih tidak, kacau iya. Ya enggak? Ibunya lagi ngepel, adek datang, udah mama masak saja biar ngepelnya sama adek. Bersih apa enggak? Bukan bersih, banjir tambah kotor, nambah-nambah pekerjaan. Kalau orang bodoh tak berilmu ikut campur dalam sebuah urusan, apalagi men-take over urusan ahlinya, kacau. Itu urusan dunia loh. Ada dokter sedang memperbaiki, datang umpamanya satpam di dokter itu. Dokter mungkin capek, silakan makan dulu, silakan sholat dulu, biar pasien saya yang menangani. Gejos-gejos nyuntik. Bisa? Gak bisa. Urusan dunia begitu, apalagi urusan agama. Urusan akhirat harus ahlinya, sekalipun sekedar ngajak sholat. Apalagi di masjid itu bukan sekedar ngajak sholat, ngasih tausiah. Oleh salah satu di antara mereka kadang maksa yang mau pulang, dicegat di pintu, ini dulu, suruh dengar dulu yang dibacakan, belum tentu benar. Jadi kalau keluar untuk berdakwah dilakukan oleh orang-orang bodoh, terus dengan menetapkan syarat sekian hari dalam sebulan, sekian hari dalam setahun, terus dibanding ke Mekah, ke Madinah, mending ke IPB. Lebih utama, IPB itu India, Pakistan, Bangladesh. Dianggap lebih utama daripada ke Mekah. Syariat mana yang dia pakai? Oleh karena itulah maka seluruh ketetapan yang ditetapkan oleh komunitas tersebut itu bersumber dari keinginan tokoh-tokoh dari komunitas itu yang tidak ditetapkan oleh syariat. Makanya orang bodoh juga pada keluar. Yang harus keluar berdakwah itu ahlinya. Karena apa? Karena berdakwah memperbaiki umat. Memperbaiki mobil saja ulah mantir ahlinya loh. Ini memperbaiki umat, jiwanya, amalannya, bukan satu dua orang, komunitas manusia secara lebih luas, harus ahlinya, ya. Demikian, wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi Fawas.
1: Baik, terima kasih jazakallahu khairan jawaban dan nasihat al-ustaz, barakallahu fiik. Untuk selanjutnya dari pesan singkat ada pertanyaan dari Bapak Abu Fadilah yang bertanya, assalamualaikum warahmatullahi, ustaz, mengapa takdir harus ditulis berulang-ulang kalau semuanya isinya sama? Apa hikmah dari pengulangan penulisan takdir tersebut? Mohon nasihat dan penjelasannya, jazakallahu khairan, Ustaz.
0: Baik, wafika barakallahu wa jazakallahu khairan. Kenapa takdir harus diulang-ulang penulisannya padahal sama? Tidak sama tentu saja. Apa yang ditulis di Lauhul Mahfudz seluruhnya, yang ditulis dalam takdir umri itu berbeda tapi lebih rinci, lebih sempit, yaitu takdir yang teralami selama umur masing-masing manusia. Manusia ini berbeda dengan manusia itu dan seterusnya. Otomatis tulisan ini berbeda. Tidak sama dengan yang di Lauhul Mahfudz dari segi jumlah. Adapun konten isi takdir yang rinci ini menginduk ke sana, tidak menyimpang, tidak berbeda. Tapi takdir azali jauh lebih luas karena seluruhnya. Berbeda lagi dengan takdir sanawi hanya tahunan, lebih sempit lagi. tapi lebih rinci lagi, tapi tidak bertolak belakang dengan yang sebelumnya. Dan ini menunjukkan apa, betapa ketelitian Allah Azza wa Jalla, kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga panduan ya yang dipegang oleh para malaikat dalam menjalankan tugasnya itu lebih tegas, lebih spesifik, lebih fokus dibanding apabila tidak ada rincian tersebut. Justru umpamanya pertanyaan akan lebih banyak muncul, kenapa takdir itu penulisannya hanya satu di azali saja, nggak ada rincian yang lebih detail. Bisa begitu nanti kalau umpamanya takdirnya hanya ditulis satu kali di Lauhul Mahfudz saja tanpa ada rincian. Oleh karena itulah adanya rincian. Pertama, isinya tidak sama ya, tapi lebih sempit, lebih spesifik, lebih rinci daripada yang ada di atasnya, tapi tidak bertolak belakang dengan yang ada di atasnya. Dan ini menunjukkan kesempurnaan ilmu Allah, karena Allah maha teliti. Allah menyatakan dalam Al-Quran, ma farratna fil kitabi min syai'. Kami ini dalam kitab catatan amal kami, tidak ada sesuatu pun sedikit pun yang kami lewatkan. Yang terlewat tidak ada. Rinci detil. Menunjukkan kesempurnaan ilmu Allah Azza wa Jalla secara detail. Wallahu a'lam. Silakan lagi Fawas.
1: Terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan jawaban dan nasihatnya. Masih dari pesan singkat, ada pertanyaan dari Pak Dede di Pandeglang, Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mohon jawaban dan nasihatnya. Karena segala perkara sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimanakah seharusnya kita menjalani kehidupan ini Ustaz? Demikian pertanyaan dari beliau.
0: Iya, Pak Dede di Pandeglang. Karena segala sesuatu sudah Allah takdirkan, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukanlah berjuang, berusaha untuk melaksanakan semua perintah Allah, menjauhi semua larangannya. Lalu Allah nanti akan mudahkan apa yang telah Allah takdirkan untuk kita. Ketika seorang sahabat mendengar penjelasan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa seluruh kejadian sudah ditakdirkan, dia bertanya, untuk apa kita beramal? Berkata Nabi SAW, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Beramalah kalian, karena segala sesuatu akan dimudahkan kepada takdirnya masing-masing. Makanya banyak perintah baik dalam Al-Quran dan hadis yang sahih untuk berjuang, berusaha. Seperti firman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, Allah menyatakan, i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Beramalah kalian, maka Allah akan melihat amal-amal kalian, juga Rasulnya, juga orang-orang mukmin. فَإِذَا قُدِيَتِ الصَّلَاةَ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Kalau kalian selesai sholat, bertebaranlah kalian di muka bumi. Cari karunia Allah, rizki Allah. Diperintahkan ikhtiar. Bukankah rizki sudah Allah takdirkan? Iya. Tapi tetap Allah menyuruh kita ikhtiar. Bukankah amal kita sudah takdirkan? Iya. Tapi tetap Allah menyuruh kita beramal. Dan ikhtiar termasuk bagian yang juga Allah sudah apakan, sudah tetapkan, sudah takdirkan untuk kita. Famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi. Berjalanlah kalian di muka bumi, cari rizki Allah dan makanlah dari rizki Allah tersebut. Allah perintahkan amalan, ya. Nah, takdir dengan usaha sesuatu yang tidak bisa dipisahkan, karena usaha bagian dari apa yang Allah takdirkan. Seperti begini, Kalau umpamanya kita ingin ditakdirkan kenyang dan kuat serta sehat, kita harus ikhtiar untuk makan makanan-makanan yang sehat dan bergizi dengan pola makan yang teratur. Tanpa makan, tanpa minum yang benar, kita tidak mungkin kenyang, sehat, dan kuat. Tidak bisa umpamanya kita diem saja, kalau Allah sudah takdirkan kenyang, sehat, dan kuat, mah ya, pasti tiba-tiba sehat, kenyang, dan kuat. Tapi kita tidak ikhtiar untuk makan. Sama dengan begini. Kalau umpamanya kita punya sebidang tanah dan kita ingin menghasilkan panen beras, maka kita harus ikhtiar. Dari ikhtiar itu nanti Allah kasih takdir. Seperti kita mulai mencangkul, membajak, menanam, dan seterusnya. Setelah berusaha, nanti Allah akan takdirkan panen 3 atau 4 bulan setelahnya. Nah, usaha ini bagian dari mata rantai yang Allah takdirkan. Kalau takdir dari membajak, menanam ini tidak kita jalani, gak akan mungkin ada takdir panen. Ya bisa seseorang punya sepetak sawah ya, dibiarkan hanya berdoa ya. Kalau nanti Allah takdirkan ngasih panen kepada saya, pasti akan panen. Tapi tidak ada ikhtiar, tidak ada usaha. Mustahil Allah mentakdirkan panen 3 atau 4 bulan kemudian kalau kita tidak menjalani takdir membajak atau menanam sawah tersebut. Begitulah. Maka ikhtiar amal ini ya harus, ya. Berdasarkan hal itulah maka takdir tidak bisa lepas dari usaha, dari ikhtiar kita. Tapi ikhtiar dan usaha kita pun sesuatu yang telah Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan untuk kita. Berdasarkan hal itulah maka beramalah, maka masing-masing kalian akan dimudahkan kepada takdirnya masing-masing. Maka orang tidak bisa menyatakan kalau saya takdirnya ke neraka walaupun saya ibadah dan amal soleh. Beriman dengan sehebat emat iman, maka percuma karena saya sudah ditakdirkan ke neraka. Sebaliknya, kalau saya sudah ditakdirkan ke surga, ya enggak perlu ibadah. Senang-senang saja udah, dosa dan maksiat saja, toh takdirnya nanti sudah ditetapkan di surga. Omongan seperti itu sama dengan omongan tadi, kalau saya sudah ditakdirkan kenyang, mau makan, mau tidak, tetap saja akan kenyang. Kalau saya ditakdirkan lapar, mau makan sebesar, sebanyak apapun, tetap saja lapar. Sama dengan ngomong begitu. Dan ini sesuatu yang mustahil. Takdir yang satu bertolak belakang dengan takdir yang lain mustahil. Kalau seseorang mau ditakdirkan kenyang, maka Allah akan mentakdirkan orang itu usaha, ikhtiar, berupaya makan, mencari rezeki lalu makan, maka dia akan kenyang, akan sehat. Juga kalau Allah mentakdirkan seorang masuk surga, Allah akan takdirkan dia di dunia ini untuk beriman, beribadah, beramal soleh, melakukan kebaikan, menjauhi larangan, maka dengan cara seperti itu dia nanti akan ke surga. Ya, jadi yang penting bagi kita adalah beramal, maka Allah akan mudahkan bagi kita terhadap takdir yang Allah tetapkan untuk kita. Wallahu a'lam. Silakan lagi Fawas yang terakhir ya.
1: Terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan jawaban dan nasihatnya. Pertanyaan terakhir masih dari pesan singkat. Ada pertanyaan dari dua penanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jika seseorang melakukan berbagai perbuatan dosa, membunuh, berzina, melakukan riba dan bahkan melakukan kesyirikan, apakah boleh menjadikan perbuatan dosa-dosa besar tersebut sebagai sebuah takdir yang kemudian mereka pun bahkan ada yang terus-menerus melakukan perbuatan dosa dengan beralasan takdir tersebut, Ustaz. Mohon penjelasannya atas jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Jazakumullahu khairan.
0: Taib. Barakallahu fiq wa jazakallahu khaira. Pertama, apakah seluruh perbuatan dosa yang dilakukan oleh seorang, dia melakukan perbuatan syirik, kufur, dosa, bid'ah, maksiat, dan seterusnya, dan itu sudah dilakukan, apakah itu takdir? Kalau itu terjadi, ya jelas itu takdir. Sebab kalau tidak ditakdirkan, tidak mungkin terjadi. Ya. Tapi, ada tapi. Tidak boleh melakukan dosa dan maksiat dengan beralasan takdir. Karena apa? Karena kita, takdir ini perkara yang gaib. Yang kita tidak tahu. Apakah yang kita akan lakukan ini baik ataukah buruk, kita tidak tahu. Maka perbuatan buruk dosa tersebut kita niatkan, kita ikhtiarkan sebelum kita mengetahui takdir kita. Berdasarkan hal itu, maka tidak boleh kita katakan, kenapa kamu melakukan hal itu? Oh, ini karena takdir. Maka kalau jawabannya demikian, rela gak kita kalau begitu kamu ditakdirkan akan diazab di dalam neraka? Sebagaimana seseorang di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an mencuri, lalu dihukum apa? Memotong tangan oleh Umar. Orang ini berhujjah, wahai Amirul Mukminin, saya mencuri karena takdir Allah. Apa kata Umar? Kalau begitu kami pun memotong tanganmu karena takdir Allah. Ya? Berdasarkan hal itulah maka tidak boleh menjadikan takdir sebagai alasan, sebagai hujjah untuk melakukan sebuah dosa dan kemaksiatan. Karena apa? Karena kita belum tahu takdir kita di masa yang akan datang. Nah, sementara kita sudah merancang, merencanakan. Saya akan ditakdirkan mencuri. Dari mana dia sudah ditakdirkan akan mencuri? Ya boleh beralasan dengan takdir untuk melakukan dosa dan kemaksiatan. Kenapa kita tidak begini? Ya, kita beriman, kita beribadah, kita beramal soleh, melakukan banyak kebaikan, menjauhi semua yang dilarang, sampai akhirnya ke surga, lalu kita berkata, saya ditakdirkan untuk menjadi orang beriman, beramal soleh, untuk melakukan kebaikan, dan ditakdirkan masuk ke dalam surga. Kenapa memilih, ya? Saya ditakdirkan kafir, musyrik, bid'ah, maksiat, mati dalam keadaan demikian, lalu ditakdirkan untuk masuk neraka. Kita kan jalurnya tahu, umpamanya ada dua jalan nih, kanan dan kiri. Ya, kanan ini jalannya memang rusak-rusak. Memang gak enak, ada yang terjalnya, ada berbatu-batu, ada berlubang-lubangnya. Tapi akhir dari jalan ini adalah sebuah taman indah yang menyenangkan. Jalan ke kiri mulus, pemandangannya indah-indah, banyak jajanan, banyak apa namanya hiburan mulus. Tapi berujung jurang, masuk ke kawah gunung yang menyala-nyala. Kita tahu tuh. Jalan ini kondisinya gimana, berakhir di mana? Jalan ini kondisinya di mana, berakhir di mana? Kita tahu. Kira-kira kita akan memilih mana? Lebih baik kita milih yang ini, yang kanan. Memang terjal, berlubang, banyak gangguan, banyak godaan. Jauh, ada menanjaknya, ada apa namanya kondisi yang sulitnya, tapi berujung keindahan dan kebahagiaan. Daripada memilih yang mulus, yang menyenangkan, tapi berakhir di jurang kehancuran. Bisa gak kita menyatakan takdir saya memang begini, tapi gak ada ikhtiar, gak ada usaha. Tadi sudah dikatakan bahwa takdir yang baik ada sebab-sebab yang harus kita jalani, walaupun apa yang kita jalani juga berdasarkan takdir Allah. Demikian juga apa sebuah keburukan ada jalan-jalannya yang harus kita lalui. Semuanya ini tergantung pilihan kita. Berdasarkan hal itu, sekali lagi, tidak boleh berhujjah, beralasan dengan takdir untuk melakukan sebuah dosa dan kemaksiatan. Ya, wallahu alam bisawab. Sampai di sini saja dulu. Insya Allah kita akan berjumpa kembali melanjutkan kajian tentang takdir ini di hari Jumat yang akan datang di waktu dan gelombang yang sama. Subhanakallahu bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: الكلمة الطيبة. ألم

0: الكلمة الطيبة.
1: راديو رجاء منبر cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abul Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda taubat. Kedua, tidak ridho akan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: Ar-Rahman, 'allama al-Qur'ana, khalaqa al-insana, 'allamahu al-bayan.
4: Tuhan yang Maha Pemurah yang telah mengajarkan Al-Qur'an. Dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara.

Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan, dan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan kedua-duanya tunduk kepadanya. Dan Allah telah meninggikan langit, dan Dia meletakkan neraca keadilan.

supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.

Dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluk-Nya. Di bumi itu ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang, dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar, dan dia menciptakan jin dari nyala api. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Rob yang memelihara kedua tempat terbit matahari dan Rob yang memelihara kedua tempat terbenamnya. Maka nikmat Rob kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Dia membiarkan dua lautan mengalir, yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya, ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Dan kepunyaannya lah bahtera-bahtera yang tinggi layarnya di lautan, laksana gunung-gunung. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Semua yang ada di bumi itu akan binasa, dan tetap kekal wajah Rabbmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Semua yang ada di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya setiap waktu dia dalam kesibukan. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Hai jemaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus penjuru langit dan bumi, maka lintasilah, kamu tidak dapat menembusnya, melainkan dengan kekuatan. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Dan
1: kepada kamu, jin dan manusia, dilepaskan nyala api dan cairan tembaga. Maka kamu tidak dapat menyelamatkan diri daripadanya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti kilapan minyak, maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Pada waktu itu manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Ya'raful mujrimuna bisimahum fayu'khadhu binnawasi wal aqdam.
0: Orang-orang yang berdosa dikenal dengan tanda-tandanya, lalu dipegang ubun-ubun dan kaki mereka.

Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Inilah neraka Jahannam yang didustakan oleh orang-orang berdosa. Mereka berkeliling di antaranya dan di antara air yang mendidih, yang memuncak panasnya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Waliman

0: Al-Quran.
1: Dan bagi orang yang takut akan saat menghadap Rabbnya, ada dua syurga. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Kedua syurga itu mempunyai pohon-pohonan dan buah-buahan. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Mereka bertelekan di atas permadani yang sebelah dalamnya dari sutra, dan buah-buahan kedua surga itu dapat dipetik dari dekat. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Di dalam syurga itu, ada bidadari-bidadari yang sopan menundukkan pandangannya. Tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka, penghuni-penghuni syurga yang menjadi suami mereka, dan tidak pula oleh jin. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Seakan-akan bidadari itu permata yakut dan marjan. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Dan selain dari dua surga itu, ada dua surga lagi. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Kedua surga itu kelihatan hijau tua warnanya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Di dalam kedua surga itu, ada dua mata air yang memancar. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Di dalam keduanya, ada macam-macam buah-buahan dan kurma serta delima. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Di dalam surga-surga itu, ada bidadari-bidadari yang baik-baik lagi cantik-cantik. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Bidadari-bidadari yang jelita, putih bersih dipingit dalam rumah. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Mereka tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka, penghuni-penghuni surga yang menjadi suami mereka, dan tidak pula oleh jin. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Mereka bertelekan pada bantal-bantal yang hijau dan permadani-permadani yang indah. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Maha agung nama Rabbmu yang mempunyai kebesaran dan karunia.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: abada.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang.

Maka sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang.

0: Dan berapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka? Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka? Ataukah kamu mendengar suara mereka yang samar-samar?
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

0: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Surah Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Alif Lam Ra. Ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran yang jelas.
1: Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun.
0: Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu mengerti.
1: Nahnu naqussu 'alaika ahsan

0: Kami menceritakan kepadamu Muhammad kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Dan sesungguhnya engkau sebelum ini termasuk orang-orang yang tidak mengetahui.
1: إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ

ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sungguh aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku."

Ayahnya berkata, "Wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu ini kepada saudara-saudaramu. Mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakanmu. Sungguh, setan itu musuh yang jelas bagi manusia."

0: Dan demikianlah, Tuhanmu telah memilihmu sebagai nabi dan mengajarkan kepadamu sebagian dari takwil mimpi dan menyempurnakan nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yakub, sebagaimana Dia telah menyempurnakan nikmatnya kepada kedua orang kakekmu sebelum itu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sungguh, Tuhanmu Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.
1: Laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lissailin.
0: Sungguh, dalam kisah Yusuf dan saudara-saudaranya, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang bertanya.

Ketika saudara-saudara Yusuf berkata, "Sesungguhnya Yusuf dan saudaranya Bunyamin lebih dicintai daripada kita, padahal kita adalah satu golongan yang kuat. Sungguh, ayah kita dalam kekeliruan yang nyata."

0: الصالحين.
1: Bunuhlah Yusuf atau buanglah dia ke suatu tempat agar perhatian ayah tertumpah kepadamu dan setelah itu kamu menjadi orang yang baik.

Seorang di antara mereka berkata, "Janganlah kamu membunuh Yusuf, tetapi masukkan saja dia ke dasar sumur, agar dia dipungut oleh sebagian musafir, jika kamu hendak berbuat."

0: Saudara-saudara Yusuf berkata, "Wahai ayah kami, mengapa engkau tidak percaya kami terhadap Yusuf? Padahal sesungguhnya kami semua menginginkan kebaikan padanya."
1: Arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafidhun.
0: Biarkanlah dia pergi bersama kami besok pagi, agar dia bersenang-senang dan bermain-main, dan kami pasti menjaganya.

0: Ya'qub berkata, "Sesungguhnya kepergian kamu bersama Yusuf sangat membuat aku sedih, dan aku khawatir dia dimakan serigala, sedang kamu lengah darinya."
1: Qalu la in akalahu adh-dhi'bu wa nahnu 'usbatun inna idzan la khasirun.
0: Saudara-saudara Yusuf berkata, "Jika dia dimakan serigala, padahal kami kelompok yang kuat, jika demikian, tentu kami orang-orang yang merugi."
1: فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ.
0: Maka ketika mereka membawanya dan sepakat memasukkannya ke dasar sumur, kami wahyukan kepada Yusuf, "Kelak engkau pasti akan menceritakan perbuatan ini kepada mereka, sedang mereka tidak menyadari."
1: Waja'u abahum isya'an yabukun.
0: Kemudian saudara-saudara Yusuf datang kepada ayah mereka pada petang hari sambil menangis.

0: أكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين.
1: Mereka berkata, "Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Lalu dia dimakan serigala. Dan engkau tidak akan percaya kepada kami, sekalipun kami berkata benar."
0: وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ.
1: Dan mereka datang membawa baju gamis Yusuf yang berlumuran darah palsu. Ya'kub berkata, "Sesungguhnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu, dan kepada Allah saja memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan."

Dan datanglah sekelompok musafir. Mereka menyuruh seseorang mengambil air. Lalu dia menurunkan timbanya. Dia berkata, "Oh senangnya, ini adalah seorang anak muda." Kemudian mereka menyembunyikan Yusuf sebagai barang dagangan. Dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan.

Dan orang dari Mesir yang membelinya berkata kepada istrinya, "Berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik. Mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita, atau kita pungut dia sebagai anak." Dan demikianlah, kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di negeri Mesir, dan agar kami ajarkan kepadanya takwil mimpi, dan Allah berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti.

Dan ketika Yusuf telah cukup dewasa, kami berikan kepadanya kekuasaan dan ilmu. Dan demikianlah kami membalas orang-orang yang berbuat baik.

0: dan perempuan di mana Yusuf tinggal di rumahnya menggoda Yusuf, dan dia menutup pintu-pintu. Lalu dia berkata, "Marilah mendekat kepadaku." Yusuf berkata, "Aku berlindung kepada Allah. Sungguh, Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak beruntung."
1: Walaqad hammat bihi wa hamma biha lawla arra'a burhana rabbih.

Dan sungguh, perempuan itu telah berkehendak kepada Yusuf. Dan Yusuf pun berkehendak kepadanya, sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Demikianlah, kami palingkan dirinya dari keburukan dan kekejian. Sungguh, Yusuf termasuk dari hamba-hamba kami yang terpilih.

0: حليم.
1: Dan keduanya saling mendahului menuju pintu. Dan perempuan itu menarik baju gamis Yusuf dari belakang hingga koyak. Dan keduanya mendapati suami perempuan itu di depan pintu. Perempuan itu berkata, "Apakah balasan terhadap orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu, selain dipenjarakan atau dihukum dengan siksa yang pedih?"
0: Qala hiya rawadatni an nafsi wa shahida shahidun min ahliha in kana qamisuhu qudda min qubulin fa sadaqat wa huwa min al-kadhibin.
1: Yusuf berkata, "Dialah yang menggodaku dan merayu diriku. Seorang saksi dari keluarga perempuan itu memberikan kesaksian. Jika baju gamis Yusuf koyak di bagian depan, maka perempuan itu benar dan Yusuf termasuk orang yang berdusta.
0: Wa in kana qamisuhu qudda min duburin fakadzabat wa huwa min as-sadiqin."
1: Dan jika baju gamis Yusuf koyak di bagian belakang, maka perempuan itulah yang dusta dan Yusuf termasuk orang yang benar.

0: Maka ketika suami perempuan itu melihat baju gamis Yusuf koyak dari bagian belakang, dia berkata kepada istrinya, "Sesungguhnya ini adalah tipu dayamu. Sesungguhnya tipu dayamu benar-benar hebat."
1: Yusuf, a'rid 'an hadza wastaghfiri li dhanbiki innaki kunti minal khati'in.
0: Wahai Yusuf, lupakanlah ini. Dan kau istriku, mohonlah ampunan atas dosamu, karena engkau termasuk orang-orang yang bersalah.
1: وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَن نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبَّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ.
0: Dan perempuan-perempuan di kota berkata, istri Al-Aziz menggoda dan merayu pelayannya untuk menundukkan dirinya. Pelayannya benar-benar membuatnya mabuk cinta. Kami pasti memandang dia dalam kesesatan yang nyata.

0: Maka ketika perempuan itu mendengar cercaan mereka, diundanglah perempuan-perempuan itu dan disediakannya tempat duduk bagi mereka. Dan kepada mereka diberikan sebuah pisau untuk memotong jamuan. Kemudian perempuan itu berkata kepada Yusuf, "Keluarlah, tampakkanlah dirimu kepada mereka." Ketika perempuan-perempuan itu melihatnya, mereka terpesona dengan keelokan rupanya, dan mereka tanpa sadar melukai tangannya sendiri. Seraya berkata, "Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia, ini benar-benar malaikat yang mulia."
1: قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين.
0: Istri Al-Aziz berkata, "Itulah orangnya yang menyebabkan kamu mencela aku karena aku tertarik kepadanya. Dan sungguh, aku telah menggoda untuk menundukkan dirinya, tetapi dia menolak. Jika dia tidak melakukan apa yang aku perintahkan kepadanya, niscaya dia akan dipenjarakan, dan dia akan menjadi orang yang hina."

0: Yusuf berkata, "Ya Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Dan jika engkau tidak hindarkan aku dari tipu daya mereka, niscaya aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka. Dan tentu aku termasuk orang-orang yang bodoh."
1: فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنْ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.
0: Maka Tuhannya memperkenankan doa Yusuf, dan Dia menghindarkan Yusuf dari tipu daya mereka. Dialah yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
1: ثُمَّ بَدَا لَهُم مِّن بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّىٰ حِينٍ.
0: Kemudian timbul pikiran pada mereka setelah melihat tanda-tanda kebenaran Yusuf, bahwa mereka harus memenjarakan Yusuf sampai waktu tertentu.
1: وَدَخَلَ مَعَهُ

0: رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين.
1: Dan bersama Yusuf masuk pula dua orang pemuda ke dalam penjara. Salah satunya berkata, "Sesungguhnya aku bermimpi memeras anggur." Dan yang lainnya berkata, "Aku bermimpi membawa roti di atas kepalaku, sebagiannya dimakan burung. Berikanlah kepada kami takwilnya. Sesungguhnya kami memandangmu termasuk orang-orang yang berbuat baik."

Yusuf berkata, "Makanan apapun yang akan diberikan kepadamu berdua, aku telah dapat menerangkan takwilnya sebelum makanan itu sampai kepadamu. Itu sebagian dari apa yang diajarkan Tuhanku kepadaku. Sesungguhnya aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Bahkan mereka tidak percaya kepada hari akhirat."

0: tashkurun.
1: Dan aku mengikuti agama nenek moyangku, Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Tidak pantas bagi kami para nabi mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Itu adalah karunia dari Allah kepada kami dan kepada manusia semuanya. Tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur.
0: Ya sahibai sijni a'arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar.
1: Wahai dua penghuni penjara, manakah yang baik? Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu, atau Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa?

Apa yang kamu sembah selain Allah hanyalah nama-nama yang kamu buat, baik kamu sendiri maupun oleh nenek moyang kamu. Allah tidak menurunkan suatu keterangan apapun tentang nama-nama itu. Keputusan itu hanyalah milik Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ya.

0: الْغَاسِلِينَ.
1: Dan Yusuf berkata kepada orang yang diketahuinya akan selamat di antara mereka berdua, "Terangkanlah keadaanku kepada tuanmu." Maka setan menjadikan dia lupa untuk menerangkan keadaan Yusuf kepada tuannya. Kemudian Yusuf tetap dalam penjara beberapa tahun lamanya. وقال

0: Dan Raja berkata kepada pemuka kaumnya, "Sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk, dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering. Wahai para pemuka kaum, terangkanlah kepadaku tentang takwil mimpiku itu, jika kamu dapat menakwilkan mimpi."
1: Qalu adghathu ahlamin wa ma nahnu bita'wilil ahlami bi'alimin.
0: Mereka menjawab, "Itu adalah mimpi-mimpi yang kosong dan

0: Orang yang selamat di antara mereka berdua ingat kepada Yusuf setelah beberapa waktu lamanya. Dia berkata, "Aku akan memberitahukan kepadamu tentang orang yang pandai menakwilkan mimpi itu." Maka utuslah aku kepadanya.
1: Yusuf.

Wahai Yusuf, orang yang sangat dipercaya, terangkanlah kepada kami takwil mimpi tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkal lainnya yang kering, agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahui.

Yusuf berkata, "Kamu akan bercocok tanam 7 tahun berturut-turut, sebagaimana biasa. Kemudian apa yang kamu panen, hendaklah kamu biarkan di tangkainya, kecuali sedikit untuk kamu makan."

0: يَصْبِرُونَ.
1: Kemudian setelah itu akan datang 7 tahun yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapi tahun sulit, kecuali sedikit dari bibit gandum yang kamu simpan.
0: ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ.
1: Setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberi hujan dengan cukup, dan pada masa itu mereka memeras anggur.

Dan raja berkata, "Bawalah dia kepadaku." Ketika utusan raja datang kepadanya, Yusuf berkata, "Kembalilah kepada tuanmu dan tanyakan kepadanya bagaimana halnya perempuan-perempuan yang telah melukai tangannya. Sungguh, Tuhanku Maha mengetahui tipu daya mereka."

0: Raja berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Bagaimana keadaanmu ketika kamu menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya?" Mereka berkata, "Maha sempurna Allah, kami tidak mengetahui sesuatu keburukan darinya." Istri Al-Aziz berkata, "Sekarang jelaslah kebenaran itu. Akulah yang menggoda dan merayunya. Dan sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang benar."
1: ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ
0: Yusuf berkata, "Yang demikian itu agar Al-Aziz mengetahui bahwa aku benar-benar tidak mengkhianatinya ketika dia tidak ada di rumahnya, dan bahwa Allah tidak meridhai tipu daya orang-orang yang berkhianat."

Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Dan Raja berkata, "Bawalah Yusuf kepadaku, agar aku memilih dia sebagai orang yang dekat kepadaku." Ketika Raja telah bercakap-cakap dengan Yusuf, Raja berkata, "Sesungguhnya kamu mulai hari ini menjadi orang yang berkedudukan tinggi dan dipercaya di lingkungan kami."
1: قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم.
0: Yusuf berkata, "Jadikanlah aku bendaharawan negeri ini, karena sesungguhnya aku orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan."

0: Dan demikianlah, kami berikan kedudukan kepada Yusuf di negeri Mesir, untuk tinggal di mana saja yang dia kehendaki. Kami limpahkan rahmat kepada siapa yang kami kehendaki, dan kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik.
1: وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ.
0: Dan sungguh, pahala akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa.
1: وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ.
0: Dan saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir, lalu mereka masuk ke tempatnya. Maka Yusuf mengenal mereka, sedang mereka tidak kenal lagi kepada Yusuf.

0: Dan ketika Yusuf menyiapkan bahan makanan untuk mereka, dia berkata, "Bawalah kepadaku saudaramu yang seayah dengan kamu. Tidakkah kamu melihat bahwa aku menyempurnakan takaran dan aku adalah penerima tamu yang terbaik?
1: Fa'in lam ta'tuni bihi fala kayla lakum indi wala taqrabun."
0: Maka jika kamu tidak membawanya kepadaku, kamu tidak akan mendapat jatah gandum lagi dariku, dan kamu jangan mendekatiku.
1: Qalu sanurawidu anhu abahu wa inna lafa'ilun.
0: Mereka berkata, "Kami akan membujuk ayahnya untuk membawanya, dan kami benar-benar akan melaksanakannya."

0: يَرْجِعُونَ.
1: Dan Yusuf berkata kepada pelayan-pelayannya, masukkanlah barang-barang penukar mereka ke dalam karung-karungnya, agar mereka mengetahuinya apabila mereka telah kembali kepada keluarganya. Mudah-mudahan mereka kembali lagi.

0: Maka ketika mereka telah kembali kepada ayahnya Ya'qub, mereka berkata, "Wahai ayah kami, kami tidak akan mendapat jatah gandum lagi jika kami tidak membawa saudara kami. Sebab itu, biarkanlah saudara kami pergi bersama kami, agar kami mendapat jatah, dan kami benar-benar akan menjaganya."
1: Qala hal amanukum alaihi illa kama amintukum ala akhihi min qabl, fallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin.
0: Ya'qub berkata, "Bagaimana aku akan mempercayakan Bunyamin kepadamu, seperti aku telah mempercayakan saudaranya Yusuf kepada kamu dahulu? Maka Allah adalah penjaga yang terbaik, dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang."

0: ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير.
1: Dan ketika mereka membuka barang-barang mereka, mereka menemukan barang-barang penukar mereka dikembalikan kepada mereka. Mereka berkata, "Wahai ayah kami, apalagi yang kita inginkan? Ini barang-barang kita dikembalikan kepada kita, dan kita akan dapat memberi makan kepada keluarga kita, dan kami akan menjaga saudara kami, dan kita akan mendapat tambahan jatah gandum seberat beban seekor unta. Itu adalah sesuatu yang mudah bagi Raja Mesir."

0: أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل.
1: Dan Ya'qub berkata, aku tidak akan melepaskannya pergi bersama kamu sebelum kamu bersumpah kepadaku atas nama Allah bahwa kamu pasti akan membawanya kembali kepadaku kecuali jika kamu dikepung musuh. Setelah mereka mengucapkan sumpah, Ya'qub berkata, Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan.

Dan Ya'kub berkata, "Wahai anak-anakku, janganlah kamu masuk dari satu pintu gerbang, dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berbeda. Namun demikian, aku tidak dapat mempertahankan kamu sedikitpun dari takdir Allah. Keputusan itu hanyalah bagi Allah. Kepadanya aku bertawakal, dan kepadanyalah pula bertawakal orang-orang yang bertawakal."

Dan ketika mereka masuk sesuai dengan perintah ayah mereka, masuknya mereka itu tidak dapat menolak sedikit pun keputusan Allah. Tetapi itu hanya suatu keinginan pada diri Ya'qub yang telah dia tetapkan. Dan sesungguhnya dia mempunyai pengetahuan karena kami telah mengajarkan pengetahuan itu kepadanya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

0: Dan ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, dia menempatkan saudaranya Bunyamin di tempatnya. Yusuf berkata, "Sesungguhnya aku adalah saudaramu. Janganlah engkau bersedih hati terhadap apa yang mereka kerjakan."
1: Falamma jahazahum bijahazihim ja'ala as-siqayata fi rahli akhih. Thumma adzana mu'adzinun ayyatuhal 'ayru innakum lasariqun.
0: Maka ketika telah disiapkan bahan makanan untuk mereka, Yusuf memasukkan piala ke dalam karung saudaranya. Kemudian berteriaklah seorang yang menyerukan, "Wahai kafilah, sesungguhnya kamu pasti pencuri."
1: Qalu wa aqbalu 'alaihim madza tafqidun.
0: Mereka bertanya sambil menghadap kepada mereka yang menuduh, "Kamu kehilangan apa?"
1: Qalu nafqidu suwa'al malik wa liman jaa'a bihi himlu ba'irin wa ana bihi za'im.
0: Mereka menjawab, "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya kepada kami akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta, dan aku menjamin itu."
1: Qalu tallahi laqad 'alimtum ma ji'na linufsida fil ardi wa ma kunna sariqin.
0: Maka saudara-saudara Yusuf menjawab, "Demi Allah, sungguh kamu mengetahui bahwa kami datang bukan untuk berbuat kerusakan di negeri ini, dan kami bukanlah para pencuri."
1: Qalu fama jazaa'uhu in kuntum kadhibin.
0: Mereka berkata, "Tetapi apa hukumannya jika kamu berdusta?"
1: Qalu

Saudara-saudara Yusuf menjawab, hukumannya ialah, pada siapa yang ditemukan dalam karungnya barang yang hilang itu, maka dia sendirilah menerima hukumannya. Demikianlah kami memberi hukuman kepada orang-orang yang zalim.

0: alim.
1: Maka mulailah Yusuf memeriksa karung-karung mereka sebelum memeriksa karung saudaranya sendiri. Kemudian Yusuf mengeluarkan piala raja itu dari karung saudaranya. Demikianlah kami mengatur rencana untuk Yusuf. Dia tidak dapat menghukum saudaranya menurut undang-undang raja, kecuali Allah menghendakinya. Kami angkat derajat orang yang kami kehendaki, dan di atas setiap orang yang berpengetahuan, ada yang lebih mengetahui.
0: Qalu in yasriq faqad saraqa akhun lahu min qabl.

Saudara-saudara Yusuf berkata, "Jika dia Bunyamin mencuri, maka sungguh sebelum itu, saudaranya pun pernah pula mencuri." Maka Yusuf menyembunyikan kejengkelan dalam hatinya dan tidak ditampakkannya kepada mereka. Dia berkata dalam hatinya, "Kedudukanmu justru lebih buruk, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu sifatkan."

0: Saudara-saudara Yusuf berkata, "Wahai Al-Aziz, dia mempunyai seorang ayah yang sudah lanjut usia. Karena itu ambillah salah seorang di antara kami sebagai gantinya. Sesungguhnya kami melihat engkau termasuk orang-orang yang berbuat baik."
1: قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنَّ

0: Yusuf berkata, "Aku memohon pertolongan kepada Allah dari menahan seseorang, kecuali orang yang kami temukan harta kami padanya. Jika kami berbuat demikian, berarti kami orang yang zalim."
1: فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ

0: يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين.
1: Maka ketika mereka berputus asa dari keputusan Yusuf, mereka menyendiri sambil berunding dengan berbisik-bisik. Yang tertua di antara mereka berkata, "Tidakkah kamu mengetahui bahwa ayahmu telah mengambil janji dari kamu dengan nama Allah, dan sebelum itu kamu telah menyia-nyiakan Yusuf? Sebab itu aku tidak akan meninggalkan negeri ini sampai ayahku mengizinkan aku untuk kembali, atau Allah memberi putusan terhadapku, dan dia adalah hakim yang terbaik."
0: Irji'u ila abikum faqulu ya abana inna ibnaka saraqa.

Kembalilah kepada ayahmu dan katakanlah, wahai ayah kami, sesungguhnya anakmu telah mencuri dan kami hanya menyaksikan apa yang kami ketahui dan kami tidak mengetahui apa yang dibalik itu.

0: Dan tanyalah penduduk negeri tempat kami berada, dan kafilah yang datang bersama kami. Dan kami adalah orang-orang yang benar.
1: Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra.

0: Ya'qub berkata, sebenarnya hanya dirimu sendiri yang memandang baik urusan yang buruk itu. Maka kesabaranku adalah kesabaran yang baik. Mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semuanya kepadaku. Sungguh, Dialah yang Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.
1: وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ وَبَيَّضَتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ.
0: Dan Ya'qub berpaling dari anak-anaknya seraya berkata, Aduhai duka citaku terhadap Yusuf. Dan kedua matanya menjadi putih karena sedih. Dia diam menahan amarah terhadap anak-anaknya.
1: قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين.
0: Mereka berkata, Demi Allah, engkau tidak henti-hentinya mengingat Yusuf, sehingga engkau mengidap penyakit berat, atau engkau termasuk orang-orang yang akan binasa.
1: قال

Ya'qub berkata, "Hanya kepada Allah aku mengadukan kesudahan dan kesedihanku, dan aku mendapat pengetahuan dari Allah apa yang tidak kamu ketahui."

Wahai anak-anakku, pergilah kamu, carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah, hanyalah orang-orang kafir.

0: Maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, mereka berkata, "Wahai Al-Aziz, kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan, dan kami datang dengan barang-barang yang tidak berharga. Maka penuhilah jatah gandum untuk kami, dan bersedekahlah kepada kami. Sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang memberikan sedekah."
1: Qala hal 'alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi id antum jahilun.
0: Yusuf berkata, "Tahukah kamu kejelekan apa yang telah kamu perbuat terhadap Yusuf dan saudaranya, karena kamu tidak menyadari akibat perbuatanmu itu?"

0: يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين.
1: Mereka berkata, apakah engkau benar-benar Yusuf? Yusuf menjawab, aku adalah Yusuf dan ini saudaraku. Sungguh, Allah telah melimpahkan karunia-Nya kepada kami. Sesungguhnya barang siapa bertakwa dan bersabar, maka sungguh Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik.
0: Qalu tallahi laqad atharaka Allahu alaina wa in kunna la khati'in.
1: Mereka berkata, demi Allah, sungguh Allah telah melebihkan engkau di atas kami, dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah.
0: قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين.
1: Yusuf berkata, pada hari ini tidak ada cercaan atas kamu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang.
0: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين.
1: Pergilah dengan membawa bajuku ini, lalu usapkan ke wajah ayahku, nanti dia akan melihat kembali, dan bawalah seluruh keluargamu kepadaku.

0: Dan ketika kafilah itu telah keluar dari negeri Mesir, ayah mereka berkata, "Sesungguhnya aku mencium bau Yusuf, sekiranya kamu tidak menuduhku lemah akal."
1: Qalu tallahi innaka lafi dhalalikal qadim.
0: Keluarganya berkata, "Demi Allah, sesungguhnya engkau masih dalam kekeliruan yang dahulu."
1: Falamma an ja'a al-bashir alqahu

0: Maka ketika telah tiba pembawa kabar gembira itu, diusapkannya baju itu ke wajah Yakub, sehingga dia dapat melihat kembali. Yakub berkata, "Bukankah aku telah katakan kepadamu bahwa aku mendapat pengetahuan dari Allah apa yang tidak kamu ketahui?"
1: Qalu ya abana astaghfir lana dhunubana inna kunna khati'in.
0: Mereka berkata, "Wahai ayah kami, mohonkanlah ampunan untuk kami atas dosa-dosa kami. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah."
1: Qala sawfa astaghfir lakum rabbi innahu huwal ghafurur rahim.
0: Ya'qub berkata, "Aku akan mohonkan ampunan bagimu kepada Tuhanku. Sungguh, Dia yang Maha Pengampun, Maha Penyayang."
1: Falamma dakhalu ala Yusuf awa ilayhi abawayhi wa qala dukhulu Misra in syaa Allahu aminin.
0: Maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, Yusuf merangkul kedua orang tuanya seraya berkata, "Masuklah ke negeri Mesir, insya Allah dalam keadaan aman."

Dan dia menaikkan kedua orang tuanya ke atas singgasana. Dan mereka semua tunduk bersujud kepada Yusuf. Dan Yusuf berkata, "Wahai ayahku, inilah takwil mimpi yang dahulu itu. Dan sesungguhnya Tuhanku telah menjadikannya kenyataan. Sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik kepadaku. Ketika dia membebaskan aku dari penjara, dan ketika membawa kamu dari dusun, setelah setan merusak hubungan antara aku dengan saudara-saudaraku. Sungguh, Tuhanku maha lembut terhadap apa yang dia kehendaki. Sungguh, dia yang maha mengetahui, maha bijaksana."

0: Mereka bersepakat mengatur tipu muslihat untuk memasukkan Yusuf ke dalam sumur.
1: وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ
0: Dan kebanyakan manusia tidak akan beriman, walaupun engkau sangat menginginkannya.
1: وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ
0: Dan engkau tidak meminta imbalan apapun kepada mereka terhadap seruanmu ini. Sebab seruan itu adalah pengajaran bagi seluruh alam.
1: وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ
0: Dan berapa banyak tanda-tanda kebesaran Allah di langit dan di bumi yang mereka lalui, namun mereka berpaling darinya.
1: وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ
0: Dan kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka mempersekutukannya.
1: أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ
0: Apakah mereka merasa aman dari kedatangan siksa Allah yang akan meliputi mereka? Atau kedatangan kiamat kepada mereka secara mendadak, sedang mereka tidak menyadarinya?
1: Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin.
0: Katakanlah Muhammad, inilah jalanku. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan yakin. Maha suci Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang musyrik.

0: Dan kami tidak mengutus sebelummu Muhammad, melainkan orang laki-laki yang kami berikan wahyu kepadanya di antara penduduk negeri. Tidakkah mereka bepergian di bumi, lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka yang mendustakan Rasul? Dan sungguh, negeri akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti?
1: Hatta idza istai'asa ar-rusulu

Sehingga apabila para rasul tidak mempunyai harapan lagi tentang keimanan kaumnya, dan telah meyakini bahwa mereka didustakan, datanglah kepada para rasul itu pertolongan kami. Kemudian diselamatkan orang yang kami kehendaki. Dan siksa kami tidak dapat ditolak dari orang-orang yang berdosa.

0: Sungguh, pada kisah-kisah mereka itu, terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ala ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercapai.

0: Serahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas salah satu daripada arkan al-ibadat al-qalbiyah, salah satu dari rukun ibadah hati, yaitu al-mahabbah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengenal, para ulama mengistilahkan dengan syarat al-ibadah, syarat diterimanya ibadah, yaitu ikhlas dan al-mutaba'ah, mencontohi Nabi SAW. Mereka juga punya ada istilah dengan arkan al-ibadat al-qalbiyah, yaitu rukun ibadah hati yang harus senantiasa menyertai seorang hamba dalam melaksanakan ibadah-ibadah yang dia lakukan. Tatkala dia sedang beribadah, hendaknya dalam dirinya, dalam hatinya ada al-khawf, ar-raja, dan al-mahabbah. Tiga rukun ibadah, yaitu al-khawf, ar-raja, dan al-mahabbah, takut kepada Allah, kemudian berharap kepada Allah dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam keseharian kita sering kita beribadah karena khauf dan karena roja. Ini sering kita lakukan dan biasa kita lakukan. Dan ini suatu keindahan seorang dalam melaksanakan ibadah, dia menggabungkan antara al-khauf dan ar-raja sebagaimana ciri para salihin. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa yad'unana raghaban wa rahaba." Mereka berdoa kepada kami atau mereka beribadah kepada kami, raghaban wa rahaban, penuh dengan raghbah, berharap, yaitu raja, dan rahbah, dengan rasa takut, menggabungkan antara ar-raja dan al-khawf. Seperti juga firman Allah Subhanahu wa taala, amman huwa qanitun ana al-laili sajida wa qa'ima yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih kul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan apakah sama dengan seorang yang dia beribadah, solat malam di malam hari, ya, berdiri dan sujud, yahdharul akhirah, dalam kondisi takut kepada akhirat, wa yarju rahmat rabbih, dan dia berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah muji orang ini yang dia solat malam dan dia menggabungkan antara khauf dan raja. Dan ini alhamdulillah betapa sering kita beribadah karena kita berharap, berharap surga, ya, berharap mendapatkan kemudahan di dunia. Betapa sering kita bersedekah, kita berharap mendapatkan pahala di akhirat, dan sekaligus berharap mendapatkan kemudahan dalam urusan-urusan dunia kita. Dan demikian juga sebaliknya, betapa sering kita beribadah karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut meninggalkan salat, takut tidak salat berjamaah, ya, misalnya, ya, kita takut tidak membayar zakat, takut tidak berpuasa, sehingga kita akhirnya kita berpuasa, akhirnya kita salat. Dan itu bagus, ya, saya katakan tadi, yaitu beribadah karena takut dan berharap. Tetapi tidak banyak di antara kita atau jarang kita menghadirkan rukun yang ketiga, yaitu al-mahabbah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda antara orang ke masjid hanya sekedar mengharap surga, ya, dengan orang yang rindu ke masjid karena rindu ingin sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena rindu ingin baca Al-Quran di masjid misalnya, ada kerinduan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Beda seorang meninggalkan maksiat karena takut mendapat azab Allah Subhanahu wa taala, takut mendapatkan su'ul khatimah, dengan seorang yang meninggalkan maksiat karena takut Allah tidak mencintainya. Ini ada perbedaan. Maka jika seorang beribadah menggabungkan adalah khauf dan raja disertai dengan al-mahabbah, maka dia mencapai kesempurnaan. Bahkan para ulama mengatakan rukun ibadah yang paling utama adalah al-mahabbah. Kata Syekh Al-Salam Taimiyah, al-mahabbah hiyal muharrikah. Sungguhnya kecintaan kepada Allah dia yang menggerakkan. Makanya para ulama mengibaratkan antara khauf dan raja dan al-mahabbah seperti burung, dua sayapnya dengan kepalanya. Dua sayapnya itu khauf dan raja, serta kepalanya adalah mahabbah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang ingin kita sampaikan pada malam hari ini, mengingatkan diri saya sendiri dan juga para hadirin hadirat, ikhwan dan akhwat, agar tatkala kita beribadah, kita hadirkan, kita cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena begitu pentingnya cinta kepada Allah, maka Nabi SAW berdoa dalam doanya, Allahumma inni as'aluka hubbak, wa hubba man yuhibbuk, wa hubba kulli amalin yuqarribuni ila hubbik. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau untuk mencintaimu, dan mencintai orang yang mencintaimu, dan mencintai amalan yang mendekatkan diriku kepadamu. Allahumma inni as'aluka hubbak, wa hubba man yuhibbuk, hubba kulli amalin yuqarribuni ila hubbik. Demikian juga di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, as'aluka ladzatan nadhari ila wajhik wasyauqa ila liqa'ik fi ghairi dharra'a mudhirrah wala fitnatin mudhillah. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau kelezatan memandang wajah-Mu di surga kelak, dan aku mohon kepada Engkau kerinduan untuk bertemu dengan-Mu. Kerinduan untuk bertemu dengan-Mu. Maka tatkala seorang semakin kuat cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin ringan dunia baginya. Semakin ringan dunia baginya. Lihatlah Nabi Musa alaihissalam waktu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jadwalkan untuk Nabi Musa datang. Nabi Musa datang terlebih dahulu. Sebelum waktunya, maka Allah bertanya kepadanya, "Wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa?" Apa yang buat engkau tergesa-gesa datang sebelum waktunya? Kata Nabi Musa alaihissalam, ya, "Wa ajiltu ilaika rabbi litardha." Aku datang bersegera ya Allah agar Kau ridha kepadaku. Agar Kau senang kepadaku. Agar Kau mencintaiku. Makanya Nabi Musa rindu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Rindu untuk berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, tatkala Nabi Musa alaihissalam berbicara dengan Allah dan semakin kuat kerinduannya, maka dia ingin melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka dia berkata, "Rabbi arini anzur ilaik." Nabi Musa berkata, "Ya Allah, tunjukkanlah diri-Mu kepadaku, aku ingin melihat-Mu." Kenapa? Kata para ulama, Nabi Musa rindu ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena seorang berusaha menanamkan dalam dirinya untuk bisa rindu dan mencintai Allah Subhanahu wa taala, karena ibadah akan terasa lebih lezat tatkala seorang beribadah karena rindu kepada Allah Subhanahu wa taala dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh ya, di antara hamba-hamba Allah ada yang mencintai Allah dan Allah mencintainya pula. Dia mencintai Allah dan Allah mencintainya. Ini suatu kenikmatan yang luar biasa. Allah mengatakan contohnya dalam Al-Quran, "May yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna." Barang siapa yang murtad di antara kalian, maka Allah akan datangkan suatu kaum yang Allah cinta kepada mereka dan mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu kaum yang Allah beri predikat, mereka cinta kepada Allah dan Allah juga cinta kepada mereka. Cinta mereka tidak bertepuk sebelah tangan. Betapa banyak orang ngaku cinta kepada Allah, ternyata Allah tidak mencintainya. Tapi cintanya dibalas dengan cinta Allah kepadanya. Oleh karena tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang Khaybar pada tahun 7 Hijriah, itu perang melawan orang-orang Yahudi di kota Khaybar, dan mereka memiliki benteng, kalau tidak salah 9 benteng. Susah mengalahkan mereka. Susah mengalahkan mereka. Berhari-hari para sahabat berusaha namun tidak bisa mengalahkan mereka. Sampai akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "La'utiyanna rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu yaftahullahu ala yadayhi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Besok aku akan berikan bendera peperangan kepada seorang lelaki yang dia mencintai Allah dan Rasulnya dan Allah dan Rasulnya pun mencintainya. Dengan sebab dia, Allah akan memenangkan perperangan melawan orang-orang Yahudi." Maka para sahabat semuanya di malam hari itu berbincang-bincang. Kulluhum yarju an yu'taha, semua berharap untuk bisa mendapatkan bendera tersebut. Bukan karena ingin jadi pemimpin, tapi agar mendapatkan predikat dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ini predikat luar biasa. Sampai-sampai Umar berkata, "Aku tidak pernah berhak mendapatkan imarah kepemimpinan kecuali hari tersebut." Kenapa? Karena ada predikat yang luar biasa yang Nabi tempelkan pada orang tersebut, yaitu wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu, Allah dan Rasulnya mencintainya. Tatkala di pagi hari orang-orang pada ngumpul ingin mendapatkan bendera tersebut, ternyata yang diberikan adalah Ali bin Abi Thalib. Nabi bertanya, "Aina Ali bin Abi Thalib?" "Huwa yashtaki ainihi." "Mana Ali bin Abi Thalib?" "Sedang sakit." Maka didatangkanlah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, maka Nabi pun meludah matanya dan mendoakannya, akhirnya dia sembuh. Ka'allam yakun bihi wajh, seakan-akan tidak pernah ada bekas sakit sama sekali, tidak ada tanda merah-merahnya, benar-benar sembuh. Maka Nabi pun berikan bendera kepadanya. Dan ini dalil bahwasanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya ya, Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat baik.
1: sehingga dia bukan hanya bisa dicintai, bahkan bisa mencintai hambanya. Kita ketahui dalam hubungan manusia, relasi antara manusia dengan yang lainnya, tidaklah seorang bisa mencintai kecuali biasanya selevel. Seorang dengan sahabatnya, ya, seorang dengan yang biasa hobi sesuatu dengannya, ya. Orang yang kaya dengan orang kaya, biasanya demikian, ya. Tapi jarang terjadi antara orang yang sangat kaya mencintai orang yang sangat miskin, itu jarang terjadi. Karena kita dapati misalnya majikan, kalau dia lihat pembantunya atau pegawainya, lihatnya bukan lihat mencintai, tapi lihat kasihan. Bukan dia ingin bertemu dengan dia untuk ngobrol dengannya, berbincang-bincang, bertukar pikiran, tidak. Biasanya yang diajak berbincang-bincang, rindu untuk bertemu dengannya, dan selevel. Adapun kalau dia memandang pembantunya atau memandang sopirnya, maka dia pandangan dengan pandangan kasihan. Kasihan, maka dia pun memberikan sesuatu kepada pembantu atau supirnya tersebut. Sementara Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Maha Tinggi, Maha Kaya, tidak membutuhkan hambanya, tidak membutuhkan ibadah dari hambanya. Bisa mencintai hambanya yang maha miskin, antumul fuqara ila Allah. Yang maha miskin, yang tidak memiliki apa-apa, yang penuh dengan dosa, yang ibadah yang dia lakukan untuk dirinya sendiri, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat kebaikan untuk diri kalian sendiri, Allah tidak butuh dengan hamba-hambanya. Tetapi dengan karunia Allah, dengan kebaikan Allah, Allah Subhanahu wa taala bisa mencintai hambanya. Allah yang maha kaya, yang maha sempurna, bisa mencintai hambanya yang maha miskin, yang maha penuh dengan kekurangan, yang sering melakukan kesalahan. Jadi ini Allah membuka relasi yang luar biasa, hendaknya seorang hamba berusaha mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Dan ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang sangat mendasar. Bahkan diyakini oleh orang-orang awam. Orang awam sering berkata, Allah masih cinta kepada kita. Sering mereka berkata demikian. Ya. Dan sering juga kita cinta kepada Allah. Sering orang awam mengatakan demikian. Tetapi akidah ini sulit untuk dipahami oleh ahlul bidah. Mereka sulit untuk mengatakan Allah mencintai. Dalam kamus mereka tidak mungkin Allah mencintai dan tidak mungkin dicintai. Karena kata mereka ini adalah melazimkan tasbih, melazimkan tajisim dan macam-macamnya syubhat yang mereka sampaikan. Tapi Allah menancapkan hal ini terpatri dalam hati-hati manusia, hati-hati orang awam, bahkan sering mereka, ya, yang mengingkari sifat-sifat tersebut secara tidak sadar mengucapkan hal itu. Dan ini adalah rahmat Allah kepada sebagian ahlul bidah. Mereka tidak konsisten dengan ibadah, dengan akidah mereka. Kalau mereka konsisten, mereka tidak mungkin mengatakan Allah mencintai apa? Mencintai hamba-hambanya, enggak mungkin. Karena mereka tidak mengatakan, mereka mengatakan innallaha la yuhibbu wa la yuhab. Allah tidak mencintai dan Allah tidak mungkin dicintai. Tapi Ahlussunnah wal Jamaah menjelaskan akidah dengan mudah. Allah Subhanahu wa taala bisa dicintai dan Allah juga bisa mencintai. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika seseorang telah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka banyak faedah yang bisa dia dapatkan. Di antaranya, yang pertama, Allah akan menyebut namanya dan Allah akan menyuruh para malaikat untuk mencintai hambanya tersebut. Dalam hadis yang sahih, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha idza ahabba 'abdan nada Jibril." Jika Allah sudah mencintai seorang hamba, Allah panggil Jibril. Allah berkata, ya Jibril, fa inni uhibbu fulanan fa ahibbah. Wahai Jibril, sungguhnya aku telah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Allah wajibkan Jibril untuk cinta kepada hamba tersebut. Maka Jibril pun cinta kepada hamba si fulan tersebut. Wa nada Jibril fis sama. Kemudian Jibril memberikan pengumuman di langit di hadapan para malaikat. Jibril berkata, innallaha qad ahabba fulanan fa ahibbuh. Sungguhnya Allah telah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Maka jadilah orang ini terkenal di langit, dicintai oleh Allah, dicintai oleh Jibril, dicintai oleh penghuni langit, dicintai oleh para malaikat. Bayangkan seorang dicintai oleh para malaikat, bagaimana malaikat tidak menjaganya, ya? Bagaimana malaikat tidak mendoakannya? Kenapa? Dia dicintai oleh para malaikat. Meskipun bisa jadi di dunia dia tidak dikenal, tapi dia terkenal di langit, dikenal oleh para malaikat. Bagaimana perasaan seorang hamba diperhatikan oleh Allah secara khusus dengan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, lihatlah Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada Ubay bin Ka'ab, dia berkata, "Ya Ubay, fa inna Allah amarani an aqra'a 'alaik." Wahai Ubay, sungguhnya Allah perintahkan aku untuk bacaan Quran kepadamu. Aku diperintahkan oleh Allah untuk baca Al-Quran kepadamu. Ubay berkata, "Hal sammani lak? apakah Allah menyebut namaku di hadapan wahai Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, naam, iya Allah sebut namamu. Fabaka, maka Ubay bin Ka'ab pun menangis. Bagaimana tidak menangis? Siapa Ubay dibandingkan dengan pencipta alam semesta? Ternyata Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Ternyata Allah menyebutnya secara khusus, secara istimewa. Bahkan Allah menyuruh Nabi untuk bacakan Al-Qur'an kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Lihatlah Khadijah radhiyallahu taala anha. Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, hadhihi Khadijatun qad atatka, ma'aha ina'un fihi idamun aw ta'amun aw syarabun, fa idza hiya atatka fa akri 'alaiha as-salama minni wa min rabbiha." Kata Jibril, wahai Rasulullah SAW, ini Khadijah datang kepadamu. Dan dia bawa tempayan isinya minuman atau makanan, ya, atau idam. Kalau dia datang kepadamu, maka sampaikanlah salam dariku, dari Jibril AS. Dan salam dari siapa? Dari Rabbul Alamin, dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada Khadijah. Itu bayangkan seorang wanita, ibu rumah tangga, Allah Subhanahu Wa Taala kirim salam kepadanya. Kenapa? Karena ketakwaannya. Betapa bahagia kalau kita dikirimin salam oleh misalnya pejabat, dikirimin salam oleh syekh misalnya, kita bahagia. Bagaimana lagi yang kirim salam malaikat Jibril? Bagaimana lagi yang mengirim salam Allah Subhanahu wa taala? Dialah Khadijah radhiyallahu taala anha, yang hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 25 tahun, tidak pernah mengangkat suaranya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selalu taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadilah dia ibu rumah tangga yang sangat spesial, tidak seperti ibu rumah tangga yang lainnya. Karenanya, ibu-ibu bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa. Tapi jadilah ibu rumah tangga yang baik. Ngomong-ngomong, siapa di antara antum yang istrinya tidak pernah angkat suaranya? Setahun enggak pernah angkat suaranya. Ada? Ada? Mungkin yang belum nikah. Yang jomblo. Belum nikah baru tahu nanti. Jadi, lihatlah ada orang-orang spesial khusus yang ternyata Allah cinta kepada mereka, Allah sebut nama mereka, Allah kirim salam kepada mereka. Di antaranya Khadijah radhiyallahu taala anha. Jadi kalau seorang sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan perhatian khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jika seorang sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya, ya, akan menjaganya. Sebagaimana dalam hadis yang masyhur disebut dengan hadisul wali dalam Sahih Al Bukhari, hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah, wa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, wa basaruhu alladhi yubsiru bihi, wa yadahu allati yabtishu biha, wa rijluhu allati yamshi 'alayha." Senantiasa hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan perkara-perkara yang sunnah, yang wajib-wajib dia sudah kerjakan. Kemudian dia ingin dekat lagi kepada Allah, dia kerjakan perkara-perkara yang sunnah. Semua perkara yang sunnah dia berusaha mengerjakannya. Jika ya dia terus mendekatkan dirinya kepadaku dengan perkara yang sunnah sampai aku mencintainya, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan jika aku telah mencintainya, aku menjadi pendengarannya yang dia mendengar dengan pendengaran tersebut. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, aku menjadi penglihatannya yang dia melihat dengan penglihatan tersebut. Wa yadahu allati yabtishu biha, aku menjadi tangan yang dia mukul dengan tangannya tersebut. Wa rijluhu allati yamshi 'alaiha, aku menjadi kakinya yang dia melangkahkan kakinya dengan kaki tersebut. Dalam riwayat yang lain, wa qalbahu alladhi yaqilu bihi, aku menjadi hatinya yang dia berpikir dengan hatinya tersebut. Wa lisanahu alladhi yantiqu bihi, aku menjadi lisannya yang dia berbicara dengan lisan tersebut. Wala in sa'alani la utiyannahu, kalau dia mohon kepadaku, aku akan kabulkan permohonannya. Wala in ista'adzani la u'idzannahu, kalau dia mohon perlindungan kepadaku, aku akan melindunginya. Perhatikan di sini. Ternyata kalau orang sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi sampai pada derajat wali, maka Allah akan menjaga penglihatannya, Allah menjaga pendengarannya, Allah menjaga tangannya, Allah menjaga kakinya. Dan itu sangat kita butuhkan, terutama di zaman sekarang, zaman fitnah. Fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Kalau orang sudah menjadi wali Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dia dijaga pandangannya, tidak melihat yang haram. Kalau dia melihat yang haram, dia gelisah. Sinyal imannya menyala. Dia gelisah. Kemudian dia tidak dibiarkan untuk mendengarkan perkara yang haram. Kalau dia mendengar perkara yang haram, dia gelisah. Tangannya tidak melakukan yang haram, kakinya tidak melangkahkan kakinya menuju hal-hal yang haram. Kalau dia ingin berjalan menuju yang haram, Allah palingkan. Kenapa Allah menjaganya? Allah membimbingnya. Bahkan pikirannya, wa qalbahu alladhi yaqilu bihi. Allah menjadi pikirannya. Kalau dia berpikir maka dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Lisannya, kalau dia berbicara maka dia tidak diberbicara kecuali dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat kita butuhkan di zaman sekarang. Betapa banyak haram yang kita lihat, betapa banyak haram yang kita dengar. Bahkan kita berlezat-lezat dengan hal yang haram tersebut. Betapa sering kita berkomentar tanpa kita pikirkan terlebih dahulu. Betapa sering kita menulis status tanpa kita renungkan terlebih dahulu. Adapun kalau seorang sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidaklah dia bersikap kecuali dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti dia maksum, dia mungkin bersalah tapi segera dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala kalau dia melakukan kesalahan. Tapi secara global dia senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia salah, maka dia segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara keistimewaan orang yang sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan mengazabnya. Allah tidak akan mengazabnya. Dan ini adalah buah dari cinta Allah kepada hambanya dengan buah yang sangat luar biasa. Allah tidak akan mengazabnya. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala membawakan dalam tafsirnya suatu cerita di mana ada seorang pernah bertanya kepada seorang ahli fikih, apakah ada ayat dalam Al-Qur'an yang menunjukkan bahwasanya kekasih tidak akan menyakiti kekasihnya? Apakah ada ayat dalam Al-Qur'an yang menunjukkan kekasih tidak akan menyakiti kekasihnya? Maka jawabannya ada, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Maidah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abnaullahi wa ahibba'uh qul falima yu'adzibukum bidzunubikum bal antum basharun mimman khalaq. Kata Allah Subhanahu wa taala, berkatalah orang-orang Yahudi dan Nasrani, kami ini kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Orang Yahudi Nasrani Bani Israel mengaku mereka kekasih-kekasih Allah. Tapi Allah menyuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bantah mereka. Apa bantahannya? Qul falima yu'adzibukum bidzunubikum. Kalau kalian dicintai oleh Allah, kalian kekasih-kekasih Allah, kenapa Allah pernah mengazab kalian, mengazab nenek moyang kalian? Bukankah di antara kalian dahulu ada yang pernah dirubah menjadi monyet dan bayi babi? Apakah mungkin Allah mencintai seorang hamba terus Allah rubah dia jadi monyet dan babi? Jawabannya enggak mungkin. Berarti Allah tidak cinta kepada kalian. Bal antum basyarum mimman khalaq. Kalian sama dengan ciptaan Allah yang lain. Artinya kalau kalian melakukan ketaatan, Allah cintai kalian. Kalau kalian bermaksiat, Allah benci kepada kalian. Ini dalil bahwasanya seorang kekasih tidak akan menyakiti kekasihnya. Dan ini sangat logis. Makanya kalau ada seorang suami tiap hari menyakiti hati istrinya, mengucapkan kata-kata yang buruk kepada istrinya, itu tandanya berarti suaminya tidak cinta kepada istrinya. Kalau dia cinta pada istrinya, dia pasti mikir-mikir, apakah perkataan ini menyakiti hati istri saya atau tidak? Dia tidak ingin menyakiti hati istrinya. Tapi kalau tiap hari dia menyakiti hati istrinya, berarti kecintaannya sudah apa? Sudah luntur. Sama, kalau ada perempuan tiap hari ngomel suaminya, berarti cintanya juga kurang tinggi. Kenapa? Kalau dia memang benar cinta kepada suaminya, dia pasti mengatur kata-katanya jangan sampai, ya, jangan sampai menyakiti hati suaminya. Karena seorang kekasih secara logika tidak ingin menyakiti hati kekasihnya. Benar atau tidak?
0: Benar.
1: Benar atau tidak? Nah, jomblo nggak ngerti ya. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala sudah mencintai seorang hamba, enggak mungkin, mustahil Allah akan mengazabnya, enggak mungkin. Mustahil. Ya Ustaz, apakah Allah akan memberi hukuman kepada di dunia dikasih musibah, dikasih ujian? Ya Allah kasih. Seperti seorang ayah, seorang ibu sayang kepada anaknya, cinta kepada anaknya. Tapi kalau anaknya salah dia tegur, dijewer kayak, dicubit kayak, diomelin dalam rangka untuk apa? Agar dia berbuat kembali kepada kebaikan. Sama seperti seorang kawan cinta kepada kawannya, kalau kawannya salah dia nasihati, tidak dibiarkan. Maka Allah kalau sudah mencintai seorang hamba, Allah mungkin kasih dia musibah, Allah mungkin kasih dia teguran kalau hambanya berbuat salah atau dalam rangka untuk mengangkat derajatnya. Tapi Allah mengazabnya, dibuat meninggal dalam kondisi suul khatimah, enggak mungkin. Enggak mungkin. Dibuat terkena musibah buat dia terpuruk semakin jauh dari Allah, enggak mungkin. Kenapa? Allah cinta kepadanya. Bahkan Nabi mengatakan, "Inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum." Sungguhnya Allah kalau sudah cinta kepada suatu kaum, Allah uji mereka. Apa kasih ujian? "Idza arada Allah bi 'abdil khaira ajjala lahu al-'uqubata fid dunya wa idza amsakan anhu Wa idza arada bihi syarra amsakanahu hatta yufiya bihi yaumil qiyamah. Jika Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba, Allah segerakan hukumannya di dunia, dan kalau Allah menghendaki keburukan kepadanya, Allah tunda azabnya pada hari kiamat kelak. Jadi seorang mungkin dicintai oleh Allah dan dikasih musibah. Dikasih musibah, dikasih ujian, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi teguran tersebut mengembalikan dia kepada jalan yang lurus. Teguran tersebut membuat dia introspeksi dirinya. Teguran tersebut membuat imannya semakin naik. Teguran tersebut menjadikan dia derajatnya lebih tinggi di sisi Allah. Kenapa? Karena Allah mencintai. Tapi dia mati dalam kondisi su'ul khatimah. Diberi musibah, kemudian semakin terpuruk, semakin jauh dari Allah. Enggak mungkin. Kenapa? Karena Allah mencintai hambanya tersebut. Hadirin dan hadirat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, ini diantara hal-hal yang mungkin diraih oleh seorang jika dia telah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang yang kita bahas bagaimana cara agar seorang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa sebab yang disebutkan oleh para ulama bagaimana seorang bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, beliau sebutkan dalam kitabnya Majarijus Salikin, dia sebutkan asyratu asbab al-jalibah li mahabbatillah. 10 sebab yang menjadikan seorang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mencintai Allah dan Allah akan juga mencintainya. Kita akan sebutkan sebagiannya. Di antara sebab-sebab tersebut agar bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, dia belajar mencintai orang lain karena Allah Subhanahu wa taala. Dia belajar mencintai orang lain karena Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam hadis, ya, inna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra. Ada seorang laki, dia menziarahi saudaranya di kampung yang lain. Ya, fa arsadallahu ala madrajihi malakan. Maka Allah kirim malaikat yang menjelma jadi manusia menunggu di tempat lewat orang tersebut. Tatkala orang tersebut berjalan jauh menuju ke saudaranya, dia lewat dan bertemu dengan malaikat. Malaikat bertanya, aina turid? Kemana kau hendak pergi? Maka dia berkata, uridu akhon li fi hadhil qaryah. Aku ingin menjenguk, menziarahi saudaraku di kampung ini. Maka malaikat bertanya, halaka min ni'matin tarubbuha alaih? Apakah ada kenikmatan atau ada pekerjaan, ada syugulan yang kau kesana dalam rangka urusan tersebut? Apakah ada kebun yang hendak kau lihat? Apakah ada titipan yang ingin kau cek? Apakah ada ternak atau dagangan yang ingin kau perhatikan? Kata dia, tidak. Walakini ahbabtuhu fillah. Saya kesana bertemu dengan dia karena saya cinta dia karena Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat tersebut berkata, fa inni rasulullah ilaik anna Allah ahabbak kama ahbabtahu fi. Sungguhnya aku adalah utusan Allah yang mengabarkan kepadamu bahwasanya Allah mencintaimu karena kau telah mencintai temanmu karena Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil yang sangat tegas bahwasanya seorang kalau dia mencintai orang lain karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mencintainya. Itulah yang disebut dengan al-mahabbatu fillah, cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Yang cinta ini tidak ada yang mengajarkannya kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Nabi datang di Mekah maupun Madinah, sudah terjalin cinta kasih di antara orang-orang Quraisy, di antara orang-orang Arab. Tetapi semua kecintaan tersebut, relasi tersebut dibangun di atas dunia. Mungkin seorang saling mencintai karena sama-sama tinggal di Mekah. Saling mencintai karena sama-sama tinggal di Madinah. Saling mencintai karena sama-sama satu kabilah. Saling mencintai karena sama-sama satu suku. Kita pun demikian, terkadang kita saling mencintai, rindu ketemu dengannya karena sama-sama satu hobi. Karena sama-sama satu jurusan. Tetapi ada cinta model baru yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kita mencintai si fulan bukan karena dunianya, bukan karena sukunya. Ya. Tetapi karena dia muslim, dia mukmin, taat kepada Allah, kita cinta kepadanya. Bisa jadi dia tidak kaya, bisa jadi dia tidak cerdas. Tetapi kita cinta kepada orang ini. Kenapa? Orang ini taat ke masjid, orang ini rajin baca Al-Quran, orang ini selalu menjaga lisannya. Kita cinta dia karena Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi kita mencintainya kenapa? Karena kita sama-sama berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi kita mencintainya kenapa? Karena kita sama-sama menuntut ilmu. Sama-sama di atas manhaj yang kita berusaha berada di atasnya, manhajus salaf. Kita mencintai orang lain, ya, bukan karena dunianya, Bukan karena fisiknya, bukan karena rupanya, bukan karena hartanya, tetapi karena Allah Subhanahu wa taala. Ini cinta karena Allah, besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah banggakan mereka pada hari kiamat kelak. Waktu hari kiamat Allah berkata, "Ainal mutahabuna bi jalali?" Mana orang-orang yang saling mencintai karena aku? Al-yauma udhilluhum fi yaumin la dhilla illa dhilli. Pada hari ini aku akan naungi mereka. Tatkala matahari jaraknya 1 mil, dibawa di naunganku yang tidak ada naungan kecuali naunganku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang spesial yang mereka mencintai, saling mencintai karena Allah. Oleh karenanya, ya ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berteman, kita menyambung relasi, cek diri kita, benarkah kita mencintainya karena Allah atau ada dunia di balik kecintaan kita tersebut? Syekh Utsaimin rahimahullah taala menjelaskan tentang mana cinta kepada Allah, yaitu seorang mencintai sesuatu bukan karena zatnya, ya, tetapi karena sesuatu di balik zat tersebut. Seperti perkataan penyair yang kenal dengan Majnun Laila, orang yang tergila-gila kepada Laila, dia berkata, "Amurru ala diyari diyari Laila, uqabbilu dzal jidari wa dzal jidari, wa ma hubbu diyari syadhafna qalbi, walakin hubbu man sakana diyara." Aku melewati rumahnya, rumahnya si Laila. Aku pun mencium tembok-tembok rumah, ya, yang ada di kampung tersebut, ya. Bukan karena kecintaanku kepada tembok, aku cium tembok, tetapi yang ada di balik tembok. Siapa yang di balik tembok? Laila Al-Lomboki, ya. Ada Laila di balik tembok tersebut. Maksud hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Maksud bibir mencium Laila, apa daya ketatap tembok. Jadi dia mencium tembok tersebut bukan karena temboknya, tapi karena ada di balik apa? Tembok. Apa kelezatan tembok? Enggak ada manisnya, enggak ada cantiknya, ya. Tetapi di balik tembok tersebut ada siapa? Laila. Itu namanya cinta karena. Kita berteman dengan seorang, mungkin kita jauh pergi ke tempat dia. Kita bersafar jauh. Kenapa? Karena saya cinta si fulan karena Allah. Wallahi saya cinta dia karena Allah. Bisa kita ungkapkan, bisa tidak kita ungkapkan, Allah Maha tahu. Tapi seorang mencintai orang lain karena Allah Subhanahu wa taala, meskipun dia harus bersafar, meskipun dia harus mengeluarkan biaya, karena dia ingin mentahqiq, mewujudkan al-mahabbatu fillah. Ini enggak sepele di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena tatkala Allah menyebutkan 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan 7 golongan semuanya orang-orang hebat, kata Allah Subhanahu wa taala, rajulani tahabba fillah ijtama'a 'ali wa tafarraqa 'alaihi. 2 orang saling mencintai karena Allah, berpisah karena Allah, bertemu karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya untuk kita bisa semakin cinta kepada Allah dan Allah cinta kepada kita, biasakan kita berkorban karena Allah, berkorban karena Allah. Kenapa ini yang penting? Karena Allah. Sering kita latih diri kita seperti itu. Sampai-sampai kita diajarkan untuk menyedekahkan benda yang kita cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mencapai kebajikan yang sungguhnya sampai kalian menginfakkan harta yang kalian cintai. Menginfakkan harta sering kita lakukan, tapi yang kita cintai jarang kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang penghuni surga. Kata Allah, "Wa tu'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Inna ma nut'imukum liwajhillah." Dan mereka memberikan makanan yang mereka suka dengan makanan tersebut kepada siapa? Kepada anak yatim, kepada fakir miskin, kepada asira, kepada tawanan. Dan ini dipraktikkan oleh para sahabat. Waktu para sahabat mendatangi para tawanan perang Badar, Nabi menyuruh mereka untuk berbuat baik kepada para tawanan tersebut, dan mereka orang kafir. Sahabat, sebagian sahabat ada yang datang bawa korma dan bawa gandum, roti gandum. Mana yang lebih enak, korma atau roti? Roti. Sahabat makan korma, roti diberikan kepada tawanan kafir. Bayangkan. Dia praktekkan, mereka praktekkan ayat ini. Ya, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi. Mereka beri makanan yang mereka suka terhadap makanan tersebut. Ya ikhwan, ya. Jadi yang kita sedekahkan bukan perkara yang biasa-biasa, tapi perkara yang kita cintai. Banyak di antara kita misalnya di rumah, kita kasih barang-barang kita ini, barang-barang kasihkan tetangga daripada numpuk di rumah. Kita tidak cinta barang tersebut. Ini sudah mau rusak-rusak, sudah kasih tangga aja biar diambil, dimanfaatkan. Ya. Kita kasih misalnya mesin cuci kepada saudara kita, kepada kakak kita. "Kak, ini mesin cuci bagus banget, cuma lagi rusak, Kak. Ini Kakak ambil aja." Itu namanya kasih mesin cuci apa? Rusak. Kalau yang benar tuh kita beli mesin cuci baru, kita kasih apa? Kakak kita. Itu baru namanya kita memberikan yang kita cintai. Antum tidak akan mencapai kebajikan yang sungguhnya sampai antum memberikan harta yang antum apa? Cintai. Ya. Dan itu terkadang
0: akan Allah uji antum.
1: Saya contohkan sederhana tentang saya ya, perkara sepele ya. Cuma mudah-mudahan menjadi contoh ya, bukan perkara besar enggak. Contoh, hajian kemarin, saya tanggal 10 Dzulhijjah, habis tawaf wada sama istri, habis sa'i, kemudian kita pulang, kemudian saya ingin cukur rambut, cukur gundul. Maka sampai di hotel, sudah sekitar menjelang duhur. Pas saya jalan menuju ke Bubble Shop, tempat cukur rambut, saya lewat tulisan restoran ikan. Istri saya dari kemarin minta-minta apa? Ikan. Karena saya cinta kepada istri saya, maka saya WA, sayang, ada restoran ikan. Oh, iya. Sayang, masalahnya Abi gak bawa uang. Cuma ada uang buat apa? Cukur rambut. Istri saya pintar, kan ada jemaah haji di situ, bisa pinjam dulu. Oh iya, iya benar. Ada korban, ada jemaah travel, akhirnya saya pinjam uang, kemudian saya mampir, setelah saya cukur gundul, saya mampir, saya beli ikan. Saya beli ikan dua, besar-besar dua. Saya satu, istri saya satu. Setelah saya bilang, sayang, saya beli ikan, saya kata istri saya, Abi, di kamar ada tiga orang yang lain. Ibu-ibu yang lain. Ya udah, saya cari-cari uang lagi, akhirnya saya belilah empat ikan. Dua ikan besar-besar, satunya besar-kecil. Saya lihat, aduh, satunya besar-kecil. Uang saya habis masalahnya, cuma itu, besar-kecil. Saya nggak bisa pilih yang besar, uang saya habis. Setelah itu, dibungkus. Saya bilang, jadikan dua bungkus. Penjualnya dua bungkus, satu bungkus besar-besar, satu bungkus bekas besar-kecil. Tatkala saya bawa ke kamar istri saya ingat ayat ini. وَيُتُعِمُنَا طَعَمَ عَلَى هُبِّهِ memberikan makanan yang dia sukai. Sungguh saya suka yang besar-besar. Ini contoh kecil aja, enggak sepele aja, cuma subhanallah, Allah bikin saya ingat ayat tersebut. Sampai di kamar saya mau kasih besar-besar sama mereka, bergejolak hati saya. Akhirnya dengan berat hati, demi Allah saya ingat ayat Allah, saya kasih besar-besar. Saya enggak bilang istri saya, ini kasih dia. Saya makan besar kecil sama istri saya. Ternyata enggak cukup memang. Ini contoh sederhana, cuma masalah ikan. Antum mungkin diuji dengan yang lebih besar. Antum cinta sama mobil, antum kasih mobil tersebut kepada dakwah di jalan Allah. Antum punya uang 1 miliar, saya cinta ini ATM, buat antum aja. Kalau antum bisa, Masya Allah. Tabarakallah. Makanya, ada masa-masa di mana kita diuji oleh Allah. Contoh misalnya kita lagi di rumah, tahu-tahu kakak kita butuh, ibu kita butuh, saudara kita butuh, tetangga kita butuh, sementara barang tersebut kita suka. Maka saatnya antum mengamalkan ayat ini. Allah tidak menyuruh untuk antum setiap hari memberikan yang antum cintai. Itu kita susah seperti itu. Tapi sesekalilah, lakukanlah. Antum menginfakkan hal-hal yang antum cintai. Maka niscaya Allah akan mencintai antum. Bagaimana tidak antum berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, apa namanya, ikan cuma contoh apa? Contoh ikan. Contoh antum sama teman ada kerupuk besar, ente ambil kerupuk yang kecil, yang besar gitu. Kasih kawan. Baik. Hadirin hadirat yang dirahmati Subhanahu wa taala, di antara hal yang bisa membantu seorang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini cerita ini, istri saya enggak tahu. Dia enggak tahu kalau dia dapat ikan kecil. Nanti dia tahu kalau dengar ceramah. Di antara hal yang buat kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kata Imam Al-Qayyim rahimahullah taala, al-khulwah fi waqtin nuzulil ilahi, yaitu kita berdua-duaan dengan Allah tatkala di waktu turunnya Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam yang terakhir. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna tabaraka wa taala hina yabqa thuluthul akhir min al-lail fa yaqul hal min da'in fa astajiba lahu, hal min sa'ilin fa'utiya su'lah, wahal mustaghfirin fa'ghfirullah. Maka pada sepertiga malam yang terakhir, Rabb kita turun ke langit dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, apakah ada di antara hamba-hambaku yang berdoa akan aku kabulkan doanya? Apakah ada hamba-hambaku yang meminta kepada aku akan aku kabulkan permintaannya? Apakah ada hamba-hambaku yang beristighfar, maka aku akan ampuni dosa-dosanya? Ya akhi, ini saatnya ente bangun berkhulwat, ente cari muka kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat orang-orang sedang tidur, kata Nabi SAW dalam hadisnya, "Sallu bil-laili wan-nasu niyam tadkhulul jannata bisalam." Salatlah kalian di malam hari tatkala orang sedang tidur. Niscaya kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Ya akhi, kita kalau suka sama orang, bukankah kita cari muka sama dia? Seorang kalau suka sama bosnya, dia cari muka di hadapan bosnya. Jadi penjilat terhadap bosnya. Ya. Seorang kalau sudah naksir sama janda, dia salah tingkah depan janda tersebut. Cari perhatian sama janda tersebut. Ya. Kenapa dia ingin dinaksiri sama janda? Nah, kalau seorang ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, saatnya dia cari muka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah terbiasa menjilat manusia. Kita sudah terbiasa cari muka di hadapan manusia. Kapan kita cari muka di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Allah sudah turun langit ke langit dunia, antum masih tidur saja. Kita masih tidur saja. Kalau kita bangun, betapa banyak pengorbanan yang kita lakukan. Bayangkan, antum bangun dan kita tahu bahwasanya tidur itu adalah sesuatu yang sangat lezat. Kalau sudah ngantuk, yang paling lezat itu apa? Tidur. Lebih enak daripada makan, lebih enak daripada istri, lebih enak dari banyak hal. Kalau sudah ngantuk, yang paling enak apa? Tidur, subhanallah. Tetapi antum lawan kelezatan tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Antum bangun, bayangkan. Antum pasang waker sana jauh sekali. Jadi antum bangun dulu, cari terus. Terus antum ke kamar mandi, bersiap-siap, antum takbir, masya Allah, Allah cinta sama antum. Ya. Tak mungkin kita berkorban karena Allah biarkan begitu saja. Kata Allah, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Seorang melakukan kebajikan sedikit pun Allah akan dia akan melihat balasannya. Bagaimana lagi dengan pengorbanan seperti itu? Dia bangun di malam hari melawan rasa kantuknya, kemudian dia cari muka di hadapan Allah, kemudian dia salat, kemudian dia berdoa, kemudian beristighfar, kemudian dia menangis. Allah lihat dia sementara yang lain semua tidur. Bagaimana Allah tidak perhatian sama dia? Ya. Berikan di antara hal yang buat seorang mulia dicintai oleh Allah adalah berkhulwat bersama Allah tatkala di sepertiga malam yang terakhir. Kemudian para hadirin yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, di antara hal yang bantu seorang untuk mudah dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah memahami nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Dan ini butuh belajar. Pepatah Indonesia yang kita kenal semuanya, tak kenal maka tak sayang, maka mengenal maka menyayangi. Kenapa kita kurang bisa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita kurang mengenal nama-namanya. Apa makna Asy-Syakur, nama Allah? Apa maknanya Al-Halim? Apa maknanya Al-Ghafur? Apa namanya Al-Bar? Apa namanya Ar-Rahim, Ar-Rahman? Ya, kita pelajari. Apa namanya Al-Mutakabbir? Apa nama-nama Allah banyak? Apa artinya nama-nama tersebut? Kita pelajari satu demi satu dan itu menambah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu siapa Rabb kita ini, yang mengenalkan dirinya melalui ayat-ayatnya. Allah mengenalkan dirinya tapi dia tidak berusaha mengenal. Oleh karenanya Ibnu Qayyim juga menyebutkan di antara cara untuk dicintai oleh Allah, banyak baca firman Allah Subhanahu wa taala. Allah kirim firman-Nya melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an, kitab kebahagiaan, kitab huda, kitab petunjuk. Allah kirim melalui seorang sangat mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai Al-Qur'an tersebut kepada kita. Apakah Al-Qur'an diturunkan untuk Muhammad saja? Tidak. Untuk Muhammad, sampaikan kepada umatnya. Yatlu alaihim ayatihi. Dan dalam Al-Qur'an di sini disebutkan di antara sifat-sifat Muhammad adalah membacakan ayat-ayat Allah kepada umatnya. Ya, kalau ada orang kita cinta sama orang tersebut, kita baca tulisannya, kita jadi semakin cinta. Ternyata syair-syairnya seperti ini, tulisannya seperti ini, bukunya kita baca, kita semakin cinta kepadanya. Bagaimana lagi Al-Qur'anul Karim? Dan ini butuh belajar juga. Belajar bahasa Arab, belajar tafsir, baca terjemahan, baca tafsir. Itu semakin menambah kecintaan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara hal-hal yang membuat seorang untuk mudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, merenungkan tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Ya akhi, kalau ada orang baik sama kita, tentu kita akan sayang sama dia. Itu jelas ya. Bayangkan ada dua orang sahabat kita, yang satu suka neraktir, yang satu kalau jalan sama kita bayar sendiri-sendiri. Kita cinta yang mana? Cinta yang neraktir lah, jelas. Sifat manusia. Kata seorang penyair, ahsin ila nasi tasta'bid kulubahum. Fatalama ista'badal insanal ihsanu. Berbuat baiklah kepada orang, kau akan merebut hatinya. Betapa kuatnya kebaikan untuk menundukkan hati seseorang. Demikian, semakin orang itu punya jasa kepada kita, kita akan semakin cinta kepadanya. Kalau orang sangat baik, ya, kemudian berikan kita, berikan hadiah kita semakin cinta kepadanya. Tahadu tahabu, saling beri hadiah maka kalian akan saling mencintai. Itu sifat dasar manusia. Dia dijadikan suka dengan orang yang berjasa kepadanya. Bagaimana lagi dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang berikan kita betapa banyak kenikmatan. Kita sekarang aja kenikmatan pengajian, kenikmatan tidak berbuat kesyirikan, kenikmatan punya keluarga, punya anak, barang-barang ikut pengajian, nikmat luar biasa. Kenikmatan mengenal manhaj yang benar, ya. Kenikmatan berusaha untuk meniti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan banyak kenikmatan, belum kenikmatan dunia. Kenikmatan ukhrawi saja luar biasa kita rasakan untuk melihat orang-orang yang kafir, bagaimana kehidupan mereka penuh dengan kesengsaraan. Bandingkan dengan orang beriman. Makanya orang kafir itu, kata sebagian ulama, ka'annahma yas'adu fis sama. Kata Allah, orang musyrik itu seperti naik ke tempat yang tinggi. Kalau kita lihat dari bawah orang yang tinggi itu, sepertinya dia bebas, terbuka di ruang bebas, padahal hatinya sesak, nafasnya sesak, semakin naik ke atas oksigen semakin sedikit, dia semakin sempit hidupnya. Tapi kita yang melihat seakan-akan dia apa? Hidupnya penuh dengan kebahagiaan. Banyak orang Islam melihat orang kafir terpedaya, menyangka mereka hidup dengan penuh kenikmatan, padahal mereka sengsara. Mereka sengsara. Hubungan antara keluarga mereka sengsara. Tanyakan kepada orang yang kerja di negara-negara kafir. Coba tanya perawat, bagaimana orang kafir kalau sakit? Kalau sakit di rumah sakit enggak ada yang jenguk, enggak ada yang kunjungi. Anaknya enggak kunjungi, kerabatnya enggak kunjungi. Bahkan sebagian anak mereka sampaikan kepada suster dan dokter. Dan itu saya sudah tanya sama seorang suster, sama seorang dokter Indonesia kerja di sana. Kata suster dan dokter tersebut, sebagian anak mereka telpon, jangan hubungi kami kecuali bapak kami sudah mati. Kalau sudah mati baru hubungi kami. Subhanallah. Benar. Suatu hari ada suster telpon belum mati, sekaratul maut. Dimarahin sama anaknya, kenapa hubungi saya? Dia belum mati. Dimarahin. Coba kalau orang Islam yang sakit, yang datang anaknya, kerabatnya, tetangga pun datang jenguk. Lihat anak-anak orang Islam di sana yang tinggal negara kafir. Kalau keluar, bawa anak-anak sama istrinya. Orang tua didorong oleh anaknya, oleh cucunya. Orang kafir, pegang anjing. Benar. Kakek tua pegang anjing, nenek tua pegang apa? Tapi kemarin teman cerita, suatu negara kafir, ya. Kalau ada polisi di sana ditugaskan untuk menjaga sholat tarawih, dia senang. Kenapa? Habis sholat tarawih, diundang makan polisi tersebut, polisi kafir tersebut. Dia senang jaga orang Islam apa? Tarawih. Kenapa? Karena mereka jarang ditraktir. Sampai kata teman saya di salah satu negara kafir, Ustaz, mereka kalau pacaran, laki-laki perempuan, sampai di restoran, habis ngobrol-ngobrol, pacaran, pesan, bayar sendiri-sendiri. Ya, Bismillah. Pacaran, bayar apa? Sendiri-sendiri. Sampai ada teman juga ditelepon, ya akhi datang ke rumah saya, lagi ulang tahun, tolong bawa kue sendiri-sendiri. Saya cuma sediakan minuman. Ya kesibarannya. Indonesia orang Islam, masya Allah, hidup bahagia. Mereka orang Barat mungkin melihat kita sengsara, padahal kita bahagia. Kita lihat mereka disangka bahagia, ternyata mereka apa? Sengsara. Ya akhi, ada seorang kafir, saya pernah satu pesawat dengan dia. Dia berkata, saya ngobrol sama dia lama, dia mengatakan, di antara penderitaan saya sekarang, saya jauh dari anak-anak. Dia merasakan penderitaan luar biasa. Anak-anaknya enggak pernah telepon, enggak pernah jenguk dia, enggak pernah kunjungi dia. Coba orang Islam. Diajarkan birrul walidain. Diajarkan menelpon orang tua. Dia tahu bahwasanya kalau dia menyenangkan hati orang tua, pintu surga yang paling besar. Ya. Maka ini nikmat luar biasa yang Allah berikan kepada antum. Antum sadar atau antum tidak sadari. Berikannya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sunnah, nikmat yang paling besar. Belum lagi Allah berikan kenikmatan dunia. Betapa banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Dan bahkan lebih banyak daripada yang kita minta. Daripada yang kita minta. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa atakum min kulli ma sa'altumu. Dalam sebagian qiraah, wa atakum min kullin ma sa'altumu. Dan Allah memberikan kepada kalian seluruh kenikmatan yang kalian tidak minta. Dalam sebagian qiraah maknanya demikian. Allah memberikan banyak kenikmatan yang kalian perlukan, yang kalian tidak minta. Bahkan terkadang kita minta Allah tidak kasih. Karena Allah tahu tidak maslahat. Lihatlah Nabi Yakub alaihissalam berpisah dengan Nabi Yusuf, minta puluhan tahun Allah tidak kasih kembali Nabi Yusuf kepada Nabi Yakub. Kenapa? Karena maslahatnya bukan di situ. Tapi yang kita butuhkan Allah berikan kepada kita. Oleh karena tatkala Nabi Musa alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada Firaun, dan dia ketakutan, antum tahu kisahnya, ya. Dia kabur dari negeri Mesir karena ingin dibunuh oleh Firaun dan pengikutnya. Maka dia menghilang ke negeri Madian selama 8 tahun, 10 tahun. Kemudian dia balik diam-diam ingin ketemu dengan keluarganya supaya tidak ketahuan Fir'aun dan bala tentaranya. Tahu-tahu Allah mengatakan, wahai Musa, pergi ke Fir'aun. Padahal Musa ingin sembunyi dari siapa? Fir'aun. Maka diberi tugas yang sangat berat. Bagaimana dia harus melapor kepada orang yang sedang mencarinya. Maka dia berdoa kepada Allah, Rabbi syrahli sadri. Ya Allah, ya, lapangkanlah dadaku. Ya. Wa yasirli amri, dan mudahkan urusanku. Wahlul uqdatam min lisani, mudahkan lisanku untuk berbicara. Yafqahu qawli, agar mereka paham dengan perkataanku. Wa ja'alli wazira min ahli, aku takut sendirian ya Allah. Utuslah Harun sebagai rasul bersamaku. Usjud bihi azri wa asyriku fi amri. Berdoa. Setelah dia berdoa kepada Allah, Allah mengatakan apa? Qala qad utita su'laka ya Musa. Wahai Musa, permintaanmu langsung dikabulkan oleh Allah saat itu juga. Kemudian Allah bilang, walaqad mananna 'alaika marratan ukhra. Sungguh sebelumnya aku telah berikan kepada engkau kenikmatan yang banyak. Tatkala kau masih kecil, tidak bisa minta, tidak bisa berdoa, telah banyak kenikmatan yang aku berikan kepadamu wahai Musa. Bagaimana yang kau minta aku tidak beri, sedangkan yang kau tidak minta aku berikan kepadamu. Maka Nabi Musa diingatkan oleh Allah, idh awhayna ila ummika ma yuha anikdhifihi fit tabuti fakdhifihi fil yammi falyukil yulkihil yammu bisahil ya'khudh aduli adul wa alqaitu alayka mahabbatan minni, dan seterusnya. Walitusna ala aini, Allah ingatkan, dahulu kau masih kecil, kau ingin disembelih oleh Fir'aun dan bala tentaranya, maka kami wahyukan, kami ilhamkan kepada ibumu untuk meletakkanmu engkau di atas dalam keranjang, dilepaskan di sungai Nil, akhirnya kau tinggal bersama Fir'aun dan keluarganya, kau dijadikan menjadi anak angkat, kau hidup dengan tenang, kau dikumpulkan kembali kepada ibumu. Wa alqaitu alaika mahabbatan minni, aku jadikan orang-orang cinta kepadamu, kau sudah sampai di tangan Fir'aun, justru Fir'aun sangat sayang kepadamu. Itu nikmat semua tidak pernah kau minta wahai Musa. Dan betapa banyak kenikmatan Allah berikan kepada kita. Kita tidak pernah minta, tapi Allah kasih. Ya, saya waktu di Papua, berapa tahun? 20 tahun. 20 tahun lama, saya lama di sana di Papua. Tidak pernah terbetik kepada saya untuk pergi ke Madinah. Untuk tinggal di Madinah. Tidak ada. Tidak ada terbetik dalam benak saya. Saya lihat, tatkala Ramadan, lihat Syekh Sudais jadi imam. Saya lihat senang orang-orang sholat di Masjidil Haram. Tidak terbetik dalam benak saya untuk berdoa, ya Allah, jadikanlah saya sholat di situ. Tidak. Tidak terbetik dalam benak saya, ya Allah, izinkan saya tinggal di tanah suci. Tidak pernah. Tapi Allah berikan. Tanpa pernah saya minta sebelumnya. Dan terlalu banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita yang tidak pernah kita minta. Tatkala kita ingat ini semua, ini buat kita semakin cinta kepada siapa? Kepada Allah. Membuat kita husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang saya lewatkan tadi, di antara hal yang buat kita cinta kepada Allah yang sudah kita singgung, itu mendekatkan diri kepada Allah dengan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Senantiasa hamba-Ku mendekatkan dirinya dengan sunnah-sunnah sampai Aku mencintainya. Kemudian seorang berusaha belajar sunnah-sunnah Nabi, kita jangan terlalu banyak bicara, terlalu banyak teori, terkadang kita terlalu banyak ikut pengajian tapi praktek enggak ada. Oleh karenanya sunnah-sunnah Nabi kita kerjakan, rawatib jangan ditinggalkan. Kalau bisa puasa Senin Kamis kita kerjakan, ya. Sunnah-sunnah ajaran Nabi sangat sangat banyak, ya. Kita kerjakan, kita kenali semua apa yang bisa kita kerjakan dengan sesuai sunnah, kita kerjakan. Makanya diriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri, beliau berkata, "La wistata'ta alla tahuka ra'saka illa bisunnah fa'al." Kalau kau mampu tidak menggaruk kepalamu kecuali dengan ada dalilnya, maka lakukan. Usahakan segera kegiatan-kegiatan sehari-hari, pakai baju, pakai sendal, adab tidur, adab makan, semuanya kita kerjakan sesuai sunnah semampu yang bisa kita lakukan. Karena semakin banyak sunnah kita kerjakan, Allah akan semakin mencintai kita. Ini didukung oleh firman Allah Subhanahu wa taala surat Ali Imran, sebuah ayat yang kata Ibnu Katsir sebagai ayatul imtihan, ayat ujian. Karena di sana ada orang-orang yang ngaku-ngaku cinta kepada Allah, ya. Maka Allah menyuruh Nabi untuk menyampaikan kepada mereka, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti Aku. Niscaya Allah akan mencintai kalian. Ini dalil yang sangat tegas. Kalau ingin dicintai oleh Allah, ikut sunnah siapa? Sunnah Nabi SAW. Jangan kita ingin cinta kepada Allah, ikut bid'ah yang tidak diajarkan oleh sunnah. Bukan sunnah Nabi, bukan. Sunnahnya orang soleh kah, sunnahnya kiai kah? Sudah, kita ikut sunnah Nabi SAW. Sudah terjamin. Dan jangan spekulasi dalam hal ini. Hidup cuma sekali. Untuk masalah ibadah, jangan spekulasi. Yang jelas-jelas masih sangat banyak untuk bisa kita kerjakan dan belum kita kerjakan agar bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan mengikuti cara-cara yang tidak jelas yang belum tentu mengantarkan kepada cinta kepada Allah dan bahkan bisa semakin menjauhkan dari jalan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tayib, kita masuk pada tanya jawab. Ustaz, minta nasihatnya kepada suami saya. Kalau dia salah, dia tidak mau minta maaf.

sabda Nabi SAW, khairukum khairukum li ahlihi, sebaik-baik kalian yang terbaik bagi istrinya. Ya. Sebaliknya juga demikian, istri kalau ingin menjadi istri yang terbaik, maka jadilah yang terbaik bagi suaminya. Tatkala Nabi SAW bertemu dengan seorang wanita, Nabi berkata, adatu ba'alin anti, kau punya suami enggak? Kata dia, iya. Apa yang kau lakukan dengannya? La alubihi illa ma ajistu anhu, saya selalu berbuat yang terbaik maksimal mungkin kepada suamiku kecuali yang tidak aku mampu. Kata Nabi, unzuri aina anti minhu fa innahu jannatuki wa naruki. Lihatlah bagaimana kau di hati suamimu, sungguhnya suami itu surgamu atau neraka. Maka saya katakan wanita yang terbaik adalah wanita yang juga yang terbaik bagi apa? Suaminya. Maka seorang berusaha menjadi terbaik bagi pasangannya. Nah, kalau seorang bersalah, maka hendaknya dia mudah untuk mengakui kesalahan. Contohnya wanita kalau bersalah, Rasulullah SAW sebutkan di antara ciri-ciri wanita penghuni surga, ala ukhbirukum binisaikum min ahli jannah. Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang istri-istri kalian yang masuk surga? Di antara sifat mereka, kata Nabi SAW, al-a'ud, yaitu wanita yang selalu kembali kepada suaminya. Idza dzalamat aw dzulimat, kata Nabi SAW, jika dia berbuat salah kepada suaminya atau bahkan dia dizalimi oleh suaminya, maka dia pun pergi kepada suaminya, hatta tadha yadaha ala yadihi, kemudian dia meletakkan tangannya di atas tangan suaminya, kemudian dia berkata, hat la adzuqa la adzuqu ghamdan hatta tarda, wahai suamiku, aku tidak bisa tidur sampai kau ridha kepadaku. Ini sifat wanita penghuni surga. Dia ingin menyelesaikan masalah rumah tangga. Apakah yang salah dia atau yang salah suaminya? Yang penting masalah cepat apa? Cepat selesai. Betapa banyak wanita, ya, tatkala timbul masalah rumah tangga, egonya naik. Egonya naik. Baik dia yang benar, demikian juga kalau dia salah. Dia salah saja tidak meminta maaf, apalagi kalau dia yang benar. Demikian juga lelaki. Kalau punya kesalahan, segera minta maaf. Latih diri kita untuk berkata, kalau tidak berani ngomong dengan langsung, tulis di WA, maafkan aku buah hatiku. Masa enggak bisa? Kalau enggak bisa, latihan gombal dulu ya. Di sini banyak ahli gombal ya. Latihan ya, apa susahnya kita bilang maafkan aku? Terkadang lelaki punya ego ya. Mau minta maaf, kayaknya dia enggak mau kalah di hadapan istrinya, maka dia tidak mau minta maaf. Salah ya, akhi. Orang yang paling utama Anda baik adalah istri Anda. Orang yang paling utama Anda baik adalah istri Anda. Dan perlu saya ingatkan kepada istri, suami, terkadang suami kita memiliki sifat seperti begitu. Dia tidak mampu untuk meminta maaf dengan kata-kata, tapi bisa jadi dia minta maaf dengan perbuatan. Maka terimalah, begitulah gaya dia minta maaf. Contoh, terjadi permasalahan, kemudian suaminya akhirnya tahu dia salah, maka kemudian dia datang masuk ke kamar, kemudian dipijit kaki anti. Itu artinya, maafkan daku. Meskipun dia tidak ngomong dengan kata-kata, dia mijit-mijit itu berarti dia minta maaf. Jangan anti tendang dia. Jangan. Contoh lagi, dia datang, kemudian dia berkata kepada anti, sayang. Dia udah panggil sayang, itu berarti sudah minta maaf itu. Sayang, mandi ganti baju, kita makan di luar. Nah, itu berarti maafkan aku. Ini sogoannya, makan di luar. Nah, segera. Makan sendiri sana. Jangan. Udah ya, anti mandi, kemudian ganti baju, kemudian berangkat. Ayo suami kita berangkat dia. Ada tukang bakso sebelah, kita makan di situ. Jadi, tidak semua orang bisa minta maaf dengan kata-kata. Baik laki maupun perempuan. Kalau istri pun demikian, punya salah, kemudian dia bikinkan kopi, dia gorengkan telur, kemudian dia taruh di sisi kita, berarti dia minta maaf. Sudah, ngapain kita perpanjang masalah? Suami istri perpanjang yang menderita siapa? Kita yang menderita. Saya sering sampaikan, kalau kita punya masalah sama orang jauh, kita ribut tiap hari, nggak ada masalah, kita nggak lihat sama, nggak lihat dia nggak lihat kita. Tapi kalau kita bermasalah dengan orang dekat kita, bermasalah dengan orang di kantor, tiap hari ketemu dengan dia, repot, kita menderita. Bermasalah dengan tetangga, kita menderita, tiap hari ketemu dia, tiap hari lihat dia jengkel, hati kita, berarti kita menderita. Kita ini hidup sudah setengah mati untuk bahagia, jangan kebahagiaan kita yang sebentar dirusak dengan ribut dengan orang, apalagi kita ribut sama istri. Tiap hari ketemu dia, enggak ada istri cadangan. Istri cuma dia. Terus kita ketemu dia tiap hari, ribut sama dia, ya sebenarnya. Sudahlah, kita mengalah. Mengalah. Ya. Kalau Nabi SAW berkata kepada dua orang yang bertengkar, kata Nabi SAW, ya, la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa salas. Tidak halal bagi seorang muslim, demikian juga seorang wanita muslimah, untuk memboikot saudaranya lebih dari 3 hari. Yaltaqiyani yuridu hadha wa yuridu hadha. Mereka bertemu, yang satu ke kanan, satu ke kiri, tidak mau ketemuan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa khairuhuma alladhi yabda

salam. Yang terbaik di antara keduanya, yang pertama kali mengucapkan salam. Nabi tidak berkata yang pertama kali yang terbaik di antara keduanya yang mengaku salahnya. Tidak. Tapi Nabi tinjau dari pertama yang punya niat baik untuk menyelesaikan permasalahan. Apakah dia salah atau dia benar? Wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam. Yang terbaik di antara keduanya adalah yang memulai dengan mengucapkan salam. Apalagi suami istri. Anda benar atau Anda salah, Andalah yang mulai mengucapkan maafkan aku sayang. Dan Anda harus ingat ya ikhwan, kita ini dalam kehidupan rumah tangga, kalau terjadi permasalahan antara kita dengan istri kita, jadikanlah kita salah satu faktor pencetus pertikaian tersebut. Jangan kita lemparkan seluruh kesalahan kita kepada istri, jangan. Pasti ada faktor, meskipun mungkin 5%, 3%, 10%, ada faktor kita yang menunggu terjadi pertikaian tersebut. Maka tatkala kita menempatkan posisi diri kita termasuk andil dalam terjadi pertikaian tersebut, kita lebih, ego kita semakin kurang. Tapi kalau kita melemparkan 100% salah istri kita, ya maka kemudian kita semakin arogan. Contoh, istri kita mungkin main Facebookan, kita enggak suka, kita marah-marah. Sebabnya mungkin gara-gara kita enggak pernah kontak dia, kita enggak pernah ngobrol dia, kita enggak pernah bimbing dia. Kemudian dia cari kesibukan Facebook dan macam-macam ya. Akhirnya kita marah-marah, padahal kesalahan dia di antara dampak dari kesalahan apa? Kesalahan kita. Allah Ta'ala alam bisawab. Wahai sang suami, sudah dengar ya? Pulang minta maaf ya. Sekarang WhatsApp bilang maafkan suami istri. Ustaz, saya masih saja bermaksiat dikala sendirian. Apa saran Ustaz? Apakah saya mempermainkan taubat? Saran saya bahwasanya seorang tatkala bersendirian, dia ingat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang memberi ganjaran besar bagi orang yang takut kepada Allah tatkala bersendirian. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir." Sungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah tatkala sendirian, bagi dia ampunan Allah dan ganjaran yang besar. Ini ibadah luar biasa. Ibadah takut kepada Allah tatkala bersendirian itu ibadah luar biasa. Sampai-sampai Allah berikan ganjaran luar biasa, maghfirah, bagi dia ampunan. Wa ajrun kabir, dan ganjarannya besar. Makanya waktu Allah Subhanahu wa taala sebutkan ciri penghuni surga, kata Allah dalam surat Qaf, "Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id. Hadza ma tu'aduna likulli awabin hafiz man khasyiyar rahmana bil ghaib wa ja'a biqalbi munib." Inilah tatkala surga didekatkan kepada para penghuni surga. Inilah yang kalian dijanjikan dulu tatkala di dunia. Allah sebutkan ciri-ciri mereka, di antaranya man khasyiyar rahmana bil ghaib, orang yang takut kepada Allah tatkala bersendirian. Di antara tafsiran salaf dalam surat Ar-Rahman, kata Allah, "Waliman khafa maqama rabbih jannatan." Bagi orang yang takut akan agungnya Rabb Allah Subhanahu wa taala, dia mendapatkan dua surga. Di antara tafsiran para salaf, yaitu orang yang tidak bermaksiat tatkala bersendirian, dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, dia ingat ganjaran-ganjaran tersebut, dan ini jihad, perjuangan bagi dia untuk bisa mengalahkan syahwatnya tatkala dia bersendirian. Yang kedua, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahada. Allahumma inni as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahada. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau rasa takut kepada-Mu fil ghaibi wasyahada, tatkala bersendirian maupun tatkala dilihat oleh orang lain. Yang ketiga, dia berusaha berdoa dengan semaksimal mungkin, salat dalam salat malamnya, dalam sujudnya dia menangis minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, dia harus tahu bahwasanya hal-hal yang haram tersebut ada candunya. Maksiat itu ada candunya. Sebagaimana seorang merokok ada kecanduan, sebagaimana orang morfin ada kecanduan, sebagaimana orang khamar ada kecanduan, melihat hal yang haram juga ada kecanduan. Maka dia harus lawan rasa candu tersebut dengan menjauhi, maksa dirinya untuk menjauhi hal tersebut dalam jangka waktu yang lama, agar kecanduan tersebut mulai apa? Mereda, dan akhirnya hilang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau ingin berhenti rokok, apa caranya? Dia berusaha tidak merokok, dan dia menjauhi orang-orang yang merokok. Segala hal yang bisa membuat dia kecanduan rokok kembali, dia jauhi. Ya. Mungkin hari pertama berat, hari kedua berat karena candunya masih ingin, tapi setelah lewat sebulan, dua bulan, dia bisa meninggalkan. Maka demikian pula, tatkala dia bermaksiat sendirian, maka rasa candunya tersebut mungkin baru bisa hilang setelah waktu yang lama, tapi dia harus berjuang dan berjuang. Berikutnya, kalau ternyata dia belum kawin, segera kawin. Karena orang yang jomblo itu orang yang menderita. Oleh karenanya Al-Imam Ibn Rajab waktu menyebutkan tentang hikmah dari puasa,
Dia menyebutkan seorang bersyukur kepada Allah dengan puasa, dia tahu betapa berat seorang menahan syahwatnya dari subuh sampai maghrib. Berat. Itu aja berat. Apalagi puluhan tahun, bertahun-tahun menahan syahwatnya, sementara fitnah wanita luar biasa seperti itu. Dia tergejolak, bergejolak syahwatnya, entah kemana dia mau lampiaskan. Maka orang yang belum menikah, segera apa? Menikah. Semoga dengan pernikahan tersebut, dia bisa menyembuhkan penyakitnya dari bermaksiat tatkala sendirian. Berikutnya, kalau dia tidak bisa melaksanakan itu semua, dia tetap terjerumus dalam kemaksiatan, terus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah seuzon kepada Allah, terus menangis. Kapan dia bermaksiat, segera menangis, minta agar Allah Subhanahu wa taala menghindarkan dia dari dosa ini. Wallahu taala alam bissawab. Ustaz, saya punya istri kurang bernafsu kalau saya lihat. Allah musta'an. Tetapi setelah saya melihat aurat perempuan lain, nafsu saya timbul. Kemudian saya lampiaskan nafsu saya ke istri saya. Apakah saya berdosa, Ustaz? Dia berdosa, jelas. Lihat aurat orang lain juga sama. Berdosa. Meskipun tujuannya baik, untuk bisa menyenangkan istri, untuk bisa menjalankan kewajiban sebagai suami, tapi dengan cara yang haram. Ya, maka tidak boleh. Ya. Sebagian orang terjebak dalam hal-hal, dia ingin berhubungan dengan istrinya, dia harus lihat film-film yang haram sehingga nafsunya bergejolak. Ini tidak boleh. Tidak boleh. Kalau istrinya diajak, istrinya tidak boleh taat. Ini ketaatan. Ini tidak akan mendatang kebahagiaan. Ini mendatang kesengsaraan. Mendatang kesengsaraan. Dan sejauh mana kita melihat yang haram, semakin kita dihilangkan kelezatan dari istri kita. Sejauh mana kita semakin menundukkan pandangan, semakin kita bersyahwat kepada istri kita, semakin Allah berikan kelezatan. Saya kemarin pas hajian ketemu dengan seorang, dia berkata, Ustaz, benar Ustaz. Saya rasakan, saya tidak jaga pandangan, hambar dengan istri saya. Hambar. Kelezatan yang Allah berikan, Allah cabut. Tapi begitu saya tundukkan pandangan, semakin saya tundukkan pandangan, saya semakin berhasrat dengan istri saya. Saya merasakan kebahagiaan, saya ngobrol dengan dia, saya lihat canda tawanya, ya. Saya senang melihatnya. Kenapa dia menundukkan pandangan? Sejauh mana kita bermaksiat kepada Allah, sejauh itu pula kelezatan Allah akan cabut dari diri kita. Ustaz, apa yang harus kita lakukan kalau kita berbeda pendapat soal fikih, solat puasa dan sebagainya? Intinya, kita tatkala berbeda soal fikih, selama fikih soal tersebut, permasalahan tersebut, permasalahan yang ikhtilaf yang mu'tabar, kita harus berlapang dada. Ya. Kita berlapang dada kepada orang yang menyelisih kita, dan orang yang menyelisih kita juga harus berlapang dada dengan kita. Namun saya ingatkan bahwasanya ada hal yang lebih utama dari itu semua, itu menjaga persatuan. Orang tatkala saya berselisih dengan masyarakat, ada orang tipenya dia tidak sering menampakkan penyelisihan tersebut. Kenapa dia ingin menjaga apa? Persatuan. Kecuali setelah dia jelaskan dengan dalil, dia sosialisasikan terlebih dahulu, baru kemudian ditunjukkan pendapat dia, enggak ada masalah. Pelan-pelan dia sampaikan baru orang ngerti. Ada orang hobinya langsung tampil beda. Semua orang sholat gitu, dia bikin sholat gaya baru. Meskipun dia punya dalil dan dia itu rajih sisi mendapat lebih kuat daripada dia. Ini tidak hikmah. Apa maksud Anda demikian? Kalau Anda menyelisih orang banyak, pelan-pelan. Jangan langsung tampil beda. Ingin menunjukkan saya beda dengan kalian. Ada persatuan. Ini nikmat yang luar biasa yang harus kita apa? Jaga. Selama sebisa mungkin orang tidak seuzon kepada kita, sebisa mungkin kita bisa meninggalkan perselisihan, maka kita lakukan. Bahkan para ulama mengatakan, kalau perkara sunnah ternyata menimbulkan perselisihan, tinggalkan. Kenapa? Karena persatuan itu sangat diperhatikan oleh syariat. Ya. Ada sebagian orang, dia tidak bisa menilai perselisihan. Dia belajar sama ustaz yang dia jadi begitu saja. Menurut dia selain itu bid'ah semuanya. Sehingga tatkala Anda melakukan yang selain dilakukan oleh ustaznya, maka dia pun ngamuk. Dia tidak siap. Maka tugas Anda sampaikan terlebih dahulu, apalagi Anda tahu bahwasanya kondisi masyarakat fikihnya seperti ini. Maka untuk bisa menyelisih, meskipun menurut Anda pendapat lebih benar, harus dengan apa? Perlahan-lahan. Semuanya dengan hikmah. Tidak asal kita tunjukkan kita menyelisih dan yang lainnya. Apalagi masalah khilafiyah, semuanya zon. Belum tentu pendapat kita lebih benar daripada pendapat dia. Ya, sebagaimana belum tentu pendapat dia lebih benar daripada pendapat kita. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Banyak pertanyaan tapi susah-susah saya tidak bisa jawab karena kekurangan ilmu. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Dan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfirullah wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الكلمة الطيبة ألم

0: setiap muslim wajib mencintai Rasulullah SAW. Diutusnya Nabi Muhammad SAW merupakan sebesar-besar nikmat yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Bahkan merupakan pokok nikmat. Allah menyelamatkan manusia ini dengan perantaran Rasulnya dari kesesatan dan juga dari kebinasaan.
1: Kita tidak akan pernah masuk ke dalam surga kalau seandainya jalan yang telah diajarkan Rasulullah SAW kita hanya pandang sebelah mata. Ya.

0: Hai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah, sambutlah seruan Rasulullah ketika Rasul mengajak kalian untuk menjadikan kalian orang-orang yang hidup.
1: Kalau mereka mengatakan cinta kepada Allah, mereka mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW, kewajiban mereka yaitu ittiba', mengikuti Rasulullah SAW, dan juga wajib mereka memenuhi hak Rasulullah SAW.

0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
1: هذه ناصيتي الكاذبة الخاطئة بين يديك. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan bersimpuh di hadapanmu.
2: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan saya tidak mau mati, saya tidak mau mati?
3: Aminu makrallah, fala ya'manu makrallah illa alqawmul khasirun.
0: Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
2: Bisakah kita ketika malaikat Zabania kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, saya tidak mau, lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala?
4: Roja 756 kHz.
5: Fatwa-fatwa ibadah haji.

0: ما هي الأعمال المشروعة في اليوم العاشر من ذي الحجة؟
1: الأعمال المشروعة في اليوم العاشر بالنسبة للحجاج المناسك الأربعة: رمي الجمار وذبح الهدي وحلق الرأس والطواف والسعي إذا أمكن هذا، ولو فرقها في أيام التشريق فلا بأس بذلك. ويشتغل أيضا بذكر الله بالتكبير. وأما بالنسبة لغير الحاج فيصلون العيد ويذبحون الأضاحي ويذكرون الله عز وجل في أدبار الصلوات جماعة، في أدبار الصلوات جماعة يكبرون سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد دبر كل صلاة في جماعة في أيام التشريق. نعم.
2: Kemudian pertanyaan selanjutnya tentang amalan-amalan yang disyariatkan pada hari Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah. Pertanyaannya, apa sajakah amalan-amalan yang disyariatkan pada tanggal 10 Dzulhijjah?
3: Kemudian Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala menjawab,
2: amalan-amalan yang disyariatkan pada tanggal 10 Dzulhijjah yaitu pada saat hari Idul Adha, bagi yang menunaikan ibadah haji ada 4 amalan, yaitu melempar jumrah Aqabah, kemudian menyembelih hewan kurban, mencukur rambut, tawaf dan sa'i apabila mungkin. Namun tidak mengapa jika memisahkannya di hari-hari tasyrik. Dan hendaknya ia menyibukkan diri dengan berzikir kepada Allah dan bertakbir. Ini bagi yang menunaikan ibadah haji. Adapun bagi mereka yang tidak menunaikan ibadah haji, maka cukup baginya dengan melaksanakan salat Id, menyembelih hewan kurban dan berzikir kepada Allah di hari-hari tasyrik, setiap selesai menunaikan salat fardu berjamaah, kemudian juga mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Wallahu taala a'lam bissawab.
4: Qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam عن أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصاً على قتل صاحبه. متفق عليه.
5: Dari Abu Bakrah Nufai bin Harith Ats-Tsaqafi, semoga Allah meridhai kepadanya. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika dua orang muslim bertemu dengan pedang masing-masing, maka pembunuh dan orang yang terbunuh di dalam neraka. Aku bertanya, wahai Rasulullah, begitulah si pembunuh, namun bagaimana dengan orang yang terbunuh? Beliau menjawab, sesungguhnya dia juga bertekad untuk membunuh kawannya tersebut. Muttafaqun alaih.
4: Nurun min al-Qur'an.
6: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
7: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
8: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل

0: الشيء.
1: هذا يسأل يا شيخ عن النيابة في الحج، متى تصح وماذا على النائب والمنيب؟
2: النيابة في الحج تصح عن الميت، سواء فريضة أو نافلة، عن الميت أو عن الحي العاجز الذي لا يستطيع مباشرة الحج، لا يستطيع السفر والركوب للحج وهو لم يؤدي فريضة الإسلام، فيجب أن ينيب عنه من يحج عنه ويؤدي الحج للموكل كما يؤديه عن نفسه. نعم.
3: Seseorang bertanya tentang mewakilkan haji, kapan hal itu diperbolehkan dan apa yang diwajibkan bagi yang mewakilkan atau yang diwakili. Kemudian Syekh Al Fauzan hafizahullah taala menjawab, mewakilkan haji kepada mayit diperbolehkan baik yang wajib maupun yang sunnah. Dan diperbolehkan juga menggantikan orang yang tidak mampu melaksanakan ibadah haji secara langsung karena dia tidak mampu berukian untuk menunaikannya, dan juga tidak mampu misalnya melaksanakan kewajibannya sendiri saat berkendaraan atau lainnya, padahal belum melaksanakan haji yang fardu, maka wajib baginya untuk mewakilkannya kepada orang lain yang menunaikan ibadah haji untuknya. Kemudian orang yang mewakili, dia menunaikannya sebagaimana ia menunaikannya untuk dirinya sendiri, artinya sebaik mungkin. Wallahu ta'ala alam.
4: Nurun min al-Qur'an.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Caramba.
1: فتاوى مختارة.
2: فتوى para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
3: أبو هاشم يقول، يسأل عن شرح الحديث القدسي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. متفق عليه.
4: نعم، الحديث واضح أنه لا يجوز أن يسب الإنسان الدهر وهو الوقت، إذا جرى عليه ما يكره فإنه لا ينسب هذا إلى الدهر، وإنما يعرف أنه بسبب ذنوبه فيتوب إلى الله. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. شرع الله الاستغفار والتوبة لأجل هذا الأمر، لأجل أن يقاوم هذا الخطر الداهم، يستغفر ربه ويتوب إليه ويلجأ إليه ليحفظه وليقيه من العقوبات التي تسببها الأعمال السيئة. نعم.
5: أبو هاشم bertanya tentang makna hadis qudsi dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana Adam menyakiti diriku. Dia mencela dahar, padahal aku adalah dahar. Di tanganku segala perkara dan aku yang membolak-balikkan siang dan malam." Muttafaqun alaih, hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Maka fadilatul Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala menjawab, hadis di atas maknanya jelas, itu larangan bagi seseorang untuk mencela masa, untuk mencela waktu. Apabila terjadi perkara yang tidak dia inginkan, maka jangan dia sandarkan hal tersebut kepada masa, namun hendaknya dia fahami bahwasanya keburukan yang dia dapatkan merupakan bagian dari dosa-dosa yang dia lakukan. Maka hendaknya dia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan apa yang menimpa kalian dari kesempitan, musibah dan yang lainnya merupakan buah dari dosa-dosa yang kalian lakukan, dan Allah telah banyak memaafkan kesalahan-kesalahan kalian. Di antara hikmah terbesar Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan istighfar dan taubat adalah untuk perkara ini, agar setiap hamba mampu mengantisipasi dampak buruk dari dosa yang dia lakukan. Maka hendaknya dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah dan minta pertolongan kepada Allah agar Allah menjaga dan melindungi dirinya dari hukuman-hukuman yang disebabkan oleh dosa-dosa yang dia lakukan.
1: Fatwa mukhtara.
2: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
6: Untayan mutiara nasihat.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, wala hawla wala quwwata illa billahi amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis Nabi yang mulia yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum." Yang artinya, lihatlah oleh kalian orang yang berada di bawah kalian. Jangan melihat orang yang di atas kalian. Fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Karena hal itu lebih pantas supaya kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada kalian. Hadis yang mulia ini berisi tentang bimbingan yang sangat mulia dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang intinya adalah melarang kita untuk jangan salah memandang, jangan salah melihat. Karena apabila kita salah memandang, baik pandangan dengan mata atau dengan mata hati, maka malapetakannya kembali kepada diri kita, yakni berupa meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah hal yang tidak pantas. Dan ini masuk kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala tidak ridhoi di dalamnya. Kita melihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di sini, "Lihatlah apa yang di bawah kalian, jangan melihat apa yang di atas kalian." Nikmat yang Allah berikan kepada kita banyak sekali. Baik itu nikmat dininya ataupun nikmat dunyawiyah. Yang mana hendaknya kita semua harus mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan. Di antara cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita adalah jangan salah memandang. Ketika pandangan kita salah, maka akan terjadi kufur nikmat, atau kita merasa kurang dari kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Unzuru ila man huwa asfala minkum, lihatlah orang yang di bawah kalian, jangan lihat orang yang di atas kalian. Sekali lagi, ini tentang nikmat Allah dan nikmat dunia serta nikmat agama. Secara umum, Rasulullah SAW membimbing kita melihat yang bawah. Adapun pendapat sebagian manusia atau pendapat sebagian ulama yang membedakan antara nikmat dunia dengan nikmat agama, ya, sebagian manusia berkata, kalau kita melihat nikmat dunia, kita lihat yang di bawah, kalau nikmat agama kita lihat yang di atas. Ini tidak benar. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala berkata, tafriq ba'd al-ulama, pembedaan sebagian ulama tentang masalah ini antara nikmat dunia dan nikmat agama, fihi nazar, ini harus dilihat kembali. Ini kurang tepat. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis ini secara umum, apabila kita punya tetangga misalkan, tetangga sebelah kita miliki sepeda, kita punya motor, mana yang kita lihat? Kalau kita ingin mengamalkan hadis yang mulia ini, maka kita lihat sebelah kiri kita yang punya sepeda. Karena apa? Ketika kita melihat yang di sebelah kanan kita yang memiliki nikmat yang lebih dari kita, niscaya kita akan tidak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan berkata Allah Subhanahu wa taala tidak memberi nikmat kepada kita. Allah Subhanahu wa taala tidak memberi nikmat kepada saya seperti Allah berikan kepada tetangga yang sebelah kanan saya. Ini intiqas. Ini adalah pengurangan. Ini namanya meremehkan nikmat yang Allah berikan pada kita. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat, ketika kita menjumpai hal ini, kita harus lihat yang di bawah kita. Maksudnya apa? Kata Rasul, "Alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum," agar kalian tidak meremehkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian, yang dengannya kalian bisa bersyukur. Karena masih banyak orang yang di bawah kalian. Begitu juga halnya dengan nikmat agama. Nikmat agama juga masuk dalam hadis yang mulia ini. Kita diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala, pemahaman agama. Oleh karena itu, kita harus bersyukur. Karena masih banyak di antara kita dari saudara-saudara kita yang belum paham tentang agama atau jauh pemahamannya di bawah kita, baik dalam masalah sunnahnya dan yang lainnya. Saya ambil contoh misalkan, seandainya seseorang memiliki hafalan satu juz, kemudian si A, Ahmad, memiliki hafalan 30 juz. Dia hendaknya melihat orang di bawahnya yang memiliki hafalan setengah juz atau ada yang cuma satu surat, dua surat. Dengan itu dia bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ilmu, nikmat hafalan yang Allah berikan padanya. Tetapi kalau dia salah memandang, dia melihat kepada yang di atas, oh dia memiliki hafalan 30 juz, saya baru 1 juz. Niscaya dia tidak akan bisa bersyukur atau mengurangi rasa syukur ini. Oleh karena itu, lihatlah yang di bawah. Dia akan merasa dan dia akan mengucap alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kenikmatan kepadaku, yang mana mesti banyak di bawah kita yang belum seperti aku. Ini yang mesti kita perhatikan. Tetapi perlu diingat bahwa hal ini tidak mencegah kita untuk saling berlomba-lomba untuk mendapatkan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diperbolehkan. Baik dalam masalah dunia apalagi masalah agama. Fastabiqul khairat. Sebagaimana seseorang ingin nikmat dunianya bertambah, dia berusaha untuk mendapatkannya, maka begitu juga dengan nikmat akhirat, nikmat agama. Ketika dia mengetahui ada orang yang lebih dari dia dalam masalah agama, dia harus berusaha untuk mendapatkannya. Tetapi ketika dia melihat nikmat ini, dia harus melihat ke bawah. Karena apa? Agar dia atau kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan salah melihat. Karena apabila kita salah melihat, maka malapetakannya kembali kepada diri kita sendiri. Di mana tidak ada ketenangan dalam hati kita, di mana kita akan meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah

0: فتاوى مختارة،
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: حافظوا على الصلوات الخمس في أوقاتها، وحافظوا على قراءة القرآن وعلى صيام التطوع ولله الحمد، ولكن ينتابني ببعض الأحيان الخوف من المستقبل، مستقبل المعيشة والرزق، وعلى مستقبل أبنائي ورزقهم، خاصة في هذه الآونة الأخيرة، مما أدخل على نفسي الهم والغم والحيرة. يقول: ما توجيهكم ونصيحتكم لي في هذه الأمور؟
3: هذا من الشيطان، عليك بالاستعاذة من الشيطان. إذا أحسست بشيء من هذا فاستعذ بالله، وأحسن الظن بالله، توكل على الله، والله ييسر الأمور إن شاء الله لك ولأولادك. نعم.
4: Sebuah pertanyaan diberikan kepada Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala. Fadilatul Syekh, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepadamu. Aku selalu mengerjakan salat 5 waktu pada waktunya. Aku juga terus membaca Al-Qur'an, dan aku juga terus berusaha untuk mengerjakan puasa-puasa sunnah walillahil hamd. Akan tetapi, dalam beberapa keadaan aku sering dirasuki rasa takut akan masa depan, baik yang berkaitan dengan rizki dan pekerjaan, atau yang berkaitan dengan masa depan anak-anakku, khususnya di akhir-akhir ini, sehingga aku sering merasakan kekhawatiran, kegundahan, dan kebingungan. Sang penanya berkata, apa arahan Anda dan nasihat Anda untukku dalam perkara-perkara ini? Asy-Syaikh hafizahullahu ta'ala menjawab, perasaan ini berasal dari syaitan, maka hendaknya engkau meminta perlindungan dari gangguan syaitan. Jika engkau merasakan perasaan seperti itu, maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala, berprasangka baiklah kepada Allah, dan bertawakkallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya Allah akan memudahkan perkara-perkaramu dan anak-anakmu insyaallah.
0: Fatwa mukhtara.
1: Fatwa fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: Dinul Islam mabniun ala aslain. Agama Islam ini dibangun di atas dua prinsip. Prinsip yang pertama, yang wajib dipahami dan diyakini dan diamalkan oleh kaum muslimin, alla na'budu illallah wahda la syarika la. Tidak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah saja. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Ini prinsip yang pertama. Qul ya

0: Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya. Amat sedikit kalian mengambil pelajaran daripadanya.
1: An Ummul Mu'minin, Ummi Abdullah, Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
2: dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata,

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka dia tertolak." Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan, siapa yang melakukan suatu perbuatan ibadah yang bukan urusan agama kami, maka dia tertolak.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. Rawahu Muslim.
3: Dan dari Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Asy'ari, semoga Allah meridhai kepadanya, dari Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima taubat hamba yang berdosa di siang hari. Dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima taubat hamba yang berdosa di malam hari, sampai matahari terbit dari barat. Hadis riwayat Muslim.
4: Surah Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim.

Alif Lam Ra. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu Muhammad, agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan mereka, yaitu menuju jalan Tuhan yang Maha Perkasa, Maha Terpuji. Allah.

0: Allah lah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan celakalah bagi orang-orang yang ingkar kepada Tuhan karena mendapat siksaan yang sangat berat.
1: Alladzina yastahibbuna al-hayata ad-dunya 'ala al-akhirati wa

yaitu orang-orang yang lebih menyukai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat, dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, dan menginginkan jalan yang bengkok. Mereka itu berada dalam kesesatan yang jauh.

Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya, agar rasul itu memberi penjelasan kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Dia Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Dan sungguh, kami telah mengutus Musa dengan membawa tanda-tanda kekuasaan kami. Dan kami perintahkan kepadanya, keluarkanlah kaummu dari kegelapan kepada cahaya terang benderang, dan ingatkanlah mereka kepada hari-hari Allah. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang yang penyabar dan banyak bersyukur. Wa idh

Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, ingatlah nikmat Allah atasmu. Ketika Allah menyelamatkan kamu dari pengikut-pengikut Fir'aun, mereka menyiksa kamu dengan siksa yang pedih, dan menyembelih anakmu yang laki-laki, dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Sungguh, pada yang demikian itu, ada suatu cobaan yang besar dari Tuhanmu."

Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat.

Dan Musa berkata, jika kamu dan orang yang ada di bumi semuanya mengingkari nikmat Allah, maka sungguh Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Alam

Apakah belum sampai kepadamu berita orang-orang sebelum kamu, yaitu kaum Nuh, 'Ad, Tsamud, dan orang-orang setelah mereka? Tidak ada yang mengetahui keadaan mereka selain Allah. Rasul-rasul telah datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Namun mereka menutupkan tangannya ke mulutnya karena kebencian. Dan mereka berkata, "Sesungguhnya kami tidak percaya akan bukti bahwa kamu diutus kepada kami. Dan kami benar-benar dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap apa yang kamu serukan kepada kami."

Rasul-rasul mereka berkata, "Apakah ada keraguan terhadap Allah, pencipta langit dan bumi? Allah menyeru kamu untuk beriman, agar Dia mengampuni sebagian dosa-dosamu dan menangguhkan siksaan kepadamu sampai waktu yang ditentukan." Mereka berkata, "Kamu, wahai para rasul, hanyalah manusia seperti kami juga. Kamu hanya ingin menghalangi kami untuk menyembah apa yang disembah oleh nenek moyang kami dahulu. Karena itu, datangkanlah kepada kami bukti yang nyata."

Rasul-rasul mereka berkata kepada mereka, "Kami hanyalah manusia seperti kamu, tetapi Allah memberikan karunia-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Tidaklah pantas bagi kami mendatangkan suatu bukti kepada kamu melainkan dengan izin Allah, dan hanya kepada Allah saja hendaknya orang-orang yang beriman bertawakal."

Dan mengapa kami tidak akan bertawakal kepada Allah, sedangkan Dia telah menunjukkan jalan kepada kami? Dan sungguh, kami akan tetap bersabar terhadap gangguan yang kamu lakukan kepada kami. Dan hanya kepada Allah saja, orang-orang yang bertawakal berserah diri.

Dan orang-orang kafir berkata kepada rasul-rasul mereka, "Kami pasti akan mengusir kamu dari negeri kami, atau kamu benar-benar kembali kepada agama kami." Maka Tuhan mewahyukan kepada para rasul, "Kami pasti akan binasakan orang-orang yang zalim itu."

0: Dan kami pasti akan menempatkan kamu di negeri-negeri itu setelah mereka. Yang demikian itu adalah anugerah bagi orang-orang yang takut menghadap kehadiratku dan takut akan ancamanku.
1: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد.
0: Dan para rasul itu memohon untuk diberi kemenangan, dan binasalah semua orang yang berlaku sewenang-wenang, lagi keras kepala.

Diteguknya air nanah itu, dan dia hampir tidak bisa menelannya. Dan bahaya kematian datang kepadanya dari segenap penjuru, tetapi dia tidak juga mati. Dan di hadapannya masih ada azab yang berat.

0: Perumpamaan orang-orang yang ingkar kepada Tuhannya. Perbuatan mereka seperti abu yang ditiup oleh angin yang keras pada suatu hari yang berangin kencang. Mereka tidak kuasa mendatangkan manfaat sama sekali dari apa yang mereka usahakan di dunia. Yang demikian itu adalah kesesatan yang jauh.
1: Alam tara anna Allah khalaqas samawati wal arda bil haqq. In yasha' yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid.
0: Apakah kamu tidak memperhatikan bahwa sungguh Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar? Jika Dia menghendaki, niscaya Dia membinasakan kamu dan mendatangkan makhluk yang baru untuk menggantikan kamu. Dan yang demikian itu tidaklah sukar bagi Allah.

0: Dan di padang mahsyar, mereka semua berkumpul untuk menghadap kehadirat Allah. Lalu orang-orang yang lemah berkata kepada orang-orang yang sombong, "Sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikutmu. Maka dapatkah kamu menghindarkan azab Allah dari kami, walaupun sedikit saja?" Orang-orang yang sombong berkata, "Sekiranya Allah memberi petunjuk kepada kami, niscaya kami pun dapat memberi petunjuk kepada kamu. Sama saja bagi kita, kita mengeluh atau bersabar, kita tidak mempunyai tempat untuk melarikan diri."
1: وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدَكُمْ

0: Dan berkatalah setan, ketika perkara hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahi janjiku kepadamu. Tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekedar aku menyeru kepadamu, kemudian kamu patuh kepada seruanku. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencerca aku, tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku tidak dapat menolongmu, dan kamu pun tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu sejak dahulu, untuk menjadikan aku sebagai sekutu bagi Allah. Sungguh, orang-orang yang zalim akan mendapat siksaan yang pedih.
1: Wa

Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dimasukkan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalam surga dengan seizin Tuhan mereka. Ucapan penghormatan mereka dalam surga adalah salam.

Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan, yaitu kalimat yang baik, seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit.

0: الناس لعلهم يتذكرون.
1: Pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya, dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat.

0: Dan perumpamaan kalimat yang buruk adalah seperti pohon yang buruk yang telah dicabut akar-akarnya dari permukaan bumi. Pohon itu tidak dapat tegak sedikit pun.
1: يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ.
0: Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim. Dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Alam.

0: Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang telah menukar nikmat Allah dengan keingkaran kepada Allah dan menjatuhkan kaumnya ke lembah kebinasaan?
1: Jahannam yaslawnaha wa bi'sal qarar.
0: Yaitu neraka Jahannam. Mereka masuk ke dalamnya, dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman.

Dan orang-orang kafir itu menjadikan Tuhan-Tuhan tandingan bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalannya. Katakanlah Muhammad, bersenang-senanglah kamu, karena sesungguhnya tepat kembalimu ke neraka.

0: البحر بأمره وسخر لكم الأنهار.
1: Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit. Kemudian dengan air hujan itu, Dia mengeluarkan berbagai buah-buahan sebagai rizki untukmu. Dan Dia telah menundukkan kapal bagimu, agar kapal itu berlayar di lautan dengan kehendaknya. Dan Dia pun telah menundukkan sungai-sungai bagimu.

Dan Allah telah menundukkan matahari dan bulan bagimu, yang terus-menerus beredar dalam orbitnya, dan telah menundukkan malam dan siang bagimu.

Dan Allah telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh, manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah.

Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala."

Ya Tuhanku, berhala-berhala itu telah menyesatkan banyak manusia. Maka barang siapa mengikuti aku, maka orang itu termasuk golonganku. Dan barang siapa mendurhakaiku, maka engkau Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: كالمحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون.
1: Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman, di dekat Baitullah, rumah Engkau yang dihormati. Ya Tuhanku, yang demikian itu agar mereka melaksanakan sholat. Maka jadikanlah hati manusia cenderung kepada mereka, dan berilah mereka rizki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur.

Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami tampakkan, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah, baik yang di langit maupun yang di bumi.

0: Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan Ismail dan Ishak kepadaku di hari tuaku. Sungguh, Tuhanku benar-benar maha mendengar segala doa.
1: Rabbi ja'alni muqimas salati wa min durriyati rabbana wa taqabbal du'a.
0: Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap melaksanakan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku.
1: Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lilmu'minina yawma yaqumul hisab.
0: Ya Tuhan kami, ampunilah aku dan kedua orang tuaku dan semua orang yang beriman pada hari diadakan perhitungan.

0: Dan sekali-kali janganlah engkau mengira bahwa Allah lengah dengan apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Allah menangguhkan mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak.
1: Muhti'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilayhim tarfuhum La yartaddu ilayhim tarfuhum wa af'idatuhum hawa.
0: Mereka datang tergesa-gesa memenuhi panggilan sambil mengangkat kepalanya, sedang mata mereka tidak berkedip dan hati mereka kosong.

0: Dan berikanlah peringatan kepada manusia pada hari ketika azab datang kepada mereka. Maka berkatalah orang-orang yang zalim, "Ya Tuhan kami, berikanlah kami kesempatan untuk kembali ke dunia, walaupun hanya sebentar. Niscaya kami akan mematuhi seruan Engkau dan akan mengikuti Rasul-Rasul." Allah berfirman, "Bukankah dahulu kamu telah bersumpah bahwa sekali-kali kamu tidak akan binasa?"
1: وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالِ.
0: Dan kamu telah tinggal di tempat orang-orang yang mendzalimi diri mereka sendiri, dan telah nyata bagimu bagaimana kami telah berbuat terhadap mereka, dan telah kami berikan kepadamu beberapa perumpamaan.
1: وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ.
0: Dan sungguh, mereka telah membuat tipu daya terhadap Allah. Padahal Allah mengetahui dan akan membalas tipu daya mereka. Dan sesungguhnya tipu daya mereka itu amatlah besar, sehingga gunung-gunung dapat lenyap karenanya.
1: فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ.
0: Maka karena itu, jangan pernah kamu mengira bahwa Allah akan mengingkari janjinya kepada rasul-rasulnya. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa dan mempunyai pembalasan.
1: يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتِ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ.
0: Yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula dengan langit, dan mereka berkumpul di padang mahsyar menghadap Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa.
1: وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ.
0: Dan pada hari itu, engkau akan melihat orang-orang yang berdosa bersama-sama diikat dengan belenggu.
1: سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطِرَانٍ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارِ.
0: Pakaian mereka dari cairan aspal, dan wajah mereka ditutupi api neraka.
1: Dia

0: Dan Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia, agar mereka diberi peringatan dengannya, dan agar mereka mengetahui bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa, dan agar orang-orang yang berakal mengambil pelajaran.
1: Nurun minal Qur'an.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka, sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Fatwa-fatwa ibadah.

Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, seorang suka berangan-angan adalah orang yang paling lemah dan paling merugi, karena angan-angan adalah modalnya orang-orang yang bangkrut.

0: فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: تزوجت أختي وهي في الأربعين ولم تحج ولم يحججها الزوج ويسوف بها ويماطل، هل تسقط عنها الفريضة؟
1: لا، ما دام عندها محرم من محارمها فلا تسقط عنها الفريضة، ولا يحل لزوجها أن يمنعها من حج الفريضة، كما لا يمنعها من فرض الصلاة وفرض الصيام، لا يمنعها من فريضة الحج، بل عليه أن يسمح لها وأن يساعدها إذا كانت تحتاج إلى مساعدة، وتعاونوا على البر والتقوى، فهذا من الإحسان إليها والإعانة على البر والتقوى. نعم.
2: Ada orang bertanya, saudariku telah menikah pada usia 40 tahun, sedangkan dia belum sempat menunaikan ibadah haji. Suaminya pun belum memberangkatkannya dan terus mengundur-undur untuk menunaikan ibadah haji, bahkan menangguhkannya. Apakah kewajiban hajinya gugur? Kemudian Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menjawab, tidak, tidak gugur. Selama dia masih memiliki mahram, maka tidak gugur kewajiban haji darinya. Dan tidak boleh bagi suami melarangnya untuk mengerjakan kewajiban haji, sebagaimana ia tidak diperbolehkan melarangnya dari kewajiban mengerjakan sholat, kewajiban mengerjakan puasa, demikian juga ia tidak diperbolehkan melarangnya dari menunaikan kewajiban haji. Akan tapi wajib baginya, bagi suami tersebut untuk memberikan izin kepadanya dan membantunya jika istrinya membutuhkan bantuannya, karena ada perintah untuk tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa, dan ini termasuk berbuat baik kepadanya dan tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Wallahu ta'ala a'lam. Al-Qur'an.

0: Alif Lam Ra. Surah ini adalah sebagian dari ayat-ayat kitab yang sempurna, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang memberi penjelasan.
1: Rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin.
0: Orang-orang yang kafir itu nanti di akhirat, mereka ingin sekiranya mereka dahulu ketika di dunia menjadi orang-orang muslim.
1: Darhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fasawfa ya'lamun.
0: Maka biarkanlah mereka Muhammad makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan kosong mereka. Kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatan mereka.
1: Wa ma ahlakna min qaryatin illa wa laha kitabun ma'lum.
0: Dan tidaklah kami binasakan suatu negeri, melainkan sudah ada ketentuan baginya.
1: Ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yasta'khirun.
0: Tidak ada suatu umat pun yang dapat mendahului ajalnya, dan tidak pula dapat meminta penundaannya.
1: Wa qalu ya ayyuhalladzi nuzila 'alaihi adh-dhikru innaka lamajnun.
0: Dan mereka berkata, wahai Muhammad, orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau benar-benar orang gila.
1: Law ma ta'tina bil malaikati in kunta minas sadiqin.
0: Mengapa engkau tidak mendatangkan malaikat-malaikat kepada kami, jika engkau termasuk orang yang benar?

0: Tidaklah kami menurunkan malaikat-malaikat, melainkan dengan kebenaran, untuk membawa azab, dan mereka ketika itu tidak diberikan penangguhan.
1: Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafidhun.
0: Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan pasti kamilah yang memeliharanya.
1: Walaqad arsalna min qablika fi syi'il awwalin.
0: Dan sungguh, kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau Muhammad kepada umat-umat terdahulu.
1: وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ.
0: Dan setiap kali seorang rasul datang kepada mereka, mereka selalu memperolok-olokannya.
1: كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ.
0: Demikianlah, kami masukkan olok-olok itu ke dalam hati orang-orang yang berdosa.
1: La yu'minuna bihi wa qad khalat sunnatul awwalin.
0: Mereka tidak beriman kepada Al-Quran, padahal telah berlalu sunnatullah terhadap orang-orang terdahulu.
1: Walau

0: Tentulah mereka berkata, sesungguhnya pandangan kamilah yang dikaburkan, bahkan kami adalah orang-orang yang terkena sihir.
1: وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ.
0: Dan sungguh, kami telah menciptakan gugusan bintang di langit, dan kami menjadikannya terasa indah bagi orang-orang yang memandangnya.
1: وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ.
0: Dan kami menjaganya dari setiap gangguan setan yang terkutuk.
1: إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ.
0: Kecuali setan yang mencuri-curi berita yang dapat didengar dari malaikat, lalu dikejar oleh semburan api yang terang.
1: وَالْأَرْضِ

0: Dan kami telah menghamparkan bumi, dan kami pancangkan padanya gunung-gunung, serta kami tumbuhkan di sana segala sesuatu menurut ukuran.
1: وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ.
0: Dan kami telah menjadikan di bumi sumber-sumber kehidupan untuk keperluanmu, dan kami ciptakan pula makhluk-makhluk yang bukan kamu pemberi rezekinya.

0: Dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan tanaman, dan kami pun turunkan hujan dari langit. Lalu kami beri minum kamu dengan air hujan itu, dan kamu bukanlah yang menyimpannya.
1: Wa inna la nahnu nuhyi wa numitu wa nahnu al-warithun.
0: Dan sesungguhnya kamilah yang menghidupkan dan mematikan, dan kami pulalah yang mewarisi.
1: Wa laqad 'alimna al-mustaqdimina minkum wa laqad 'alimna al-mustakhirin.
0: Dan sungguh kami telah mengetahui siapa orang-orang yang terdahulu sebelum kamu, dan kami pula telah mengetahui siapa orang-orang yang datang kemudian setelah kamu.
1: Wa inna rabbaka huwa yahshuruhum innahu hakimun alim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu dialah yang akan mengumpulkan mereka. Sungguh Dia Maha bijaksana, Maha mengetahui.
1: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ.
0: Dan sungguh, kami telah menciptakan manusia dari tanah liat yang kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk.

0: Dan ingatlah, ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat yang kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk.
1: فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ.
0: Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan aku telah meniupkan roh ciptaanku kepadanya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud.
1: فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ.
0: Maka bersujudlah para malaikat itu semuanya, bersama-sama.
1: إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ.
0: Kecuali iblis, dia enggan ikut bersama para malaikat yang sujud itu.
1: Qala ya iblis ma laka alla takuna ma'as sajidin.
0: Allah berfirman, wahai iblis, apa sebabnya kamu tidak ikut sujud bersama mereka?
1: Qala lam akun li asjuda li basharin khalaqtahu min salsalin min hama'in masnun.
0: Iblis berkata, aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang engkau telah menciptakannya dari tanah liat yang kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Allah berfirman, kalau begitu, keluarlah kamu dari surga, karena sesungguhnya kamu terkutuk.
1: Wa inna 'alaika al-la'nata ila yaumiddin.
0: Dan sungguh, kutukan itu tetap menimpamu sampai hari kiamat.
1: Qala rabbi fa'adhirni ila yawmi yub'athun.
0: Iblis berkata, ya Tuhanku, kalau begitu, berikanlah kepadaku penangguhan sampai hari manusia dibangkitkan.
1: Qala fa'innaka minal munzarin.
0: Allah berfirman, baiklah, maka sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi penangguhan sampai hari yang telah ditentukan.

0: Iblis berkata, "Ya Tuhanku, oleh karena Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya." Kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Allah berfirman, "Ini adalah jalan yang lurus menuju kepadaku."
1: Inna 'ibadi laysa laka 'alayhim sultanun illa man ittaba'aka minal ghawin.
0: Sesungguhnya kamu iblis tidak kuasa atas hamba-hambaku kecuali mereka yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang sesat.
1: Wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in.
0: Dan sesungguhnya jahannam itu benar-benar tempat yang dijanjikan bagi mereka, pengikut setan semuanya.
1: Laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'um maqsum.
0: Jahannam itu mempunyai 7 pintu. Setiap pintu untuk golongan tertentu dari mereka.
1: Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun.
0: Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman surga dan di dekat mata air-mata air.
1: Udkhuluha bisalamin aminin.
0: Allah berfirman, "Masuklah ke dalamnya dengan sejahtera dan aman."
1: Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan 'ala sururin mutaqabilin.
0: Dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang ada di hati mereka. Mereka merasa bersaudara, duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan.

0: Dan kabarkanlah Muhammad kepada mereka tentang malaikat-malaikat yang menjadi tamu Ibrahim.
1: إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ.
0: Ketika malaikat-malaikat itu masuk ke tempatnya, lalu mereka mengucapkan salam, Ibrahim berkata, "Kami benar-benar merasa takut kepadamu."
1: قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ.
0: Malaikat-malaikat itu berkata, "Janganlah engkau merasa takut. Sesungguhnya kami memberi kabar kepadamu dengan kelahiran seorang anak laki-laki yang akan menjadi orang yang pandai."
1: Qala abashshartumuni ala an massaniya al-kibar fabima tubashshirun.
0: Ibrahim berkata, "Benarkah kamu memberi kabar gembira kepadaku padahal usiaku telah lanjut? Lalu dengan cara bagaimana kamu memberi kabar gembira tersebut?"
1: Qalu basyarnaka bilhaqq fala takum minal qanitin.
0: Malaikat-malaikat itu berkata, "Kami menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan benar, maka janganlah engkau termasuk orang-orang yang berputus asa."
1: Qala wa man yaqnatu min rahmati rabbihi illa dhalun.
0: Ibrahim berkata, "Tidak ada yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang-orang yang sesat."
1: Qala fama khatubukum ayyuhal mursalun.
0: Ibrahim berkata, "Apakah urusanmu yang penting wahai para utusan?"
1: Qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin.
0: Malaikat-malaikat menjawab, "Sesungguhnya kami diutus kepada kaum Lut yang berdosa."
1: Illa ala Lutin inna lamunajjuhum ajma'in.
0: Kecuali para pengikut Lut, sesungguhnya kami pasti menyelamatkan mereka semuanya.
1: Illa imra'atahu qaddarna innaha laminal ghabirin.
0: Kecuali istrinya, kami telah menentukan bahwa dia termasuk orang-orang yang tertinggal bersama orang-orang kafir lainnya.
1: Falamma jaa'a ala Lutin al-mursalun.
0: Maka ketika malaikat-malaikat utusan itu datang kepada para pengikut Lut,
1: qala innakum qaumun munkarun.
0: Lut berkata, "Sesungguhnya kamu orang-orang yang kami tidak kenal."
1: Qalu bal ji'naka bima kanu fihi yamtarun.
0: Malaikat-malaikat berkata, "Sebenarnya kami ini datang kepadamu membawa azab yang selalu mereka dustakan."
1: Wa atainaka bil haqqi wa inna lasadiqun.
0: Dan kami datang kepadamu dengan membawa kebenaran, dan sungguh kami adalah orang-orang yang benar.
1: Fa asri bi ahlika bi

maka pergilah kamu pada akhir malam beserta keluargamu, dan ikutilah mereka dari belakang, dan jangan ada di antara kamu yang menoleh ke belakang, dan teruslah berjalan ke tempat yang diperintahkan kepadamu.

0: Dan kami telah tetapkan keputusan itu kepada Lut, bahwa akhirnya mereka akan ditumpas habis pada waktu subuh. Dan datanglah penduduk kota itu ke rumah Lut dengan gembira karena kedatangan tamu-tamu itu.
1: Qala inna haula'i dhayfi fala tafdahun.
0: Lut berkata, sesungguhnya mereka adalah tamuku, maka janganlah kamu mempermalukan aku.
1: Wattaqullaha wa la tukhzun.
0: Dan bertakwalah kepada Allah, dan janganlah kamu membuat aku terhina.
1: Qalu awalam nanhaka 'anil 'alamin.
0: Penduduk kota itu menjawab, bukankah kami telah melarang

0: dari melindungi manusia.
1: Qala haula'i banati in kuntum fa'ilin.
0: Lut berkata, mereka itulah putri-putri negeriku. Nikahlah dengan mereka jika kamu hendak berbuat.
1: La'amruka innahum lafi sakrasihim ya'mahun.
0: Allah berfirman, demi umurmu Muhammad, sungguh mereka terombang-ambing dalam kemabukan. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur ketika matahari akan terbit.
1: Faj'alna 'aliyaha safilaha wa amdarna 'alayhim hijaratan min sijjil.
0: Dan kami jungkirbalikkan negeri itu dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang keras.
1: Inna fi dhalika la'ayatin lil mutawassimin.
0: Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang memperhatikan tanda-tanda.
1: Wa innaha labisabilin muqim.
0: Dan sesungguhnya negeri kaum Lut itu benar-benar terletak di jalan yang masih tetap dilalui manusia.
1: Inna fi dhalika la'ayatan lil mu'minin.
0: Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman.
1: Wa in kana ashabul aikati ladzalimin.
0: Dan sungguh, penduduk Aikah itu benar-benar kaum yang zalim.
1: Fantaqamna minhum wa innahuma labi'imamin mubin.
0: Dan kami telah membinasakan mereka, dan sesungguhnya kedua negeri itu terletak di satu jalur jalan raya. Dan sungguh, penduduk negeri Hijr benar-benar telah mendustakan para rasul mereka. Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling darinya. Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung batu yang didiami dengan rasa aman. Kemudian mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur pada pagi hari.
1: Fama aghna anhum ma kanu yaksibun.
0: Sehingga tidak berguna bagi mereka apa yang telah mereka usahakan.
1: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلِ.
0: Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan kebenaran. Dan sungguh, kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
1: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
0: Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang maha pencipta, maha mengetahui.
1: Wa laqad atainaka sab'an minal matani wal qur'an al-azim.
0: Dan sungguh, kami telah memberikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Quran yang agung.

0: تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين.
1: Janganlah sekali-kali engkau Muhammad tujukan pandanganmu kepada kenikmatan hidup yang telah kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka, dan janganlah engkau bersedih hati terhadap mereka, serta rendahkanlah hatimu terhadap orang-orang yang beriman.
0: Wa qul inni anan nadhirul mubin.
1: Dan katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang jelas.
0: Kama anzalna 'alal muqtasimin.
1: Sebagaimana kami telah memberi peringatan, kami pun telah menurunkan azab kepada orang-orang yang telah memilah-milah kitab Allah.
0: Alladzina ja'alul Qur'ana 'idhin.
1: Yaitu orang-orang yang menjadikan Al-Qur'an itu terbagi-bagi.
0: فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ.
1: Maka demi Tuhanmu, kami pasti akan menanyai mereka semuanya.
0: عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
1: Tentang apa yang telah mereka kerjakan dahulu.
0: فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ.
1: Maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik.
0: Inna kafainakal mustahzi'in.
1: Sesungguhnya kami memelihara engkau Muhammad dari kejahatan orang-orang yang memperolok-olokkanmu.
0: Alladzina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar fasawfa ya'lamun.
1: Yaitu orang-orang yang menganggap adanya Tuhan selain Allah, mereka kelak akan mengetahui akibat perbuatannya.
0: Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun.
1: Dan sungguh kami mengetahui bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan.
0: Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin.
1: Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, dan jadilah engkau di antara orang-orang yang bersujud.
0: Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin.
1: Dan sembahlah Tuhanmu sampai ajal datang kepadamu.
2: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: وعن أبي حمزة أنس بن مالك الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض ثلاث. متفق عليه. وفي رواية لمسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها، ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح.
5: Dari Abu Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari, pembantu Rasulullah SAW, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah begitu gembira dengan taubat hambanya melebihi kegembiraan seseorang di antara kalian yang menemukan kembali untanya yang telah hilang di suatu tanah yang luas. Muttafaqun alaih. Dalam riwayat Muslim disebutkan, sesungguhnya Allah sangat gembira dengan tobat hambanya ketika ia bertobat padanya melebihi kegembiraan seseorang di antara kalian yang berada di atas kendaraannya dan berada di suatu tanah yang luas, padang pasir. Kemudian hewan yang ditungganginya lari meninggalkannya. Padahal di hewan tunggangannya itu ada perbekalan makan dan minumnya. Sehingga ia pun menjadi putus asa. Kemudian ia mendatangi sebuah pohon dan tidur berbaring di bawah naungannya dalam keadaan hati yang telah berputus asa. Tiba-tiba ketika ia dalam keadaan seperti itu, kendaraannya tampak berdiri di sisinya. Lalu ia mengambil tali ikatnya. Karena sangat gembiranya, maka ia berkata, "Ya Allah, Engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu." Ia telah salah mengucapkan karena terlalu gembiranya.
6: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kafa bil mar'i ithman an yuhaddisa bi kulli ma sami'a." Cukuplah bagi seseorang dia mendapatkan dosa, yaitu dia menyampaikan semua kabar yang ia terima tanpa diperiksa, tanpa diteliti terlebih dahulu. Desas-desus menyebarkan kabar-kabar burung.
7: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
8: Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithm. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dhan. أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ.

0: Jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya, sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian orang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.
1: Kejahatan lisan ya akhal Islam, ghibah, yaitu zikruka akhaka bima yakrah, ghibah, menyebut kesalahan-kesalahan saudaramu di belakang dia, ghibah, itu adalah perkara yang sangat besar. Dan banyak lisan-lisan yang merasa manis dengan ghibah. Bukankah Rasul kita yang mulia alaihissalatu wassalam bersabda, man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi aibnya pada hari kiamat. Sebaliknya, orang yang membuka dan menyebarkan aib seorang muslim, Allah pun akan buka. Demikian pula Allah akan sebarkan aibnya di tengah-tengah manusia. Ya ayyuhalladzina amanu bilisanihim walam yu'min biqalbi. Wahai orang yang beriman dengan lisannya tapi tidak beriman dengan hatinya, la tattabi'u auratil muslimin. Jangan kamu mencari-cari kesalahan kaum muslimin. Fa innahu man tatabba'a auratahum tatabba'allahu 'aratah. Siapa kata Rasulullah yang mencari-cari kesalahan seorang muslim, Allah akan cari-cari kesalahannya. Dan siapa yang dicari-cari kesalahannya oleh Allah, yafdahuhu walau fi jawfi baitih, kata Rasulullah, Allah akan bukakan kesalahan itu walaupun ia lakukan kesalahan itu di dalam rumahnya sendiri. Allahu ala kulli syai'in qadir.
2: Fatwa al-Hajj. Fatwa-fatwa ibadah haji.

0: الحاج بمنى شيخ صالح بماذا يشتغل وبماذا يمضي وقته؟
1: كما قال الله جل وعلا: اذكروا الله في أيام معدودات، فيمضي وقته في منى بذكر الله بما شرع الله جل وعلا من الصلوات الخمس في منى قصرا بلا جامع، ومن ذبح الهدي ورمي الجمار، كل هذا لذكر الله عز وجل. المبيت بها بمنى ليالي أيام التشريق، هذا كله من ذكر الله عز وجل. نعم.
2: Pertanyaannya, wahai Syekh, orang yang menunaikan ibadah haji ketika berada di Mina, kesibukan apa yang ia lakukan dan dengan amalan apa ia menghabiskan waktunya? Kemudian Syekh menjawab, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat." Dan berzikirlah kalian kepada Allah pada hari-hari yang telah ditentukan jumlahnya. Maka hendaknya seorang yang menunaikan ibadah haji ia menghabiskan waktunya di Mina dengan banyak berzikir kepada Allah Ta'ala dan dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala syariatkan, seperti menjalankan salat lima waktu di Mina dengan mengqasarnya tanpa menjamaknya, demikian juga menyembelih hewan kurban, melempar jamarat, semuanya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan juga mabit di Mina pada malam-malam hari tasyrik. Semua ini termasuk untuk berzikir kepada Allah Jalla wa'ala. Wallahu a'lam.
3: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala: Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. رواه البخاري.
4: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, sesungguhnya aku memohon ampun dan bertobat kepadanya dalam sehari lebih dari 70 kali. حديث رواية بخاري.
3: وعن الأغر بن يسار المزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب في اليوم 100 مرة. رواه مسلم.
4: Dan dari Aghar bin Yasar al-Muzani, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai sekalian manusia, bertobatlah kalian kepada Allah dan beristighfarlah kepadanya, karena aku selalu bertobat kepadanya dalam sehari sebanyak 100 kali. Hadis riwayat Muslim.
5: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
6: آيات من القرآن.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
8: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير.
9: Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu.
10: Bismillahirrahmanirrahim.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu.

0: Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.
1: Aku

0: Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: وعن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم رواه مسلم.
4: Dan dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada jasad-jasad kalian, tidak pula rupa-rupa kalian. Akan tetapi, Dia melihat kepada hati-hati kalian dan perbuatan-perbuatan kalian. Hadis riwayat Muslim.
0: Mutiara Salaf. Tatkala seorang salaf menghibur saudaranya yang terkena musibah, ia berkata, jika engkau bersabar, maka hanyalah satu musibah. Akan tetapi, jika engkau tidak bersabar, maka ada dua musibah menimpamu.
5: Seratus poin satu FM. Roja menebar cahaya sunnah.
6: Fatwa-fatwa ibadah haji.

0: سؤال أيضا يختص بالمرأة يا شيخ، ماذا تعمل المرأة إذا حاضت وهي في أيام منى؟
1: لا بأس، إذا حاضت تكمل مناسكها إلا الطواف بالبيت، فإنها تنتظر حتى تطهر من حيضها وتغتسل ثم تطوف وتسعى، ولو بعد أيام الحج ولو في آخر الشهر إذا تمكنت من ذلك. نعم.
2: Ada pertanyaan yang khusus berkenaan dengan wanita. Apa yang ia lakukan jika dalam keadaan haid sedangkan ia masih mabit di Mina? Kemudian Syekh menjawab, tidak mengapa baginya menyempurnakan manasiknya meski dalam keadaan haid, kecuali tawaf. Maka ia harus menunggu sampai suci dari haidnya dan mandi, baru kemudian melakukan tawaf dan sa'i, walaupun setelah hari-hari pelaksanaan ibadah haji atau bahkan sampai akhir bulan jika memungkinkan baginya. Wallahu a'lam.
3: نور من القرآن.

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Fasubhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idha

0: إلا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
2: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'da, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'da. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'i al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wa bika amsayna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'at. A'udhu bika min syarri ma sanat. Abu'u laka bini'matika alaih. Wa abu'u bidhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma aafini fi badani. Allahumma aafini fi sam'i. Allahumma aafini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr. Wa a'udhu bika min azab al-qabr. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wash-shahada. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytan wa shirkih. Wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali, atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, waridha nafsih, wazinata arshih, wa midada kalimatih. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah sesuai keridoannya. Maha suci Allah seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepada-Nya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
3: قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
4: وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
5: Dari Ali, semoga Allah meridhai kepadanya, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, adalah orang yang pelit tatkala disebutkan di sisinya namaku, namun ia tidak berselawat kepadaku. Hadis riwayat Tirmidzi. Dan beliau berkata, hadis hasan.
6: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
7: Labbaik la syarika lak labbaik.
8: Fatawal hajj.
9: Fatwa-fatwa ibadah.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja.
2: Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hamba-Nya Alkitab Al-Qur'an, dan Dia tidak mengadakan kebengkokan di dalamnya.

0: Sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan akan siksaan yang sangat pedih dari sisi Allah dan memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman, yang mengerjakan amal soleh, bahwa mereka akan mendapat pembalasan yang baik.
1: Makithina fihi abada wa yundhira alladhina qalu ittakhadha Allahu walada.
0: Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Dan untuk memperingatkan kepada orang-orang yang berkata, Allah mengambil seorang anak.

Mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka tidak mengatakan sesuatu kecuali dusta.

0: Maka apakah barangkali kamu akan membunuh dirimu karena bersedih hati sesudah mereka berpaling? Sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini, Al-Quran.
1: Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan juruza.
0: Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, agar kami menguji mereka siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya. Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang di atasnya menjadi tanah rata lagi tandus.
1: Am hasibta anna ashabal kahfi warraqim kanu min ayatina ajaba.
0: Apakah kamu mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua dan yang mempunyai rokim itu, mereka termasuk tanda-tanda kekuasaan kami yang mengherankan?

Ingatlah, tatkala pemuda-pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, "Wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini."

0: لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا.
1: Maka kami tutup telinga mereka beberapa tahun dalam gua itu. Kemudian kami bangunkan mereka agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lamanya mereka tinggal dalam gua itu.
0: Nahnu naqussu 'alayka naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda.
1: Kami ceritakan kisah mereka kepadamu, Muhammad, dengan sebenarnya. Sesungguhnya, mereka itu adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk.

Dan kami telah meneguhkan hati mereka di waktu mereka berdiri, lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami sekali-kali tidak menyeru Tuhan selain Dia. Sesungguhnya kami kalau demikian telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran.

Kaum kami ini telah menjadikan selain Dia sebagai Tuhan-Tuhan untuk disembah. Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang terang tentang kepercayaan mereka? Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah?

Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusan kamu.

Dan kamu akan melihat matahari ketika terbit, condong dari gua mereka ke sebelah kanan. Dan bila matahari itu terbenam, menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedang mereka berada dalam tempat yang luas dalam gua itu. Itu adalah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkannya, maka kamu tak akan mendapatkan seorang pemimpin pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya.

Dan kamu mengira mereka itu bangun, padahal mereka tidur. Dan kami balik-balikan mereka ke kanan dan ke kiri. Sedang anjing mereka menggunjurkan kedua lengannya di muka pintu gua. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentulah kamu akan berpaling dari mereka dengan melarikan diri, dan tentulah hati kamu akan dipenuhi dengan ketakutan terhadap mereka.

Dan demikianlah kami bangunkan mereka, agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka, "Sudah berapa lamakah kamu berada di sini?" Mereka menjawab, "Kita berada di sini sehari atau setengah hari." Berkata yang lain lagi, "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada di sini." Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perak ini. Dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik. Maka hendaklah dia membawa makanan itu untukmu. Dan hendaklah dia berlaku lemah lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorang pun.

Sesungguhnya jika mereka dapat mengetahui tempatmu, niscaya mereka akan melempar kamu dengan batu atau memaksamu kembali kepada agama mereka. Dan jika demikian, niscaya kamu tidak akan beruntung selama-lamanya.

Dan demikian pula, kami mempertemukan manusia dengan mereka, agar manusia itu mengetahui bahwa janji Allah itu benar, dan bahwa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya. Ketika orang-orang itu berselisih tentang urusan mereka, orang-orang itu berkata, "Dirikanlah sebuah bangunan di atas gua mereka. Tuhan mereka lebih mengetahui tentang mereka." Orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, "Sesungguhnya kami akan mendirikan sebuah rumah peribadatan di atasnya." Saya

Nanti ada orang yang akan mengatakan jumlah mereka adalah 3 orang, yang keempat adalah anjingnya, dan yang lain mengatakan jumlah mereka adalah 5, orang yang keenam adalah anjingnya, sebagai terkaan terhadap barang yang gaib, dan yang lain lagi mengatakan jumlah mereka 7 orang, yang ke-8 adalah anjingnya. Katakanlah, Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka. Tidak ada orang yang mengetahui bilangan mereka kecuali sedikit. Karena itu, janganlah kamu Muhammad bertengkar tentang hal mereka kecuali pertengkaran lahir saja. Dan jangan kamu menanyakan tentang mereka, pemuda-pemuda itu, kepada seorang pun di antara mereka.

Dan jangan sekali-kali kamu mengatakan terhadap sesuatu, sesungguhnya aku akan mengerjakan itu besok pagi, kecuali dengan menyebut insya Allah. Dan ingatlah kepada Tuhanmu jika kamu lupa, dan katakanlah, mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepada yang lebih dekat kebenarannya daripada ini.

0: Dan mereka tinggal dalam gua mereka 300 tahun dan ditambah 9 tahun lagi. Katakanlah, Allah lebih mengetahui berapa lamanya mereka tinggal di gua. Kepunyaannya lah semua yang tersembunyi di langit dan di bumi. Alangkah terang penglihatannya dan alangkah tajam pendengarannya. Tak ada seorang pelindung pun bagi mereka selain daripadanya. Dan dia tidak mengambil seorang pun menjadi sekutunya dalam menetapkan keputusan.
1: Nurun minal Qur'an.

0: walada.
1: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak. Dan tidak layak bagi Rabb yang Maha Pemurah mempunyai anak.
2: Ayatun min al-Quran.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Fatwa-fatwa ibadah haji.

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه.
3: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata: aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku: wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab: Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab: hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.

0: Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saudara dan saudariku, ketika seorang ayah menikahkan putrinya, tatkala dia melepaskan buah hatinya kepada seseorang, harapan terbesar orang tua agar putri yang dia cintai dapat hidup berbahagia dengan calon suami. Dan tatkala pernikahan itu terjadi, seakan-akan beban yang selama ini ditanggung oleh ayah dan ibundanya itu terlepaskan. Tapi ternyata terkadang setelah pernikahan, setelah anak yang dicintai pindah dari rumah orang tua ke rumah suaminya, kebahagiaan yang diharapkan terkadang tidak dia dapatkan. Piring pecah, suara teriakan yang terkadang sampai didengar oleh tetangga, itu terjadi. Tapi seorang wanita yang solehah, seorang istri yang tahu dengan posisi dirinya, dan dia mengetahui bagaimana orang tuanya telah lelah dan susah payah mendidiknya, dia akan berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan bahtera dan rumah tangganya. Tapi terkadang seorang itu tidak mampu untuk menanggung beban di rumah tangga, tapi tetap seorang istri yang cerdas, dia akan berusaha tidak sampai ke telinga orang tuanya apa yang terjadi dengan dia. Dia akan berusaha untuk memperbaiki rumah tangganya, bahtera yang dia naiki dengan segala kekuatan dan memohon bantuan Allah Jalla Jalaluh. Dia tidak akan berkata kepada ibundanya, ayahandanya, sudah cukup,

0: Islam tidak mengajarkan hal itu. Tapi sang suami karena khilaf, akhirnya dia menampar wajah istrinya dan sang istri menangis. Makhluk yang begitu lemah lembutnya ditampar dan Allah melarang untuk melakukan hal itu, si istri menangis. Dan dalam kondisi dia menangis, dalam kondisi keributan di rumahnya terjadi, terdengar suara ketukan pintu. Maka akhirnya sang suami mendatangi pintu. Dan biasa di pintu itu ada lubangnya untuk melihat keluar yang sedang datang. Subhanallah, bayangkan. Yang datang adalah orang tua istrinya dan saudara-saudara. Orang tua istrinya dan saudara-saudara datang dalam kondisi rumah sedang terbakar. Akhirnya sang istri tahu yang datang orang tuanya, istrinya masuk ke dalam rumah, mencuci wajahnya. Dan dipersilahkan orang tuanya untuk masuk. Ketika ayah ibundanya masuk ke dalam rumah dan kerabatnya, sang putri menghadapi bapak ibunda dengan air mata yang masih menetes di wajah. Sang ibu sama ayah tanya, "Nak, kenapa kau nangis, nak?" Sang anak mengatakan, "Ya Allah, abah sama umi, ya anak kangen sama umi," kata dia. "Anak kangen sama umi, ternyata Allah kirim abah sama umi ke sini," kata dia. Subhanallah. Sang suami yang awalnya berpikir habislah rumah tangganya, mendengarkan hal itu sang suami keluar rumah. Dia berusaha untuk menjamu mertuanya, dia beli makanan di luar, mungkin di rumahnya gak ada makanan. Dan sebelum sampai rumahnya, sang suami mampir ke toko emas. Dia beli emas, sabuk dari emas seharga 1.000 rial. Kira-kira 33 juta. Akhirnya dia pulang ke rumahnya. Dia jamu orang tuanya. Seakan-akan tidak ada apa-apa di rumah. Selesai ngobrol, makan, mertuanya pulang. Sang suami mendatangi istrinya. Istri yang telah dia zalimi. Istri yang begitu cerdas dan bertakwa kepada Allah Jalla Jalal. Dia berkata kepada istrinya. Dia memohon maaf kepada istrinya tentang apa yang dia lakukan. Lalu dia memberikan hadiah itu kepada istrinya sambil mengatakan, "Ini bukan apa-apa buat engkau. Anti tastahiqin ruhi. Engkau wahai istriku berhak mendapatkan nyawaku." Subhanallah. Kita lihat, berhak mendapatkan nyawanya. Karena kalau tidak rumah tangganya hancur. Gara-gara masalah yang mungkin bisa diselesaikan. Maka harapanku kepada para wanita, bila ada masalah, cukuplah. Orang tuamu sudah capek. Selesaikan masalahmu sambil memohon bantuan kepada sang pencipta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ma'bad. Ikhwati salam wa'alaikumullah sahabat Roja. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat karunia yang telah diberikan kepada kita semua di kesempatan Senin pagi yang berbahagia ini. Berikut akan kami hadirkan satu program kajian ilmiah dalam format rekaman disampaikan oleh Ustaz Dr. Musyafa Ad-Darini Hafizahullah dalam pembahasan dari Sahih Fikih Sunnah, Fikih Ibadah, dengan tema syarat wajibnya zakat. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin. Nabiina Muhammadin

0: وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعلمنا ما ينفعنا وأن تنفعنا بما علمتنا وأن تزيدنا علما وعملا وأن تجعل هذا العمل خالصا لوجهك الكريم وأن تسهل لنا أمورنا وطلبنا في العلم وأن تصلح لنا قلوبنا وشؤوننا كلها وألا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. آمين آمين يا رب العالمين إنك ولي ذلك والقادر عليه. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, khususnya para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat-nikmat-Nya, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa kembali bertemu dalam program acara yang insya Allah sangat bermanfaat, kajian ilmiah yang membahas tentang masalah-masalah fikih berdasarkan dalil-dalilnya yang sahih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan ilmu yang kita dapatkan dari majelis-majelis ilmu seperti ini menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah, yang bisa mendatangkan pengaruh dalam kehidupan kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala terus menjaga kita di atas kebaikan ini, kebaikan menuntut ilmu agama dan mengamalkannya. Tidak lupa salawat dan salam, keberkahan dan kenikmatan semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Para jemaah sekalian rahimana wa rahmakumullah, kita masuk ke pembahasan sahih fikih sunnah. Pembahasan kita tentang syarat wajibnya zakat. Syarat wajibnya zakat ini sebagaimana pernah kita singgung sebelumnya, kita bagi menjadi dua. Ada syarat wajibnya zakat yang berkaitan dengan orang yang wajib berzakat. Ada syarat wajibnya zakat yang berkaitan dengan harta yang wajib dizakati. Ya, di sini ada pelakunya, yaitu orang yang berkewajiban zakat. Ada juga hartanya. Kita akan bahas yang pertama adalah syarat wajibnya zakat yang berkaitan dengan orang yang berkewajiban zakat. Orang yang berkewajiban zakat ada dua syarat pada dia. Yang pertama adalah al-hurriyah. Dia bukan budak. Dia orang yang merdeka. Kalau orang itu statusnya budak, bukan orang yang merdeka, maka dia tidak punya kewajiban zakat. Kenapa? Karena budak itu seperti barang. Budak itu seperti barang. Sebagaimana barang itu tidak bisa memiliki sesuatu, tidak punya hak kepemilikan, maka budak juga demikian. Budak tidak punya hak kepemilikan. Sehingga kalau misalnya ada seorang budak berdagang, dia mendapatkan keuntungan yang melebihi nisab. Misalnya punya keuntungan 500 juta, sudah bertahan sampai 1 tahun. Maka yang berkewajiban zakat bukan budaknya. Yang berkewajiban zakat adalah tuannya yang mempunyai budak itu. Karena harta yang dihasilkan oleh budak itu bukan harta budak, tapi harta tuannya. Sehingga budak tidak punya kewajiban zakat. Termasuk di antara dalil yang menunjukkan hal ini adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man ba'a 'abdan lahu mal, famaluhu lilladhi ba'ahu illa an yashtarita al-mubta'." Barang siapa yang menjual budak dalam keadaan dia punya harta, maka harta yang ada di tangan budak itu adalah milik orang yang menjualnya. Kecuali apabila orang yang membelinya mengajukan syarat bahwa harta yang ada di tangan budak itu menjadi miliknya. Hukum standarnya, harta yang ada di tangan budak itu punya penjualnya, bukan punya budaknya. Kemudian ada juga perkataan dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, "Laisa fi malil 'abdi zakatun hatta yu'tiq." Tidak ada kewajiban zakat pada harta seorang budak sampai dia dimerdekakan. Selama statusnya masih budak, maka tidak ada zakat pada harta budak tersebut. Karena harta itu sebenarnya adalah milik tuannya. Yang punya kewajiban zakat siapa? Tuannya. Syarat yang kedua, para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, adalah al-Islam. Orang yang berkewajiban zakat itu beragama Islam. Ya, sebenarnya ini adalah syarat zakat itu wajib ditunaikan oleh seseorang. Syarat zakat wajib ditunaikan oleh seseorang. Kalau apakah zakat itu wajib bagi orang kafir, maka kita boleh atau bisa mengatakan zakat itu wajib bagi orang kafir. Tapi orang kafir kalau menunaikan zakat dalam keadaan dia masih kafir, maka tidak sah zakatnya. Dan ketika dia masuk Islam, dia tidak dituntut untuk menunaikan zakatnya. Baik, kenapa? Apa gunanya? Ya, apa manfaatnya mewajibkan orang kafir zakat ini? Apa pengaruhnya? Karena kalau dia masih kafir, kita tidak boleh memaksa dia untuk mengeluarkan harta zakatnya. Dan kalau dia masuk Islam setelah itu beberapa tahun ya, maka kita tidak boleh mengambil zakat dari dia juga. Apa pengaruhnya? Apa manfaatnya pendapat ini? Para jemaah sekalian rahimahna wa rahimakumullah, ini adalah pendapatnya mayoritas ulama. Mayoritas ulama mengatakan bahwa orang-orang di luar Islam itu diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menunaikan zakat. Tapi mereka juga diwajibkan untuk masuk Islam. Ini seperti orang yang tidak punya wudu, kemudian datang waktu sholat duhur. Orang seperti ini diwajibkan untuk sholat. Tapi kalau dia sholat dalam keadaan yang seperti itu, sholatnya tidak sah. Karena dia hadas. Sehingga orang ini punya kewajiban sholat, dia juga diwajibkan untuk berwudu agar sholatnya sah. Sama persis seperti inilah orang yang belum Islam. tapi dia punya harta yang memenuhi syarat untuk zakat. Dia diwajibkan zakat. Tapi kalau dia zakat dalam keadaan seperti itu, zakatnya tidak sah. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia wajib zakat, dan sebelum itu dia wajib masuk Islam. Manfaatnya, pendapat ini adalah bahwa orang-orang tersebut nantinya akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perbuatannya tidak menunaikan zakat hartanya. Orang-orang di luar Islam itu, ketika hartanya memenuhi syarat untuk ditunaikan zakat, mereka akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena tindakan mereka tidak menunaikan ibadah zakatnya. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, kalau ada yang bertanya, Ustaz, kenapa setelah masuk Islam mereka tidak ditagih zakat-zakatnya di tahun-tahun sebelumnya? Jawabannya, ini adalah keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Islam itu menghapuskan dosa-dosa yang dilakukan sebelumnya. Dan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha penyayang kepada para hambanya, agar mereka tertarik untuk masuk Islam, maka ada pengguguran kewajiban itu. Coba bayangkan kalau misalnya orang-orang di luar Islam tersebut ketika masuk Islam langsung ada kewajiban zakat yang diropel. Bisa jadi dia punya kewajiban zakat selama 10 tahun gak pernah dia lakukan, gak pernah dia tunaikan karena memang dia kafir. Dia di luar Islam. Gak ada keyakinan itu sama sekali. Kemudian setelah masuk Islam langsung ditagih semuanya. Selama 10 tahun zakat diambil. Ini akan memberatkan orang-orang untuk masuk Islam. Dan ini tidak selaras dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para hambanya. Dan disebutkan di dalam hadis bahwa Islam itu menghapuskan dosa-dosa yang dilakukan sebelumnya. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, dan ini berbeda dengan orang yang murtad dari Islam. Jadi asalnya dia seorang muslim. Seorang muslim wajib menunaikan zakatnya kalau dia mampu. Setelah itu dia murtad selama 10 tahun. Setelah itu dia murtad selama 10 tahun. Setelah itu Islam lagi. Apakah zakat selama 10 tahun ini wajib ditunaikan oleh orang yang masuk Islam setelah murtadnya? Jawabannya iya. Dia diwajibkan menunaikan ibadah zakatnya selama dia murtad. Ya. Ini menurut pendapatnya ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i dan dalam mazhab Hambali. Mereka memberikan alasan, li'annaha haqqun thabata wujubuh falam yasqut biriddatihi kagharamatil mutlafat. Karena zakat itu adalah kewajiban yang sudah ditetapkan kepadanya. Maka itu tidak bisa gugur dengan tindakannya murtad dari Islam. Ini seperti denda karena merusakkan barang. Ini seperti denda karena merusakkan barang. Dan ini juga para jemaah sekalian rahimahna wa rahimahkumullah, menjadikan orang tidak tertarik untuk murtad. Bayangkan kalau misalnya orang yang murtad itu dibebaskan dari penunaian zakatnya selama dia murtad. Maka akan ada ketertarikan kepada tindakan murtad dari orang yang imannya tipis dan kalah dengan hawa nafsunya. Dia akan berpikir, lebih baik saya murtad selama 10 tahun. biar tidak ada kewajiban zakat kepada saya sama sekali. Nanti setelah 10 tahun saya masuk Islam lagi. Walaupun ini pemikiran yang sangat dangkal dan sangat membahayakan sekali, tapi paling tidak ada celah untuk berpikir seperti itu ketika kita menggugurkan kewajiban zakat dari orang-orang yang murtad. Ya, para jamaah sekalian rahimahna wa rahimakumullah, ini dua syarat dari wajibnya zakat yang berkaitan dengan orang yang berkewajiban zakat. Karena syaratnya hanya dua, maka menjadi ada pertanyaan. Ada pertanyaan yang muncul. Bagaimana dengan hartanya anak kecil? Bagaimana dengan anak kecil? Apakah dia berkewajiban zakat ketika hartanya banyak? Syaratnya kan cuma dua tadi. Yang pertama adalah al-hurriyah. Dan yang kedua adalah al-islam. Al-hurriyah statusnya merdeka, bukan budak. Al-islam statusnya muslim. Bagaimana dengan hartanya anak kecil? Apakah anak kecil itu berkewajiban zakat ketika hartanya melebihi atau mencapai nisab dan mencapai haul? Ini masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Pendapatnya mayoritas ulama dalam masalah ini lebih kuat. Mereka mengatakan bahwa anak kecil apabila dia memiliki harta yang memenuhi syarat untuk dizakati, maka dia wajib menzakati hartanya. Pendapat ini dikatakan oleh banyak sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya sahabat Umar bin Al-Khattab, sahabat Ali, sahabat Abdullah ibn Umar, ibunda Aisyah radhiyallahu anha, sahabat Jabir ibn Abdullah. Dan tidak diketahui ada sahabat lain yang menyelisihi mereka. Tidak diketahui ada sahabat lain yang menyelisihi mereka. Ada riwayat lemah dari sahabat Ibn Abbas yang dikatakan menyelisih mereka, tapi riwayatnya lemah sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, pendapat jumhur ini atau pendapat mayoritas ulama ini dikuatkan dengan alasan bahwa ayat-ayat yang mewajibkan zakat itu tidak membedakan apakah pemiliknya seorang yang sudah mukallaf ataukah belum mukallaf. Mukallaf itu sudah punya tanggungan atau beban syariat. Mukallaf itu orang yang dibebani dengan beban syariat. Mukallaf itu orang yang memiliki dua sifat. Sifat yang pertama, akalnya sempurna. Sifat yang kedua, dia mencapai usia baligh. Inilah mukallaf. Di dalam ayat-ayat dan hadis-hadis yang menjelaskan tentang kewajiban zakat, tidak ada perincian apakah orang yang berkewajiban itu sudah mukallaf ataukah belum mukallaf. Sehingga bisa diambil kesimpulan bahwa baik orang yang memiliki harta yang wajib dizakati itu mukallaf ataupun tidak mukallaf, harta itu wajib dizakati. Karena zakat itu kewajiban yang berkaitan dengan harta. Kewajiban ini melekat pada harta. bukan pada orang yang memiliki harta itu. Para jemaah sekalian rahimahna rahimakumullah, termasuk di antara alasan mayoritas ulama ketika mewajibkan zakat kepada harta anak yang belum mukallaf adalah perkataan sahabat Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Beliau pernah mengatakan, ittajiru fi amwalil yatama la ta'kuluha as-sadaqah. Putarlah harta-harta anak yatim. Kelola harta anak yatim. Jangan sampai harta anak yatim itu dimakan oleh zakat. Jangan sampai harta anak yatim itu dimakan oleh zakat. Gunakan untuk berdagang sehingga ada keuntungan. Ketika ada keuntungan, maka harta tersebut terus berkembang. Ketika ada kewajiban zakat dari harta itu, maka zakat itu tidak menghabiskan harta anak yatim itu. Karena kalau misalnya ya, anak yatim belum mukallaf, dia punya harta emas 100 gram, maka setiap tahun harus dikeluarkan dari 100 gram emas itu seperempat puluhnya. Seperempat puluhnya. Karena nisab emas itu 85 gram, maka harta ini akan terus berkurang kalau tidak diperdagangkan, kalau tidak diputar, kalau tidak dikelola dengan baik. Akan habis. Nanti sampai dia di bawah nisab, baru setelah itu tidak punya kewajiban zakat lagi. Makanya sahabat Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, ittajiru fi amwalil yatama la ta'kuluha sadaqah. Berdaganglah kalian dengan harta anak yatim. Jangan sampai harta anak yatim itu dimakan oleh zakatnya. Ini menunjukkan ya bahwa sahabat Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu berpandangan zakat tetap diwajibkan walaupun yang memilikinya belum baligh. Kemudian jumhur ulama juga mengatakan ya bahwa maksud disyariatkannya zakat yang paling atau yang sangat menonjol adalah saddu khullatil fuqara min malil aghnia. Jadi menutupi kebutuhan orang-orang fakir dari harta orang-orang kaya. Sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tathiran lil mal. Dan itu tujuannya adalah untuk membersihkan harta. Untuk membersihkan harta. Dan harta anak-anak yang belum baligh itu memenuhi syarat untuk ini. Jadi harta mereka bisa menutup kekurangan orang-orang fakir. Harta mereka juga butuh dibersihkan. Sehingga sebagaimana harta orang yang sudah mukallaf ada kewajiban zakatnya, maka harta anak-anak yang belum mukallaf juga ada kewajiban zakatnya. Ketika harta anak yang belum mukallaf itu punya atau ada kewajiban zakatnya, maka yang mengeluarkan zakatnya adalah walinya. Yang wajib mengeluarkan zakat adalah walinya. Jadi walinya ini harus benar-benar memperhatikan kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan harta orang yang di bawahnya, orang yang menjadi tanggung jawabnya. Kemudian setelah ini para jemaah sekalian rahimahullah, pembahasan tentang syarat wajibnya zakat yang berkaitan dengan harta yang wajib dizakati. Termasuk di antara syarat yang berkaitan dengan harta yang wajib dizakati. Yang pertama, harta tersebut termasuk di antara jenis harta yang wajib dizakati. Harta itu termasuk jenis harta yang wajib dizakati. Kalau tidak termasuk harta yang wajib dizakati, maka tidak ada kewajiban zakat. Seperti misalnya mobil. Mobil itu tidak termasuk harta yang wajib dizakati. Maka tidak ada zakat mobil. Contoh lagi misalnya HP. HP bukan harta yang wajib dizakati. Sehingga tidak ada kewajiban zakat dari HP ini. Pakaian yang dipakai di rumah, walaupun mahal-mahal. Perkakas yang ada di rumah, walaupun mahal-mahal. Rumah yang biasanya sampai ratusan juta, sampai miliaran. Itu tidak ada kewajiban zakatnya. Begitu pula tanah. Tanah apalagi di kota-kota besar. Itu miliaran juga. Itu bukan termasuk harta yang wajib dizakati. Sehingga tidak ada zakatnya pada harta-harta tersebut. Tidak ada zakat pada harta-harta tersebut. Ada harta-harta khusus, harta-harta tertentu yang disebutkan di dalam dalil-dalil bahwa harta-harta tersebut wajib dizakati. Itulah yang wajib dizakati. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, bagaimana dengan orang yang punya rumah banyak? Kan dia misalnya pedagang rumah. Dia biasanya jual rumah, jual apartemen. Apakah tidak ada zakatnya? Jawabannya, itu masuk ke zakat perdagangan. Itu masuk ke zakat perdagangan. Orang yang berdagang, dia wajib menzakati harta yang dia perdagangkan. Orang yang berdagang, maka dia wajib menzakati harta yang dia perdagangkan. Tentunya setelah memenuhi syarat untuk dizakati. Dan perlu juga diperhatikan, ada perbedaan antara orang yang menjual sesuatu karena dia memang berdagang dengan sesuatu tersebut, dengan orang yang menjual sesuatu tapi dia bukan pedagangnya. Misalnya ya, ada orang punya mobil, mobilnya cuma satu. Mobilnya cuma satu. Dia bukan pedagang mobil. Kemudian dia jual mobilnya. Dia jual mobilnya, ada hasilnya. Maka orang ini tidak wajib menzakati mobil tersebut yang sudah dia jual. Yang ada hasilnya. Dia tidak wajib menzakati karena dia bukan pedagang. Dia hanya menjual saja. Beda kalau dia memang pedagang mobil. Mobilnya banyak. Dia berdagang dengan mobil-mobil itu. Maka ketika sudah memenuhi syarat untuk dizakati, harta perdagangan ada zakatnya. Insya Allah nanti kita akan bahas ya tentang zakat perdagangannya. Syarat yang pertama intinya adalah bahwa harta tersebut termasuk di antara termasuk dalam jenis harta yang wajib dizakati. Ini syarat yang pertama. Hartanya termasuk dalam jenis harta yang wajib dizakati. Seperti misalnya ya, hewan ternak. Hewan ternak ini maksudnya an'am ya. Unta, sapi, kambing atau domba. Ini ada kewajiban zakatnya. Nanti akan kita bahas. Ya. Kemudian contoh lagi emas. Ini termasuk di antara harta yang wajib dizakati. Ada perak, ya. Kemudian ada uang sebagai pengganti emas atau pengganti perak, ya. Kemudian ada pertanian. Pertanian ini juga nanti ada syarat-syaratnya. Ada zakat pertanian. Dan ada zakat untuk harta temuan, ya rikas. Ini nanti insya Allah kita akan bahas ya. Harta apa saja yang wajib di, yang termasuk jenis harta yang wajib di zakati. Ada pembahasan harta apa saja yang termasuk jenis harta yang wajib di zakati. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, harta tersebut sudah mencapai nisabnya. Nisab itu batas minimal harta wajib di zakati. Ya, nisab itu batas minimal harta wajib di zakati. Kewajiban zakat itu baru ada ketika harta tersebut sudah mencapai nisabnya. Dan nisab ini berbeda-beda. Nisab ini bisa berbeda-beda antara harta tertentu dengan harta yang lainnya. Antara harta yang satu dengan harta yang lainnya bisa berbeda nisabnya. Misalnya, nisabnya emas itu berbeda dengan nisabnya perak. Nisabnya emas dan perak berbeda dengan nisabnya hewan. Hewan masyiah atau an'am. Yang beda. Nanti nisabnya an'am beda dengan nisabnya harta pertanian. Ini ada perbedaan. Nanti nisabnya harta pertanian dan yang lainnya beda dengan nisabnya harta temuan atau rikas. Ini nanti akan kita bahas ya nisab-nisab itu. Tapi yang penting kita di sini tahu ya bahwa harta tersebut sudah mencapai nisabnya. Ini salah satu syarat yang berkaitan dengan harta yang wajib dizakati. Syarat yang berikutnya, an yakuna hadzal mal mamlukan milkan taman. Harta tersebut dimiliki dengan kepemilikan yang sempurna. Harta tersebut dimiliki oleh seseorang dengan kepemilikan yang sempurna. Ketika kepemilikannya tidak sempurna, maka tidak ada kewajiban zakat darinya. Hal ini karena di dalam dalil-dalil yang menjelaskan tentang kewajiban zakat, harta itu disandarkan kepada pemiliknya secara sempurna. Misalnya, khudh min amwalihim sadaqah. Ambillah zakat dari harta mereka. Dari harta mereka. Maksudnya harta yang mereka miliki. Jadi ada kepemilikan terhadap harta tersebut. Dan pada asalnya kepemilikan itu, ketika disebut kepemilikan, maka itu kepemilikan yang sempurna. Kemudian di dalam hadis disebutkan, anna Allah iftarada 'alaihim shadaqatan tu'khadhu inna Allah farada 'alaihim fi amwalihim. Ya, ada kata-kata fi amwalihim, sesungguhnya Allah mewajibkan kepada mereka di harta mereka. Kata-kata harta mereka menunjukkan bahwa itu adalah kepemilikan mereka. Kemudian zakat itu, para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, pada hakikatnya adalah memindahkan kepemilikan. Dari kepemilikannya orang yang berzakat kepada orang yang berhak menerimanya. Dan memindahkan kepemilikan ini tidak boleh kecuali dari orang yang memilikinya. Kecuali dari orang yang memilikinya atau dari orang yang menjadi wakilnya. Atau dari orang yang diizinkan oleh syariat. Sehingga orang yang berzakat, ya dia punya kepemilikan yang sempurna terhadap harta yang dia zakati. Makanya di sini ada pembahasan tentang hutang. Apakah hutang itu wajib dizakati? Ini maksudnya uang yang dihutangkan kepada orang lain. Uang yang dipinjam orang lain. Apakah wajib dizakati ataukah tidak? Kalau wajib dizakati, uang itu di tangannya orang. Kalau tidak wajib dizakati, kan itu hak dia. Ini karena inilah akhirnya para ulama berbeda pendapat dalam masalah uang yang dihutangkan kepada orang lain. Misalnya, saya kalau punya uang 500 juta dipinjam oleh si A. Dipinjam selama misalnya setahun. Setelah dipinjam oleh si A selama setahun, apakah saya wajib menzakati uang 500 juta itu yang saya hutangkan kepada si A? Kemudian pertanyaan lain, apakah si A wajib menzakatinya juga? Kan uang itu di tangan dia. Ini pembahasan yang dibahas oleh para ulama. Sekarang zakatnya itu kewajiban saya ataukah kewajiban dia? Kenapa ada pembahasan ini? Ya karena kepemilikan tadi. Syarat kepemilikan di sini setengah-setengah. Setengah ada di orang yang menghutangkan uangnya. Setengah lagi ada di orang yang diberi hutang tersebut. Makanya ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama dalam masalah ini. Dan insya Allah di pertemuan yang selanjutnya kita akan membahas masalah ini. Zakat hutang. Ya, zakat uang yang dihutangkan. Apakah diwajibkan kepada orang yang memberikan hutang tersebut? Ataukah diwajibkan kepada orang yang diberikan hutang itu? Demikian para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan yang kita bahas bersama bermanfaat dan Allah berkahi. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Mustafa Ad-Daruni Hafizahullah Ta'ala yang telah membimbing kita di kajian pagi hari ini dari pembahasan Sahih Fikih Sunnah. Dan untuk berikutnya kita akan angkat beberapa pertanyaan yang telah Anda kirimkan melalui pesan WhatsApp di nomor 0218236543. Baik Ustaz, pertanyaan pertama dari Bapak Nugroho di Jakarta. Mohon izin bertanya Ustaz, amalan terkait dengan 10 awal pertama bulan Zulhijjah yang lebih utama ini Ustaz, pertanyaannya apakah siang harinya ini dimulai sejak terbit matahari sampai dengan maghrib atau mulai zuhur sampai dengan maghrib Ustaz? Jazakumullahu khairan. Tafadhol Ustaz.
0: Jemaah sekalian rahimana wa rahmakumullah. Yang dimaksud dengan hari di situ ya bukan berarti dari ba'da zuhur ya. Bukan berarti dari ba'da zuhur. Yang dimaksud dengan hari di situ mulainya adalah dari terbitnya fajar shadiq ya, dari terbitnya fajar shadiq. Jadi hari itu maksudnya adalah kebalikan dari malam. Ya. Hari di situ adalah kebalikan dari malam dan malam itu berakhir dengan terbitnya fajar shadiq. Jadi malam itu mulai dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar shadiq. Ya, sehingga yang dimaksud dengan siang di situ adalah dari terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Ya. Pertanyaan yang bagus ya. Jarang pertanyaan seperti ini. Jadi Yang dimaksud dengan siang di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah yang dikatakan lebih afdal daripada siang di 10 hari terakhir bulan Ramadan, yang dimaksud di situ adalah mulai terbitnya fajar shadiq, karena dengan itulah berakhirnya malam hari. Ya, malam hari berakhir ketika itu. Ya, dan yang dimaksud dengan an-nahar di situ kebalikan dari al-lail. Kebalikan dari al-lail. Jadi yang dimaksud dengan siang di situ adalah kebalikan malam. Sedangkan malam itu berakhirnya ya ketika terbit fajar shadiq. Sehingga yang dimaksud dengan siang di situ adalah mulai terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Tapi perlu difahami juga ya bahwa bukan berarti malamnya itu enggak utama. Bukan berarti malamnya tidak utama. Malam di 10 malam pertama bulan Dzulhijjah itu juga luar biasa keutamaannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan malam-malam itu. Wal fajr wa layalin ashr. Di situ Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan malam-malam dari 10 malam pertama bulan Dzulhijjah sebagaimana dikatakan oleh Imam At-Tabari rahimahullah. Jadi bukan berarti kalau kita katakan tadi siang hari di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu lebih mulia daripada siang-siang di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Bukan berarti malamnya enggak mulia. Malamnya juga istimewa. Tapi kalah dengan keistimewaan 10 malam terakhir bulan Ramadan. Kenapa? Karena di 10 malam terakhir bulan Ramadan itu ada malam Lailatul Qadar. Dan malam Lailatul Qadar itu malam yang paling mulia sepanjang tahun. Ya, maka perlu difahami ini ya. Jadi ketika dikatakan bahwa siang hari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu lebih mulia daripada siang hari 10 hari terakhir bulan Ramadan, bukan berarti malamnya tidak mulia. Malam-malam di 10 malam pertama bulan Dzulhijjah itu juga sangat istimewa, sangat mulia sekali. Sehingga ya berusaha semaksimal mungkin untuk mengisi hari-hari ini dengan amal-amal saleh, baik di siangnya maupun di malamnya. Dan mohon maaf para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya harus mengakhiri kajian ini sampai di sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi apa yang kita kaji bersama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semuanya untuk bisa lebih semangat dalam mengamalkan dan menyebarkan semua ilmu yang sampai kepada kita dengan baik dan mudah. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Al kalimatut thayyibah.
3: Alam

0: الكلمة الطيبة.
1: راديو رجاء منبر جهاية سنة.
2: Ikhwati shalom wa'alaikumullah sahabat Roja, alhamdulillah telah kita simak dengarkan program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustaz Dr. Musyafa'at Darini Hafizahullah dalam pembahasan dari kitab Sohih Fikih Sunnah Fikih Ibadah dengan tema syarat wajibnya zakat. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan dapat menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Dan kajian ini mengingatkan kita bahwa zakat bukan hanya kewajiban ibadah semata, namun juga bentuk ketaatan, kepedulian, dan penyucian harta serta jiwa seorang muslim. Semoga ilmu yang telah kita simak dengarkan menjadi tambahan pemahaman bagi kita semua tentang pentingnya menunaikan zakat sesuai dengan syariat, memahami syarat-syarat wajibnya, serta menumbuhkan rasa tanggung jawab sebagai seorang muslim terhadap hak-hak kaum fakir dan miskin yang Allah titipkan pada harta kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rezeki yang halal, berkah dan melimpah, serta memudahkan kita untuk menunaikan zakat dengan ikhlas hanya mengharap ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Saat ini pukul 6 lebih 57 menit waktu Indonesia Barat. Ikhwati Islam wa'alaikumullah, jangan lewatkan di kesempatan pukul 8 nanti. InsyaAllah kita akan simak bersama program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin kitab Al-Jannatu Wan-Nar Menuju Negeri Abadi. Disampaikan oleh Ustadz Ali Nur Hafizahullah dari Kota Medan, Sumatera Utara. Dan di kesempatan pukul 10 waktu Indonesia Barat, kita akan simak juga program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustaz Abdullah Zain M.A. Fidhahullah dari Purbalingga, pembahasan silsilah fikih pendidikan anak. Di kesempatan siang hari nanti, pada pukul 13 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat, kita akan simak juga program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustaz Afifi Abdul Wadud B.A. Fidhahullah dalam pembahasan dari kajian rutin kitab Al-Aqidatu Awalan Laukanu Ya'lamun dengan tema sifat ahli neraka, yaitu para penggambar. Demikian ikhwati Islam wa'alaikumullah, beberapa rangkaian kajian ilmiah yang dapat Anda simak di kesempatan hari ini, di hari Senin 8 Zulhijjah 1447 Hijriah atau yang bertepatan dengan 25 Mei 2026. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan bagi kita dalam menuntut ilmu syar'i dan mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Saat ini pukul 6 lebih 59 menit waktu Indonesia Barat. Berikut akan kami hadirkan kembali jeda Radio Roja, dilanjutkan tilawah Al-Quranul Karim di surat Al-Kahfi, melanjutkan ayat yang ke-27 dan seterusnya beserta terjemahannya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku.
3: A'udzubillahi minasyaitanirrajim.

0: dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

Dan bacakanlah apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Tuhanmu Al-Quran. Tidak ada seorang pun yang dapat merubah kalimat-kalimatnya, dan kamu tidak akan menemukan tempat berlindung selain daripadanya.